Selamat pagi teman Pro 2.

Okay, Teman Berdua, aktor Ryan Gosling resmi ditunjuk untuk memerankan karakter Johnny Blaze di film Ghost Rider yang akan dihadirkan oleh Marvel Studios di tahun 2028. Jadi, dia akan bekerja sama dengan sutradara Star Wars Starfighter Shawn Levy dalam produksi film tersebut, Teman Berdua, sementara John Tropper sebagai penulis skenario. Jadi, mereka ini dibilang sih bakal reuni lagi ya. Kita tunggu aja seperti apa filmnya, pasti bakal gacor banget sih. So ini dia ada Nabila Takia, Cegil, requestan dari siapa tadi ya yang di TikTok. Buat teman-teman yang masih mau request, boleh banget kok pagi-pagi request lagu. Langsung aja ini dia, Cegil dari Nabila Takia.

0: Kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Okay, teman berdua. Di sini siapa yang udah nonton The Odyssey? Jadi sutradara film The Odyssey, Christopher Nolan, dia nih sebenarnya bilang kalau dia takut banget untuk menggarap film bergenre komedi romantis ya, alias romcom. Jadi ya biasanya kan orang kalau sudah ahli di satu bidang tuh kayak mereka agak-agak takut ya, kayak kalau harus pindah genre gitu, teman berdua. Nah ini sama nih, sama kayak kok Nolan. Jadi dia juga bilang kesulitan terbesar dalam menggarap sebuah film komedi itu adalah ngebuat orang tertawa waktu ya menyaksikan karya yang dibuat dia. Jadi kalau emang ada yang tidak tertawa pasti merasa gagal gitu kan, teman berdua. Tapi ya apa salahnya dicoba dulu. Jangan langsung komedi romantis sih kalau menurut saya, karena dilihat dari The Odyssey mungkin romance aksi dulu kali ya, romance action gitu kayaknya masuk juga nggak sih, kok jadi kayak drakor ya.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: kan? Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Ih, kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Ih, kocak lu.

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan.

Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

99,8

Oke, itu Mampri 2 di jam 9 ini. Imel mau puterin rekaman Ternyata Podcast. Kebetulan karena kan sekarang banyak orang yang suka lari ya. Maksudnya olahraga, bukan lari di masalah. Jadi nanti bakal ada obrolan soal olahraga lari. Jadi dengerin aja kayak apa nanti teman Pro2. Jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di Pro2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: bagi teman Produa.
1: Serata podcast kali ini sebenarnya yang deg-degan itu bukan narasumber ya, Dika, tapi hostnya. Karena kita akan ngobrolin lari bareng pelari beneran versus pelari FOMO.

0: mungkin kita di kantor sini kita kerja dengan orang lain ekspektasi kita tuh kakak
1: yeah.
0: untuk yang lebih bagus. Tapi ketika kita pulang angkat sepatu turun ke jalan kita lari kita pun diri sendiri.
1: Oh,
0: 100% kita sendiri yang kontrol kita sendiri. Okay. Hal-hal seperti ini yang baik seperti ini kita harus ambil. Nanti ketika masa tua orang olahraga kita nonton. Gara-gara dulu kita masih muda cuma duduk minum mabok, isap rokok di jalan, zona ada guna gana. Iya, hiburan terus. Malam mete.
1: Serata podcast kali ini sebenarnya yang deg-degan itu bukan narasumbernya nih kak, tapi hostnya. Karena kita akan ngobrolin lari bareng pelari beneran versus pelari FOMO. Sebenarnya jujur aja ya kak, kita kan aku sama teman-teman baru beberapa dua minggu yang lalu lah baru ikut lari ini nih, fun run yang di Kupang waktu itu. Ya. Kakak tau nggak yang itu? Yang naik mart itu. Terus dua minggu yang lalu nih gitu. Sampai sekarang kita belum lari lagi. Jadi ikutnya cuma 4K tapi sampai sekarang kita belum mulai lari lagi. Nah kalau Kak Iqbal sendiri kan ini katanya beneran pelari beneran nih, apa gimana nih kak?
0: Tidak pelari beneran sih.
1: Enggak juga.
0: Karena lari ini kan untuk kesehatan saja.
1: Oh.
0: Saya bukan atlet yang tiap hari lari dan lari.
1: Oh.
0: Cuman untuk kesehatan untuk isi waktu luang saja.
1: Oh, oke.
0: Okay. Tapi kalau untuk ilmu lari ya bisa kita coba. Karena okay. Saya dari tamat SMA sampai sekarang setiap aktivitas bangun pagi lari.
1: Oh, berarti udah suka lari dari SMA
0: ya.
1: Kak? Sampai sekarang rutin larinya itu?
0: Seminggu 4 kali bisa lah.
1: Oh, enggak bosen enggak?
0: Memang banyak.
1: Maksudnya lari kayak ya udah gitu-gitu aja
0: banyak,
1: kan sebenarnya.
0: Banyak orang yang bosan karena mereka berpikir kalau lari itu cuman begitu-begitu saja. Pasti ada rasa bosan. Cuman setelah kita lari semakin lama, kita pun diri menantang. Saya bisa nih, kayak kakak sekitar mulai lari di 5 kilo pertama nih. Kakak tidak bisa nih. Kakak pun diri kayak diampaca dulu. Tapi suatu sisi kakak harus bilang ini, saya harus lari sampai 5. Kakak pun tariknya 5 di HP, kayak yeah. harus 5 kiloin hari. Tapi kakak pun kondisi tubuh bilang 4. Paksa saja pelan-pelan.
1: Bisa kayak itu, enggak pingsan.
0: Bisa.
1: Takut pingsan?
0: Tidak. Tidak ada yang pingsan untuk lari. Yang penting satu, lari jangan jadi pembalap.
1: Kan, jangan ngejar pace ya.
0: Ya, lari sesuai dengan kakak untuk kemampuan sendiri saja.
1: Okay.
0: Jangan lari ikut orang pun pace. Kalau kakak mulai di 5 km pertama dengan pace 5, ya muntah.
1: Kalau buat pemula biasa tuh berapa pace-nya? Kalau pace 8-9 itu sebenarnya masih nggak apa-apa kan, kak? Kalau mungkin ini?
0: Kalau untuk cewek itu 8 sama 7 tuh itu paling normal sih.
1: Oh, normal. Berarti 8 misalnya untuk 5 kilo tuh 8 itu udah enggak apa-apa ya sebenarnya ya. Kadang kita mau nge-share ya itu Strava-nya nih ceritanya kan. tapi isi pace-nya 8-12 gitu-gitu loh. Tapi kan suka tuh hari Sabtu dan Minggu kan enggak kalau kita buka IG tuh stories isinya Strava semua
0: yeah,
1: kan.
0: Yeah.
1: Kita juga mau ikutan nih, katanya orang-orang tuh pace-nya udah 7, bahkan ada yang 5, cewek. Terus kayak kita 8 ya, kayak.
0: Itu kan karena mereka latihan juga. Dari awal kan mereka pasti juga ada 8. Tidak semua orang
1: langsung jadi 5
0: 7,
1: ya
0: langsung
1: gitu.
0: Jadi 7, langsung jadi 6.
1: Gimana tuh cara biar pace kita bisa
0: ya,
1: cepetan ini?
0: Karena ya? Kami juga yang laki-laki ini lari tiap hari juga, kadang pace 7.
1: Oh.
0: Di 10 kilo tuh kadang pace 7.
1: Mm-hmm.
0: Karena kita pun tubuh tidak setiap hari
1: fit,
0: bugar.
1: Ya, ya
0: fit. Ada kala kita pun tubuh juga butuh istirahat.
1: Oh.
0: Jadi kalau untuk cewek pemula, ya sana apa-apa.
1: Sebenarnya, itu udah ya nggak apa-apa ya yeah. sebenarnya pace-nya. Jadi kalau di share 8-12 itu tuh, ini, nggak apa-apa ya?
0: Ya itu motivasi.
1: Oh.
0: Itu motivasi.
1: Motivasi. Takut ada yang kayak, ih apa sih pace-nya kegedean ini mah gitu.
0: Karena untuk pace cewek itu 7.30, 6.30 itu dong sebagus.
1: Oh, okay.
0: Kalau 8 tuh sedikitnya jalan. Lebih ke jalan sedikit lagi, lebih ke jalan.
1: Oke. Sebuah motivasi nih ya untuk kita ya, yang untuk pace 8 ini. Kayaknya nanti sore saya akan langsung lari deh.
0: Oh, bisa sekali itu.
1: Oh, mantap ya. Nah, kalau kita ngomongin lari nih, sebenarnya lari itu sekarang unik ya, Kak. Kalau dulu kan orang lari karena dikejar sesuatu gitu kan, atau orang lari karena menghindari sesuatu gitu. Tapi sekarang orang rela bayar mahal untuk capeknya lari. Kalau kakak udah ngabisin berapa nih untuk lari? Banyak gak sih sebenarnya?
0: Tidak terlalu banyak.
1: Oh.
0: Lari ini tidak mahal sih kak. Ingat paling beli sepatu. Lari itu suatu olahraga yang murah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Suatu olahraga yang tidak mempunyai beban. Kita bisa kerja pagi untuk bangun pagi lari pagi. Setelah pulang kantor kita masih bisa lari juga.
1: Iya.
0: Karena tidak ada beban. Mungkin kita di kantor sini kita kerja dengan orang lain ekspektasi kita tuh kakak untuk yang lebih bagus. Tapi ketika kita pulang angkat sepatu turun ke jalan kita lari kita pendiri sendiri.
1: Tidak 100%
0: kita sendiri yang kontrol kita pendiri.
1: Jadi lari untuk kita lagi ya sebenarnya ya.
0: Untuk kita kesehatan. 5 kilo maupun 10 kilo kalau kakak langsung sampai 5 kilo 10 kilo sudah tercapai. Kakak pendiri sendiri yang bangga. Wih saya sampai 10 kilo dengan pace begini, iya kan?
1: Iya, iya. Oh, 5 kilo aja udah bangga.
0: Iya, bangga kan. Ya seperti itu. Jadi lari itu dimanfaat kesehatan, kita mood naik, stres bisa hilang dengan sendirinya.
1: Iya, betul lagi. Dan ya itu tidak ya sebenarnya kan kenapa orang bilang lari itu sekarang jadi mahal ya? Karena sebenarnya ngikutin gayanya aja sih.
0: Yeah.
1: Membayar gaya nggak sih sebenarnya gitu?
0: Oh, gaya yang buat jadi mahal.
1: Gaya yang buat jadi mahal.
0: Sebenarnya lari tidak sama hal yang karena yang mahal itu orang-orang yang pelari culture sama orang-orang yang FOMO.
1: kalau ya. Kak Iqbal ini pelari culture kah?
0: Tidak, saya memang lari tidak ada culture.
1: Tidak se-culture itu ya?
0: Yes, tidak iya seperti itu.
1: Iya benar lagi kayak memenuhi kayak aduh outfitnya harus kayak gimana ini gitu kan?
0: Tidak
1: terus ya habis biasanya habis lari harus ngopi kan gitu-gitu ya?
0: Itu cuma orang-orang yang lari untuk cari konten, validasi ya? Dan konten.
1: Oh, ya.
0: Kalau orang yang betul-betul niat lari, dia dari rumah tuh betul-betul suniat. Dia harus capek di pen target. Seperti di pen target nari 20 kilo. Dia harus 20 kilo in hari. Mau ke mana pun dia harus putar in atam buah 20 kilo. Stop 20 kilo.
1: Gas ya, Kak.
0: Gas.
1: Nah, gimana memunculkan itu, Kak? Semangat dan motivasi itu.
0: Motivasi.
1: Kalau Kak Iqbal sih gimana tuh?
0: Kalau saya biasa tuh kalau mau saya mau lari 20 kilo nih, kayak mau jauh. Ketika 20 kilo itu dia punya tantangan itu di 16 kilo.
1: Yang
0: itu kita semula capek, semula diri semula son bisa. Kalau 5 kilo, 3 kilo pertama, itu kita sudah rasa capek sekali. Son bisa lagi. Nah, kalau 10 kilo, kita capek di 8 kilo. Itu kita pun tubuh tuh sudah bilang stop. Tapi omong pun diri sendiri saya.
1: Bisa
0: lu bisa nih, gitu ya? Lu bisa. Apa yang sudah bisa, lu pasti bisa ini. Lu pasti bisa sampai. Nah, ketika lu sampai di titik baru lu rasa dia punya rasa senang. Oh, saya pendiri bisa inha 20 kilo. Besok baru kita coba lagi nanti naik.
1: Aduh, sejujurnya ini podcast yang membuat host tertampar ya.
0: Karena kalau kita
1: sangat relate, Kak.
0: Sesuai kita pun isi otak. Otak bilang begini, stop su. Kalau stop sudah selesai.
1: Atau kayak jalan aja lah. Habisnya kayak gitu kan.
0: Satu, begini Kak. Kalau lari, kalau kita su lari-lari tiba-tiba kita pun otak su bilang, jalan sa, jangan pernah. Karena kalau su jalan 1 kilo akan malas sampai seterusnya.
1: Tapi kadang nggak, Kak, sakit di perutnya itu gimana, Kak?
0: Itu karena sebelum lari, 2 jam sebelum lari, kuka naik, toh. Kita makan, lambung terisi penuh.
1: Ya, oke.
0: 2 jam atau 1 jam sebelum lari itu, kita
1: makan berat,
0: makan
1: gitu
0: berat
1: ya
0: Kak. Dari kuka naik.
1: Jadi sebaiknya hindari makan berat.
0: Iya, hindari makan berat sebelum kita mau lari. Sekitar 3 jam atau 2 jam, hindari.
1: Oke.
0: Cara mengatasinya itu gampang. Tidak usah bergerak banyak. Cuma tunduk, ayun-ayun tangan nanti sendirinya dia hilang. Jalan pelan-pelan. Jangan dipaksa.
1: Kalau Kak Iqbal yang larinya harus dengar musik apa enggak atau ini?
0: Dulu saya suka dengar musik lari. Cuman setelah saya dengar musik, saya rasa kayak sepen telinga kayak sakit, terganggu.
1: Jadi gitu ya.
0: Lebih baik saya lari rileks tanpa dengar musik. Menikmati alam saya.
1: Iya sih sebenarnya. Tapi enggak ini, Kak. Nah, itu lagi enggak bosan lagi, Kak. Kalau ada musik tuh sebenarnya kalau aku lari itu pasti dengar musik. Cuman kadang kalau musiknya yang kita suka, kita juga ikutan nyanyi gitu loh. Nah, napasnya tuh habis gara-gara nyanyi.
0: Tapi kalau orang yang betul-betul suka lari, Kak, dong seperti saya, ketemu musik yang bagus untuk saya lari, saya lebih semangat. Saya sambil semangat karena itu motivasi untuk saya lari. Saya kenapa putar lagu? Ini motivasi untuk saya lari nih. Berarti saya harus semangat. Kesekalain lagu juga. Tapi kalau lari untuk sampai ke hece, sampai ke apa-apa, tinggal lari, tinggal setel serapa, kencang, sudah. Nikmati alam saya yang ada.
1: Lihat sekeliling gitu ya, Kak, lihat sekitar gitu-gitu. Berarti kalau misalkan larinya berdua nih, Kak Iqbal yang tipe yang bisa ngobrol kah sama temennya apa enggak? Kan kata orang, pace awal itu pace yang kita tuh masih ngobrol itu masih bisa gitu loh. Iya.
0: Kalau saya,
1: enggak.
0: Ngobrol sampai habis juga bisa. Karena sudah terbiasa, Kakak. Kalau yang masih awam jangan. Nanti pace kilometer kedua
1: ini habis napasnya.
0: Habis. Karena habis diomong tadi.
1: Betul. Kalau dengar musik juga kayak itu tuh. Jadinya kita ikutan nyanyi gitu kan. Habis itu udah habis. Napasnya udah habis.
0: Iya, begitu,
1: Kak. Nah, tadi Kak Iqbal katanya udah lari sejak SMA ya, Kak? Ya. Apa yang membuat Kak Iqbal itu pengen lari nih gitu. Biasanya kan orang-orang olahraga tuh sekarang karena habis putus misalkan.
0: Nah, itu.
1: Atau mau kayak oh new year new me gitu. Tahun-tahun yang baru kayak diri yang baru juga gitu. Katanya gitu kan.
0: Itu lebih ke bukan motivasi sih.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kalau saat ini lari karena memang betul-betul untuk kesehatan, oh. Untuk kita masa tua juga kayak. Karena kita contoh kita masa tua datang nanti nih, kita masih sehat atau bugar ke tidak.
1: Iya, betul, betul.
0: Selagi masih muda seperti ini, kita punya kesempatan untuk
1: ya.
0: Olahraga. Oh. Hal-hal seperti ini, yang baik seperti ini kita harus ambil. Uh-huh. Nanti ketika masa tua orang olahraga kita nonton.
1: Uh-huh.
0: Gara-gara dulu kita masih muda, cuma duduk minum mabok, isap rokok di jalan, iya. Soalnya ada guna gana.
1: Terus
0: iya, hiburan
1: ya.
0: Terus. Iya. Malam mete.
1: Mete itu muter-muter ya.
0: Iya.
1: Main terus. Main. Ya, tapi emang benar sih. Yang kita lakukan sekarang itu sebenarnya. Yang kita lakukan sekarang itu tuh sebenarnya adalah bekal kita di masa tua nanti ya kak.
0: Iya.
1: Kalau nggak kita persiapkan dari sekarang kayak ya apa yang banyak tuh. Jangan kalau kita ngomongin masa tua. Sekarang aja umur 20 kakak 20-an kan?
0: 25.
1: Oh 25. Oh ya sama seumuran ternyata.
0: Satu umur.
1: Seumuran ternyata. Seumuran banget ya. Umur 20-an 30-an aja tuh udah banyak yang jompo gitu kan.
0: Iya.
1: Yang ini... yang apa ya udah males lah untuk bergerak gitu karena memang dari awal tidak dilatih gitu ya.
0: Iya, karena tidak dilatih tubuh dari awal.
1: Betul betul betul.
0: Kebanyakan ada juga kebanyakan orang yang lari habis pulang tidur.
1: Oh.
0: Itu karena gula sebanyak di tubuh.
1: Oh.
0: Itu bahaya.
1: Iya iya betul betul.
0: Habis lari olahraga pulang langsung tidur, gula sebanyak.
1: Aduh, kebiasaan siapa itu?
0: Agak ya, itu karena gula sudah banyak ya.
1: Agak tersindir ya. Apa ya kalau lari pagi di CFD itu kak? Kan jajan terus ya.
0: Nah itu. Yang di sadekak ini. Yang di CFD itu bukan lari. Mereka bukan lari.
1: Ini jalan-jalan jajan.
0: Iya seperti itu. Mereka itu datang dari rumah. Tujuan bukan untuk lari. Tujuan untuk lihat makanan. Dan datang untuk
1: makanya,
0: makan.
1: Sebenarnya kalau beneran mau lari itu sore ya. Jadi kalau misalnya kalau kita ya. Kalau lari sore itu baru beneran berasa larinya sih.
0: Kalau untuk kak dongnya, kalau untuk saya pagi sih.
1: Oh kakak pagi.
0: Karena
1: oh.
0: Pagi itu kakak dia pun cuaca lebih segar daripada sore. Karena sore ini begini kakak.
1: Uh-huh.
0: Polusi sudah mulai banyak.
1: Iya.
0: Yeah, orang lalu-lalang. Oto kiri, oto kanan lalu-lalang. Baru di lapangan kakak tahu itu manusia begitu banyak. Ya hari orang ada terus. Jadi kita lari, kita mesti hirup udara segar yang mana.
1: Oh,
0: kalau pagi kan.
1: Pagi ya, tim yang
0: abis,
1: pagi.
0: Abis subuh, saya kan abis subuh.
1: Uh-uh.
0: Abis subuh daripada saya tidur kembali, udah baik, lari.
1: Oh.
0: Olahraga lebih sehat toh,
1: iya,
0: lebih
1: iya,
0: aman.
1: Benar sih. Tapi kalau saya ya kak, kalau saya lari pagi itu, karena bawaannya mesti ngantuk gitu loh. Jadi tidak bersemangat gitu. Kalau sore kan habis beraktivitas nih. Jadi kita tuh badannya lebih ngerasa semangat aja.
0: Iya, kalau sore itu kita kondisi tubuh lebih siap.
1: Untuk benar, karena kita udah dari kita pagi
0: punya,
1: udah ini.
0: Kita punya otot sudah siap semua.
1: Oh.
0: Jadi itu tuh dia sendiri gampang cedera.
1: Oh,
0: kalau lari sore. Kalau lari pagi gampang cedera. Oh. Kalau dia lari kencang itu gampang sekali cedera.
1: Oh.
0: Tapi kalau dia lari fun
1: kaget
0: run,
1: ototnya kali gitu ya.
0: Kalau cuma fun run santai-santai pagi paling enak. Oh. Karena pagi itu kan sebelum kita mulai kerja, kita olahraga, fresh, kita pembaran otak mood to naik untuk pergi kantor. Kalau sore ini kan di kantor dapat marah dari bos dong lain. Sore lempias kan sudah dilari.
1: Oh iya. Oh lempias siapa kan. Itu? Ini cerita pribadi kan? Pengalaman ya bosnya Kak Iqbal nih.
0: Lempias kan sudah dilari.
1: Iya benar-benar sih. Oh berarti kalau lari pagi itu lebih rawan ini ya cedera ya. Apalagi kalau ininya nggak benar apa pemanasannya ya.
0: Pemanasan tidak benar tuh bisa kena di dada kadang.
1: Oh oke.
0: Okay. Cedera tuh pasti ada kalau pagi.
1: Tapi alhamdulillah selama ini Kak Iqbal ini ya.
0: Saya nih baru pulih kembali dari cedera di sini.
1: Oh,
0: saya kemarin kan dari Atembopi apa? Gurita.
1: Teluk Gurita.
0: 21 kilo.
1: Ya. Oh, berapa?
0: 21 kilo.
1: 21 kilo itu dari full
0: lari.
1: Full lari. Wow, ya. Wow, Kak. Itu kita bawa motor aja pegel.
0: Makanya saya pulang-pulang saya pindah bengkak semua.
1: Oh.
0: Kemarin kan saya dapat challenge dari Tara Budiman. Untuk 90 kilo.
1: Bisa di oh.
0: Pokoknya lari seminggu 90 kilo. Itu 90 kilo tuh jadi kita harus HM.
1: Half marathon ya.
0: Half marathon pelan-pelan.
1: Yeah,
0: pagi saya 15, sore saya 10. Jadi satu minggu saya full 90 kilo.
1: Wow.
0: Abis itu cedera 2 minggu. 2 minggu. Lutut bengkak.
1: Tapi alhamdulillah sekarang udah ini lagi ya.
0: Aman kawan.
1: Itu bisa ini sendirinya kah apa harus ke dokter gitu enggak?
0: Kalau saya tidak pernah ke dokter sih.
1: Oh,
0: saya
1: tapi
0: lebih ke mama sih.
1: Oh. Ya mama adalah obat dari segala-galanya ya.
0: Mama adalah obat segala-galanya.
1: Oke. Nah. Kan udah lama banget nih larinya Kak. Ada enggak sih titik yang kayak kapan nih Kak Iqbal menyadari kalau lari ini udah bukan hobi lagi nih, udah jadi, bisa dibilang udah jadi bagian dari gaya hidup Kak Iqbal ya sekarang lari ya, itu. Ada nggak titik atau momen tertentu gitu waktu itu? Apa ya udahlah gitu Kak?
0: Kalau untuk sudah lah tuh, kemarin saya pas cedera itu saya.
1: Oh pas cedera itu.
0: Saya bilang kayak saya bisa lari lah.
1: Oh.
0: Susah abis, betul-betul susah bisa lah. Karena saya bilang sepelutut susun cuparat karena lari ini kan dari semua dari lutut sini kan,
1: iya tumpuannya,
0: tumpuan di lutut,
1: ya, lutut ya.
0: Jadi saya rasa bilang sudah susah mau lari lagi. Tapi lihat teman-teman lari kepengen untuk mau lari kepengen rasa kayak ganjil karena setiap hari kita lari. Setiap hari kita lari tiba-tiba kita stop lama-lama. Kalau saya biasa tuh habis lari kalau stop lama lari kembali tuh mood hilang.
1: Oh, berarti harus mulai dari awal lagi
0: ya,
1: gitu ya, Kak?
0: Mulai awal. Biar orang pelari ke mana, Kakak? Dia kalau tidak lari 2 minggu, dia lari kembali. Tidak bisa kayak semula. Tidak bisa kencang. Tidak bisa kencang lagi. Dia akan mulai dari kembali dari 7 atau 8.
1: Nah, normalnya nih sebenarnya kita tuh lari itu berapa hari sekali? Seminggu itu berapa kali senormalnya? 3 kali kah atau
0: tergantung ya itu semua tergantung kita sendiri sendiri sih.
1: Oh, berarti kita harus yang mengenali tubuh kita ya,
0: mengenali tubuh kita sendiri karena kita pun tubuh ini yang nanti kasih sinyal.
1: Oh,
0: kalau rasa capek dia kan dikasih sinyal. Dan jangan dipaksa kalau suara sinyal begitu. Istirahat, lebih baik istirahat.
1: Ini sinyal-sinyal kayak itu seperti apa? Kayak udah pusing gitu-gitu kali ya atau apa?
0: Kalau sampai di pusing itu berarti itu kita pun keringat keluar terlalu banyak. Lari berlebihan.
1: Tuh keringat dingin kadang ada juga gitu ya, Kak.
0: Dulu tuh saya pernah muntah. Itu saya main di PS5.
1: Terlalu dipaksakan gitu.
0: Iya, itu Kak. Tapi setelah itu enjoy. Setelah PS5 tuh, setelah itu habis, surasa tantangan susah saya itu, besoknya coba lagi, pelan-pelan enjoy.
1: Oh, bisa nih ternyata
0: bisa,
1: ya.
0: Bisa, susu-susu aman. Makanya untuk pemula, jangan makan puji untuk lari kencang. Tantahan saya. Kalau mau untuk story-story Strava,
1: iya.
0: 7, 6, 30, 8, tidak apa-apa. Itu motivasi untuk kita pendiri sendiri.
1: Oke, tetap boleh di-share ya, Kak.
0: Setidaknya saya olahraga.
1: Nah, itu.
0: Saya olahraga. Dan kamu tidur di kasur.
1: Benar-benar sih. Makanya kayak, aduh, apalagi setelah ini kan. Kan yang tahu gak sih yang Jakarta International.
0: Yang kemarin meninggal.
1: Yang itu kan. Itu kan teman-temanku banyak yang ikutan juga kan. Jadi kayak lihat itu, sebenarnya itu salah satu hal yang membuat aku mau ikut lari. Karena kayak, oh ternyata bangga itu loh mereka yang bisa sampai finish. Kayak ada yang 21 km itu apa, Kak?
0: Itu kan half marathon.
1: HM ya. Nah, itu kan ada di sana kan. Nah, teman-temanku tuh ikut itu yang 21 km itu. Jadi kayak benar-benar dirayakan loh pas mereka sampai itu kan.
0: Iya, karena itu sebenarnya awal tadi. Kalau sudah pakai sepatu di jalan, kita pun diri sendiri 100%. Kita harus merayakan kita pun diri sendiri.
1: Iya. Jadi kayak ada berasa bangga gitu loh pas udah sampai finish itu kayak.
0: Kan pelari sekarang ini kan, kenapa pelari banyak? Sekarang kan harus ada foto, fotografer di mana-mana, mendali. Itu yang orang cari sekarang, untuk upload.
1: Tapi kan sehatnya juga dapat ya?
0: Sehatnya juga dapat, kan bilang lari itu paling enak. Sehat dapat, gaya hidup teratur, semua-semua lu. Pokoknya enak lah untuk lari.
1: Konten juga dapat ya?
0: Konten juga dapat.
1: Tapi kok kayak lari sambil konten apa enggak ini?
0: Kalau saya sonde sih.
1: Oh enggak ya. Iya, aku
0: saya jarang ngonten kalau untuk lari.
1: Untuk lari. Iya, kalau misalkan kan ada yang lari ya sambil bikin video gitu-gitu.
0: Saya tidak seperti itu.
1: Oh enggak, Kak.
0: Saya cuma upload sepenuh Strava saya.
1: Oh.
0: Karena ada basic, ada yang juga orang yang begini-begini itu. Nanti pakai orang lain Strava. Strava. Ya. Yang begini-begini itu bahaya. Itu bahaya.
1: Yang di-share Strava-nya aja ya. Itu kayak kebanggaannya lah ya, Kak. Kalau Strava itu.
0: Atau pencapaian kita pun tubuh lah. Kalau untuk konten-konten, jarang-jarang sih. Marah sekarang malu. Kalau konten-konten begini, malu saya.
1: Tapi buat yang suka konten juga nggak apa-apa ya, Kak. Kan ya suka-suka lah.
0: Suka gitu. Konten, terserah mereka sih.
1: Kalau selagi itu bisa menjadi motivasi untuk terus berlari, ya
0: kenapa
1: enggak ya, Kak. Enggak.
0: Gitu. Karena kadang-kadang juga orang-orang yang konten itu juga dong motivasi itu.
1: Oh, betul.
0: Ini hari dong pengikut banyak nih, yang lihat sebanyak nih. Besok dia bikin lagi.
1: Kayak, oh ternyata banyak yang nge-like nih kalau lari.
0: Itu dia.
1: Oke, kalau ikut event-event run gitu udah sering ya, Kak Iqbal berarti?
0: Kalau saya tidak pernah ikut event run seperti di Kupang, pernah. Di Soe tidak pernah karena saya berpikir begini, kalau saya ikut di sana satu budget.
1: Iya, betul.
0: Capek. Sampai sana misalnya Jumat nih, lari Jumat, sampai sana Sabtu. Sabtu kita Sabtu Senin Jumat, Sabtu kita lari, Minggu kita pulang kembali Tembuan.
1: Iya, Senin kita kerja.
0: Senin kita kerja, sampai di jalan. Makanya kalau untuk 10 kilo, 5 kilo kayak di Kupang di Soe, saya tidak ikut. Oh. Lebih baik saya lari sendiri di sini. Oh. Karena saya lari sendiri-sendiri itu 10 kilo, 5 kilo saya capek.
1: Oh, cuma tapi ada event di sini biasanya ikut
0: kalau event di sini ya mati tanam. Oh. Mati tanam.
1: Mau enggak mau.
0: Yes,
1: harus mau. Ikut. Oh, yeah. Berarti emang pertimbangannya juga itu sih. Bahkan kayak ke Kupang aja tuh udah capek sebenarnya. Naik travel 8 jam itu
0: karena, aduh. Kita bukan pelari maraton. Kalau pelari maraton itu kan dia punya hidup di itu lari.
1: Oh iya. Yeah.
0: Dia punya hidup di lari. Jadi dia mau event di mana dia harus ada tetap. Karena dia cari podium. Yeah. Nah kalau kayak kita kan fun run aja untuk lari untuk sana kesenangan saya, untuk kita pun kesehatan tubuh. Jadi kalau ikut event begitu saya lebih berpikir kayaknya tidak sih saya skip kalau untuk event-event di luar.
1: Oke. Okay.
0: Saya lebih ke lari kota sini.
1: Oh, berarti lari kalau ada di sini ya ikut ya.
0: Nah, kalau di sini ikut. Kalau punya kesempatan saya ikut kalau di sini.
1: Oke. Nah, biasanya kan sebelum lari itu setiap runners ini kan punya ritualnya gitu kan. Ya enggak Kak? Atau enggak? Kalau Kakak Kak Iqbal biasa sebelum lari apa dulu nih biasanya gitu?
0: Makan pisang.
1: Oh. Saya baru aja mau bilang apa jangan-jangan makan pisang.
0: Makan pisang.
1: Karena, iya kan?
0: Makan pisang.
1: Karena kalau pisang ya menambah energi gitu ya katanya ya. Kak?
0: Makan pisang dan kadang selari kalau kayak jauh saya bawa gula merah.
1: Gula merah?
0: Ya.
1: Jadi gula merah cair gitu apa gimana?
0: Gula merah
1: bulat-bulat.
0: Bulat itu oh, nanti itu? Seperti gula Jawa. Kan nanti mam tuh potong di rumah. Oh. Nah, taruh di saku jalan, makan saja.
1: Oh, itu ini juga baru tahu ini kalau
0: kan gula. Kan kalau kita lari itu makin lama kan enggak kita pun keringat makin keluar banyak. Kita pun gula habis.
1: Oh, jadi
0: konsen cuma hilang pelan-pelan. Ya, iya. Gitu. Gula konsen pelan-pelan makanya kita masuk gula kembali kita pun tubuh.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi untuk kayak kalau mau lari 10 kilo, disarankan untuk 3 kilo itu minum air.
1: Oh, per 3 kilo, oh,
0: minum air.
1: Okay,
0: stop minum air, 1 tetes, 2 tetes, biar tubuh kembali normal.
1: Oh, oke.
0: Okay. Jangan paksa sampai 10 kilo baru minum air, nanti pucat.
1: Iya. Bisa pingsan, ya, sih, Kak.
0: Yes.
1: Oh, oke, aduh, seru banget sih, nah, obrolannya. Nah, kan katanya juga kalau misalkan pelari itu juga harus diseimbangi dengan nge-gym juga, Kak, apa enggak?
0: Iya
1: atau,
0: sih,
1: oh,
0: tapi kalau saya tidak pernah gym.
1: Oh, jadi untuk memperkuat ininya itu biasanya
0: kalau enggak? Orang-orang yang gym itu dong, tuh pelari yang mau ikut ini trail run.
1: Trail, oh, yang ini, yang
0: gunung. Karena kalau gunung kan naik turun, jadi ini harus kuat.
1: Oh, oke. Okay. Kalau untuk lari yang kita biasa ini aja?
0: Tidak semestinya sih.
1: Oh.
0: Tergantung di orang sih, dia mau kalau lebih gym terserah dia.
1: Tapi bukan suatu kewajiban juga ya sebenarnya, kayak harus apa ya maksudnya harus nge-gym juga kalau lari gitu. Yang penting ya latihan larinya aja ya, Kak.
0: Iya.
1: Oke.
0: Lari santai-santai. Kalau mau gym ya gym.
1: Oh, enggak apa-apa juga gitu. Ya. Tapi enggak wajib sebenarnya ya. Nah, kalau nih kita ngomongin lari lagi nih Kak, untuk pelari FOMO ini kan. Biasanya kan suka lari itu pas di awal-awal semangat nih gitu. Tapi kayak makin kesini aduh capek banget gitu. Aduh malas gitu. Pengen jajan aja gitu. Nah, biasanya apa sih yang kunci biar kita tuh bisa konsisten Kak? Kalau dari Kak Iqbal sendiri.
0: Kalau untuk para pelari FOMO, depo kunci itu satu saja. Bangun pagi, terus lupa isi otak tuh hanya isi lari. Bila pangan untuk lari saja.
1: Berarti ditanamkan di dalam otaknya itu untuk berlari lari. Ya Kak?
0: Pokoknya saya harus, pokoknya begini saja. Kayak Kak besok pagi mau lari nih. Kalian ke pun jadwal memang. Tidur yang cukup. Sasaran tidur yang cukup, misalnya kalau mau lari pagi.
1: Oh, jangan begadang ya?
0: Jangan begadang, itu bahaya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Karena kalau begadang nih makin lama kan, stamina makin habis.
1: Iya. Terus bangunnya juga ngantuk, iya, terus jadi itu. Malas
0: itu yang,
1: gitu ya.
0: Kalau untuk pelari pagi itu, dia punya lawan itu, mengantuk.
1: Lawan tapi kalau ngantuk. Udah terbiasa mah udah ini ya Kak.
0: Udah terbiasa kayak udahlah, ini satu kegiatan.
1: Bahkan kalau misalkan hari kan kita tuh suka lari itu Sabtu pagi itu kan yang pas JFD itu kan Kak gitu. Bahkan habis subuh tuh bisa tidur lagi dulu. Terus baru jam 6 bangun untuk.
0: Ya itu kan Quran Kak. Itu Quran. Itu semua orang Quran Kak. Itu sekelas ustaz aja dia mesti tidur.
1: Iya, tidur subuh. Lagi makanya bangun jam 6 baru siap-siap untuk lari, terus mulai 7:30 itu kesiangan kah?
0: Kalau untuk sekarang cuaca sekarang setengah itu terlalu panas.
1: Iya cepet banget
0: terlalu
1: ya panas
0: di atas bosin.
1: Oh, beda kalau pagi jam berapa Kak Iqbal mulai?
0: Kalau saya kan besok pagi itu kan dari masjid jam 5, jam 6. Abis dari mengaji pulang
1: tidur
0: jam 6.
1: Enggak
0: tidur
1: lagi.
0: Sampai saya sering nonton podcast.
1: Oh.
0: Abis dari masjid nonton podcast, tulis-tulis, nulis abis. Pokoknya siap-siap memang, siap-siap barang. Jam 6 tek tuh.
1: Udah keluar, ini, jam 6 tuh udah mulai lari ya, bukan mulai persiapan untuk lari ya.
0: Oh, jam 6
1: sudah jalan. Sudah jalan.
0: Jalan jam 6 baru mau begini-begini.
1: Iya.
0: Sampai lapangan jam 7.
1: Iya.
0: Sampai lapangan jam 7.
1: Jam 6 baru mau ke toilet, gitu-gitu loh. Jam 6 itu udah harus siap untuk lari gitu ya.
0: Sudah kan? Habis makan pisang kan? Oh.
1: Jangan lupa makan pisang ya.
0: Yes,
1: tapi emang iya sih ya, katanya. Kalau emang mau
0: kan serat,
1: olahraga
0: kan
1: gitu.
0: Kan ini tuh serat, tapi kita pun otot tetap normal. Oh. Setelah lari, habis lari juga makan pisang.
1: Makan pisang, oh. Otot... Tapi nggak ada makanan lain kak, misalnya kayak harus minum susu juga gitu apa nggak? Pisang aja sebenarnya udah cukup kak?
0: Udah cukup sih, karena pisang kan dia punya apa banyak.
1: Oh, jadi kalo, makan pisang
0: kalo
1: aja.
0: Kalau saya sering, ya? Kalau saya jarang abis lari minum-minum kayak susu dong.
1: Oh,
0: saya misalnya juga kelapa.
1: Oh, air kelapa muda gitu ya? Yes. Oh, oke.
0: Pisang kelapa.
1: Oke, okay. Notit ya, pisang dan kelapa ya.
0: Pisang dan kelapa.
1: Biar bisa jadi pelari kayak Kak Iqbal ini nih, ternyata ininya makan pisang dan kelapa gitu. Nah, kalau kita ngomongin pelari formula gini kak gitu, kalau menurut Kak Iqbal apa sih kesalahan yang biasanya itu dilakukan oleh pelari-pelari yang baru-baru terjun ini gitu?
0: Gitu makan lalu. Puji sih kak.
1: Oh. Jadi makan puji sih. Gimana tuh makan puji ini?
0: Makan puji sih.
1: Gimana itu kak?
0: Lo awal-awal kencang duluan. Pelari formula tuh begitu biasa. Lo awal tuh lo kencang nanti kayak 2 kilo pertama, 3 kilo terakhir, mati. Kau mati di situ, tak kancing. Nanti besoknya semula cedera.
1: Oh, terlalu ngejar pace
0: iya.
1: Gitu ya.
0: Iya, dong kejar.
1: Untuk upload apa? Iya, untuk upload
0: Strava. Seperti dong, woi Inari, kayak ada ngeliat pembukaan Inari, woi Inari 5 kilo, pace 6.
1: Nah, oi.
0: Berarti saya harus lebih dari dia. Anak ini 5.49. Nah, itu lu mati nanti terakhir.
1: Iya, itu kesalahan-kesalahan yang mungkin sepertinya dilakukan oleh semua pelari FOMO ya.
0: Iya. Ada dong sampai
1: jadi dari awal ya ya udahlah ini aja
0: enjoy
1: ya,
0: aja. Enjoy lari, aja. Lari santai sesuai kita punya kapasitas diri sih kan.
1: Oh.
0: Kalau kita lari ikut orang penggaya lari setengah mati. Kan semua orang berbeda untuk lari ini.
1: Iya. Nah tapi gimana biar kita tuh nggak terjebak di hal itu aja kayak ya udahlah semampunya aja. Tapi pace-nya jadinya nggak ini. Maksudnya kita tidak berprogres gitu loh. Kalau misalkan ya udah semampunya aja. Tapi pace-nya di 8 terus gitu kan kita pengen upgrade juga ya kayak semakin lebih baik gitu.
0: Kalau untuk itu sih saran saya seminggu tuh 4 kali lari.
1: Minimal 4 kali.
0: Biar supaya bisa kontrol kita pempes.
1: Oh, oke.
0: Okay. Kita pempes itu kan kayak kita setelah pakai lari kita lari 1 kilo pace 8. Besoknya tuh kita 1 kilo lagi kita pace 7.
1: Oh.
0: Jadi jangan langsung pace 5, langsung pace besar. Yeah. Dodo pace ah, ya dodo kilo sah.
1: Oh.
0: Kalau dodo kilo sa do inar 2 kilo nih, sa pace 8. Iya. Besok saya turun lagi 7.30.
1: Nah,
0: dengan begitu kan sudah terbiasa.
1: Iya.
0: Pelan-pelan naik 3. Naik 3 dengan pace 7 pas.
1: Iya.
0: Nanti pelan-pelan lagi. Dengan 7 itu kan sudah normal. Perempuan kalau 7 juga kencang juga.
1: Oh, itu udah enggak apa-apalah ya.
0: Yes.
1: Bukan sesuatu yang memalukan
0: iya,
1: gitu kan.
0: Tidak memalukan. Mari itu sangat-sangat normal kalau sudah di pace 7 untuk cewek. Apalagi sampai 6. Anak itu sih jadi atlet ya.
1: Oh. udah bisa juara
0: jadi,
1: ya itu.
0: Iya, sudah atlet. Saya kira sudah skala jadi pelari atom buah. Yes. Coba kalian lihat, perempuan ada pesan 6 tidak ada, jarang sekali
1: pesan. Iya, kalau

0: untuk hadir di game punya jadwal rutin Sabtu pagi. Dua minggu kalau sudah hadir, nanti saya bisa kasih masuk dalam grupnya kami.
1: Oh, berarti dua kali dulu
0: ya,
1: ikutan hari Minggu itu?
0: Hari Sabtu.
1: Oh, hari Sabtu, sorry, hari
0: ya,
1: Sabtu itu.
0: Biar,
1: ini.
0: Baru saya bisa loading, bisa lobby masuk karena biar anak-anak tahu semua toh kalau Oin 10 orang nih masuk, dia harus kesedia di muka nih. Jangan datang satu hari hilang. Nah, itu berat. Itu kita payah sudah.
1: Aduh, hari ini datang seminggu depan udah enggak datang-datang lagi ya.
0: Iya. Kalau semua segala banner terserah kamu buat apa terserah. Karena banner ini ada sekitar 67 peserta.
1: Oh, di dalamnya ada anggota ya, Kak. Itu ada kegiatan rutinnya juga Kak apa gimana Kak?
0: Enggak. Kegiatan rutinnya itu
1: yang Sabtu pagi
0: Sabtu
1: itu ya,
0: pagi
1: Kak.
0: Itu.
1: Oh, di
0: dulu,
1: luar itu.
0: Dulu tuh mau bikin di Rabu sama Sabtu. Rabu sore. Kalau
1: Sabtu.
0: Tidak Rabu sore berarti ya Rabu sore sama Sabtu pagi.
1: Sabtu pagi.
0: Cuman karena mulai teman-teman juga jarang muncul, orang-orang banners jarang muncul, mungkin kesibukan toh. Jadi bikinlah di hari Sabtu sore, di Sabtu pagi saja.
1: Pagi aja gitu.
0: Biar rame, biar orang-orang yang CV juga lihat, oh ini banners.
1: Ini banners gitu. Kalau misalkan nggak datang-datang itu bakal dikeluarin nggak dari banners apa enggak?
0: Tidak sih.
1: Oh enggak juga.
0: Kami jadi kejahat itu.
1: Misal nih udah bergabung nih di banners, ternyata oh nggak pernah muncul lagi nih.
0: Ingat, saya di banners 67 orang, yang tiap hari lari cuma 15 orang.
1: Oh, yang suka larinya barengan itu kan Kak biasanya?
0: 15 orang itu.
1: Iya sih, nggak pernah ngeliat
0: 52
1: orang juga.
0: Sekarang 8 orang. 67 orang, lari cuma 8 orang. Itu bagaimana?
1: Yang datang itu terus apa?
0: Kakak ikuti kayak punya akun Belo Runners tuh, orang cuma sama. Itu
1: saja. Itu aja gitu.
0: Salah satu yang ini,
1: mana
0: nih
1: anggota anggota Belo Runners yang lain dicari kaptennya. Mau dicari Kak, coba boleh bilang ini.
0: Tolong ya teman-teman. Kita mau ada event, datang sudah.
1: Nah, mau ada event nih teman-teman, jadi tolong datang ya. Atau mungkin yang tertarik join ini boleh juga ya Kak. Tapi ikut dua kali dulu, baru bisa ini.
0: Ikut dua kali, baru bisa masuk di grup banners.
1: Okay.
0: Dan jangan lupa ini ikuti Instagram kami.
1: Instagramnya banners ya? Banners ya Kak?
0: Ya. Banners. Kayak seperti Karong kalau lari, kalau sepunya Strava, tandai banners ya. Biarkan bantu up.
1: Okay. Akan okay. Mungkin bisa Sabtu depan ya kalau ada.
0: Ya Sabtu depan.
1: Tapi itu biasanya kan cewek sama cowok ya Kak yang
0: ya,
1: itu. Tapi kita tidak akan tertinggal Kak.
0: Begini Kak, mungkin orang semua berpikir kalau kami lari itu kami pasti tinggal.
1: Oh, enggak ya.
0: Enggak, kalau kami lari itu kami lihat tipe kondisi. Kalau kasih capek sudah istirahat, Kak jalan saja. Kalau potong jalan kita terserah.
1: Itu biasanya berapa kilo Kak kalau yang
0: 5 kilo
1: Sabtu pagi. Sabtu pagi itu 5 kilo.
0: Kan kami putar kan dari Plaza Gereja, Plaza Gereja.
1: Oh, berarti startnya dari Plaza.
0: Dari Plaza.
1: Mulainya dari jam berapa Kak?
0: 5:50.
1: 5:50. Apakah Sabtu depan saya akan ada di situ?
0: Harus ada. Biar bikin rame tambah.
1: Semoga ya kita bisa ya. Nah, terakhir nih Kak, buat teman-teman Gen Z di luar sana yang mungkin ingin ikut lari tapi masih masih pengen rebahan gitu atau enggak mau ikut lari tapi belum punya sepatu lari gitu. Boleh pesan-pesannya Kak terakhir nih.
0: Untuk Gen Z, untuk sepatu lari atau lawan kau rasa malas. Lawan rasa malas dulu baru pikir sepatu. Tidak mesti sepatu yang mahal.
1: Bukan mikir sepatu dulu ya Kak.
0: Iya. Jangan mau lari pikir sepatu. Ini mau lari atau mau emang harus sepatu juga sih lari.
1: Iya. Kalau enggak bisa sepatu agak susah.
0: Beli
1: ya,
0: yang
1: ya?
0: Semampunya saja.
1: Okay. Nah, jangan pikir sepatu dulu.
0: Karena lari tidak terlalu banyak
1: gaya.
0: Yang biasa banyak gaya dan biasa hancur duluan.
1: Jadi yang penting adalah
0: niat,
1: kemauannya dulu
0: niat,
1: ya Kak.
0: Niat, tanam diri niat dulu sama lari nih. Kalau kita tolak ukur lari harus sepatu bagus berlari, tidak akan pernah lari.
1: Kapan akan mulainya ya?
0: Kapan lu akan mulai? Kalau lu putar ukur sepatu bagus baru lu mau lari, tidak akan pernah terjadi.
1: Okay. Nah, itu teman-teman ya, buat teman-teman Gen Z di luar sana nih yang masih males banget ini mau lari atau kayak belum punya outfit atau apa, itu tidak penting ya teman-teman. Yang penting niatnya dulu ya.
0: Ya, niat paling utama untuk kalau soal lari.
1: Okay.
0: Ada niat pasti ada jalan. Tapi kalau ada niat tetap tidur, tetap kan bisa jalan. Tetap tidak bisa.
1: Jadi selain ada niat, keinginan untuk melawan rasa malas
0: itu
1: ya,
0: penting itu ya
1: Kak.
0: Paling penting.
1: Dan paling susah sebenarnya ya itu.
0: Semua orang pelawan itu.
1: Termasuk kayak gue sendiri ya.
0: Iya, itu fase yang sampai sekarang saya satu bulan lari baru beberapa kali saya karena semulai rasa
1: aduh. malas ya gitu.
0: Mulai rasa pemalas.
1: Jadi jangan dituruti rasa malas itu. Ya.

0: ya.
1: Kalau kita ikuti rasa malas berarti kita tidak akan pernah lari.
0: Oh, oke. Aduh. Ada banyak banget insight-nya ya, teman-teman, dan ada banyak insight dan juga tamparan-tamparan untuk kita yang pelari FOMO ini gitu. Tapi semoga ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman di luar sana yang ingin ikutan lari gitu, ataupun ya yang ingin mencoba untuk lari gitu lah
1: hal
0: gitu,
1: baru.
0: atau mungkin udah lari tapi udah pernah ikut terus tiba-tiba hilang nggak pernah lari lagi. Nah, dengerin deh podcast ini biar kita bisa lari bareng-bareng
1: Ya,
0: lagi.
1: gabung di Mirror Runner supaya kita dapat ilmu lebih banyak.
0: Oke. Terima kasih banyak ya Kak
1: Ya,
0: Iqbal ya,
1: siap,
0: udah
1: Kak.
0: bisa sharing-sharing bareng kita bahas tentang lari ini, karena memang lari di zaman sekarang ini tuh udah bisa dibilang lifestyle bagi kebanyakan orang ya. Oke. Terima kasih semuanya yang udah dengerin Serote Podcast episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Serote Podcast kali ini sebenarnya yang deg-degan itu bukan narasumber ya nih Kak, tapi hostnya. Karena kita akan ngobrolin lari bareng pelari beneran versus pelari FOMO.

mungkin kita di kantor sini kita kerja dengan orang lain ekspektasi kita tuh kakak untuk yang lebih bagus. Tapi ketika kita pulang angkat sepatu turun ke jalan kita lari kita pun diri sendiri. Cerut 100% kita sendiri yang kontrol kita pun diri. Hal-hal seperti ini yang baik seperti ini kita harus ambil. Nanti ketika masa tua orang olahraga kita nonton. Gara-gara dulu kita masih muda cuma duduk minum mabok, isap rokok di jalan, sana ada guna gana. Iya, hiburan terus. Malam mete.

Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist. Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaik.

0: request lagu di Produa Hitlist.
1: Teman Produa, selamat pagi menjelang siang. Salam jumpa kembali lagi di Produa Hitlist. Kita punya waktu untuk bareng-bareng lagi nih, bisa interaksi sampai siang hari nanti ya. Kamu bisa request lagu dari sekarang, berbagi informasi atau mungkin mau menceritakan sesuatu yang menarik yang bisa menginspirasi banyak orang, boleh. Kita tunggu sampai jam 12 siang ya, 2 jam buat kamu yang mau request dari sekarang. Oke, selain kesempatan buat request lagu, saya juga punya banyak kiat nih untuk menemani kamu di sela-sela aktivitas ya, yang lagi kerja di tengah kesibukan lah. Nah, ada banyak yang bakal bikin kamu jadi lebih bersemangat dan termotivasi biar hari ini bisa sukses. Oke, kita bakal hadirkan dulu. Ini ada lagu-lagu yang udah saya siapkan juga untuk menemani, menghibur dan juga menjadi penyemangat buat yang mau request lagu. Akan kita putar sesuai dengan requestan atau pilihan dari teman Pro 2. Jadi langsung aja saya hadirkan buat kamu ya. Karena belum ada yang gabung, kita dengarkan dulu nih, ada Baby Monsters dengan Kum.
2: Juma night.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

Oke, teman Pro 2, kita masih di program Pro 2 Atlet siang ini. Yang mau request masih berkesempatan. Baik, terima kasih yang udah gabung. Selamat siang buat yang namanya apa nih? Sandra. Selamat siang Sandra, apa kabar? Selamat siang RRI. Selamat pagi. Pengen dengar lagu dari Tulus aja Kak, Teh Hijau. Asik. Emang lagu ini gak keduga-duga ya bakal di request. Lagunya keren banget sih, Tulus Teh Hijau. Thank you untuk Sandra sudah gabung ya lewat WhatsApp kita. Dan di Instagram, Facebook coba kita cek dulu, namanya belum ada yang gabung. Terima kasih untuk yang masih setia walaupun tidak gabung, tapi terus dengarkan Pro 2 dan nikmati kerjanya gitu ya. Oke, nah teman Pro 2, jadi bekerja dengan ritme tinggi seringkali bikin suasana kerja itu kaku-kaku banget atau gampang burnout ya. Menjaga suasana tetap nyaman dan ceria, baik untuk diri sendiri atau untuk tim atau rekan kerja, sebenarnya bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten gitu. Nah, saya punya beberapa tips yang udah saya rangkum dari pakar-pakar yang terpercaya lah ya. Jadi sentuhan kecil yang mencairkan suasana. Jadi ada mikro interaksi yang hangat, sapaan singkat di pagi hari misalkan, ya, atau sekadar menanyakan gimana kopi atau tehnya pagi ini, ya, gimana kopi atau tehnya pagi ini, tanpa membahas pekerjaan terlebih dulu ya, bisa membangun keterikatan emosional. Terus ya sedikit humor ringan lah gitu, responsif. Kita bisa sisipkan sedikit lelucon kontekstual atau relatable, banter di sela-sela tugas kita atau jeda tugas kita. Biasanya humor yang pas itu akan memecah ketegangan paling efektif saat deadline menumpuk. Jadi pemecah ketegangan itu bikin suasana benar-benar jadi kayak apa ya, berbaur lah, enak gitu. Makanya kita perlu sentuhan kecil yang mencairkan suasana seperti tadi, humor ringan, responsif, atau interaksi yang hangat. Itu aja udah lumayan. Baik, kita masih tunggu yang mau gabung. Silakan di DM, belum ada. Oke, langsung aja kita dengarkan sama-sama teman Pro 2 yang direquest sama Sandra tadi, Tulus dengan Teh Hijaunya. Ini dia.

0: Eh, Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah, jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Eh, kita dua nih ya.
0: Eh, kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu, padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah, aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya, Dodi. Nah, Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Eh, nah mana kita tuh? Ikutlah.
1: Bising.
0: Pisau.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi, nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Yes.
1: Teman Pro 2. Oke, okay, hampir usai ya untuk sesi pertama di Pro 2 Hitlist. Sampai di jam 12 masih ada waktu lagi buat kamu yang mau request. Silakan, masih dengan saya Ari Leon. Nah, di sini kesempatan untuk yang mau

kita jadi kurang nyaman, biar kita bisa mengelola energi dan bukan cuma waktu aja yang kita kelola dengan baik ya. Makanya kita perlu luangkan waktu beberapa saat di pertengahan shift kerja kita untuk peregangan singkat, misalkan stretching gitu ya. Dan coba diingat-ingat tadi waktu datang kerja, kamu udah minum air belum? Udah minum air putih belum? Ini penting kali nih, jangan lupa untuk mengambil air minum. Kalau bisa taruh dekat aja di meja kerja kamu, biar pas lagi membayangin air atau haus dikit langsung minum-minum. Gak perlu harus tunggu sampai haus banyak gitu ya. Ya sekedar cerita hal random di luar pekerjaan dengan rekan kerja di samping kiri atau kanan. Ya sebentar aja, walaupun cuma kedar ya cuplikan istilahnya ya. Nah, ucapkan terima kasih juga untuk hal-hal kecil yang bisa kamu lakukan. Misalkan tiba-tiba nih tanpa sengaja ya, ada yang datang, ini kurang rapi nih, terus dirapikan gitu. Ya kamu harus kasih apresiasi dong, ucapkan terima kasih untuk itu, sudah membantu merapikan sesuatu yang mungkin tadinya tidak sempat kamu pikirkan, atau kemiringan misalkan, atau menghambat orang yang pengen lalu lalang misalkan, ya kan, ini udah sangat-sangat membantu kita untuk bisa, yang tadinya tidak bisa konsen jadi lebih konsen. Kan merasa dihargai ya kalau kita membuat orang lebih tenang, orang senang, orang merasa diapresiasi, dan otomatis dia bakal senang dalam bekerja, kita juga bakal jadi lebih lega. Untuk yang mau request lagu, silakan, kita akan buka lagi satu persatu. Terima kasih untuk Sandra, katanya makasih Kak Ari sudah diputar lagunya, terima kasih juga. Ada juga namanya Ranti, ini teman saya nih Ranti, apa kabar? Aduh, Ranti mau request lagu apa? Selamat siang Kak Ari, bisa kok request lagu, bisalah. Ingin dengar lagu Hindia, Everything You Are. Andalan banget ya Hindia, Everything You Are. Oke, nah sekarang untuk yang lainnya, Lara balik lagi ya. Lara Purnamasari, senang banget nih Lara, setia banget dengerin Pro 2 RRI. Request aja ya Lara. Nah, aku mau izin request lagu dari Garam dan Madu, Tengsi, Naikila, dan Jemsi. Oh, Garam dan Madu. Coba ya, saya lihat apakah di playlist kita ada. Kalau ada langsung kita putarkan buat kamu. Tenang aja, aku orangnya baik banget. Nah, ada Garam dan Madu. Jadi gimana? Kita sehabisin dia langsung ya. Dari Tengsi, Jemsi, dan Naikila. Ini dia, selamat menikmati. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: banyak kerbau nyamuknya di sini. Apa itu? Siapa di sana?
1: Udah. Gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Teman Pro 2 at least masih kesempatan buat kamu yang mau request lagu di saat ini sampai di jam 12 siang ya. Waktu kita masih ya 40-an menit lagi. Untuk yang mau request keburu langsung ke WhatsApp kami 085137287493. Saya ulang di 085137287493. Dan okay, yang mau request lagi bisa ke WhatsApp, Instagram dan juga Facebook ya. Oke. Ngomong-ngomong soal siang hari gini nih, biar kita bisa punya semangat untuk bekerja dan menjalani rutinitas masing-masing. Apalagi hari ini baru di hari kedua pekan ini, Selasa, pastinya ada tugas kemarin yang mungkin masih nyangkut. Ada lagi yang udah ada di depan mata. Jadi memang kalau situasi sedang sangat padat atau chaos gitu ya, sampaikan dengan santai dan saling koordinasi dengan teman. Misalnya yuk kita beresin satu-satu pelan-pelan ya gitu, biar tidak makin pusing ya kan. Kalau fokusnya spesifik ke misalkan kamu pas lagi kerja tuh, biar suasananya nyaman, rekan-rekan kerja juga tetap punya kerja sama yang baik dan tetap bisa bekerja sama dengan nyaman. Banyak hal yang mungkin sederhana, simpel, tapi ini bisa memicu kerjasama yang lebih baik, memicu mood untuk bisa saling berinteraksi, bisa juga memicu terjadi pertikaian atau pertengkaran atau bahkan mungkin saling sikut gitu ya. Nah, momen ini justru bisa jadi mood booster instan yang paling ampuh. Saya mau kasih tahu nih, ada beberapa kiat atau tips buat kamu bagaimana berbagi gitu saat bekerja ya kan. Saat kerjaan padat bukan soal nilai nominalnya atau effort yang besar, tapi kebersamaan ya kan, perhatian kecilnya. Kalau misalkan ada cemilan sekarang tuh kerja sambil ngunyah ya, sekarang banyak yang punya kebiasaan kerja sambil ngunyah, jadi ada aja cemilan di meja pojokan gitu ya, sediakan satu wadah kecil cemilan di meja bersama, mungkin ada permen kali, biskuit atau buah-buahan yang boleh diambil siapa aja. Dan kamu bisa belikan atau traktir minuman segar seperti kopi mungkin. Jadi saat situasi kerjaan lagi bikin pusing banget ya kan, puncak deadline gitu, inisiatif pesan es teh atau es kopi atau gorengan untuk menikmati bareng-bareng itu bisa langsung menurunkan tingkat stres satu tim ya kan. Apalagi kalau dinikmatinya bareng-bareng ditambah lagi dengan cerita, tapi jangan lupa pekerjaannya dituntaskan ya. Untuk teman berdua ini belum ada yang request, maka nggak apa-apa, langsung aja hadir lagi nih dari JC Lucy, Gurun Hujan. Selamat menikmati dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Halo, iya calon kakak iparku.
1: Niki, kakak kamu di mana sih? Kok susah banget dihubungin?
0: Iya, HP-nya udah dijual tuh, Kak. Katanya nggak sanggup bayar pinjol.
1: Loh, kok pinjol? Apa hubungannya sih?
0: Iya, HP-nya kemarin beli pakai uang pinjol. Jadi dijual lagi HP-nya buat bayar angsuran pinjol.
1: Ah, ya udah deh. Ntar aku beliin di HP baru. Pakai uang pinjol.
0: Ya elah, kakak. Kok malah ikut-ikutan sih?
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak. Hati-hati tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu.

0: Bagi pelaku UMKM yang terdampak pandemi, ada kabar baik. Pemerintah memberikan keringanan berupa penghapusan utang sesuai syarat yang berlaku.
1: Adapun syarat pertama penghapusan piutang macet UMKM ini adalah pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan, yaitu misalnya gempa bumi, bencana alam, dan COVID-19.
0: Bagi UMKM atau pelaku usaha di sektor perikanan dan pertanian yang memiliki utang tetapi tidak mampu membayar angsuran jatuh tempo sehingga menjadi kredit macet, portofolio utang itu juga sudah masuk hapus buku oleh pihak bank BUMN atau bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara atau Himbara, atau tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih 10 tahunan.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat eh, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau eh, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

Omong Pro 2, jadi kita udah ada di penghujung ya. Terima kasih untuk beberapa teman yang tadi sempat mengirim pesan, ada juga yang kirim salam, bahkan tadi lagu-lagunya semua sempat diputar ya, tidak ada yang gagal ya. Oke, thank you banget untuk yang cuma nitip semangat buat saya. Thank you banget buat Alfi. Thank you juga buat siapa ini, Indra juga. Thank you untuk siapa ini, Oke ya, selamat pagi Oke, selamat siang, udah siang nih. Jadi thank you banget semua, berarti lagi monitor rame-rame ya. Kamu bisa sapa-sapa juga yang lain, saling mengirim salam, barangkali bisa jadi teman cerita ya kan. Oke, kita bakal langsung akhiri kebersamaan kita untuk sesi Pro 2 Hitlist. Saat lagi kita akan kembali bersama dalam santai siang setelah kita ikuti doa Angelus siang hari ini. Tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.
1: Pro2 FM, teman terbaik.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah,

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

kebencian kita yang besar kepada seseorang akan membuat kita lebih menderita daripada orang yang kita benci. Kebencian membuat kita sulit fokus pada hal-hal yang kita sukai dalam hidup. Perlahan-lahan, kita bisa kehilangan diri dan hidup. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak kita kehilangan, kemarahan kita akan semakin meluap-luap. Jika kita benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Mungkin itu bisa menjadi cara terbaik bagi kita untuk mengatasi perasaan kita kepada orang yang kita benci. Mari belajarlah untuk tidak membenci. Membenci tidak menguntungkan, justru merugikan.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Santai Siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, tema Pro 2 kita bakal berbincang-bincang tentang topik menarik, inspiratif, dan pastinya bersama orang-orang kreatif. Di ujung telepon kami bersama kakak Ray Paji. Kita langsung saja sapa dulu Kak Ray.
2: Halo semuanya.
1: Apa kabar nih Kak Ray?
2: Puji Tuhan, sehat saat ini, sehat Kak.
1: Oke.
2: Semoga Kak juga sehat ya.
1: Oke. Kak Ray, sekarang ini kan kita tahu bahwa betapa sangat penting dan sangat menarik anak-anak muda itu suka dengan yang namanya dunia kreator. Mungkin dulu-dulu orang tidak terlalu tertarik, orang anggap ini hanya pekerjaan orang-orang hebat atau pekerjaan artis. Kita mah nggak usah sibuk dengan urusan yang seperti film, musik, seni dan lain sebagainya. Tapi sekarang tuh udah gampang, siapapun bisa melakukan apa saja yang dia mau, termasuk di dunia kreatif seperti di dunia perfilman. Nah, mungkin hanya kita butuh ilmu atau butuh sedikit pengetahuan untuk memulai. Jadi saya ingin masih di topik yang sama tetapi lebih ke tentang mungkin income-nya ya. Ini banyak orang yang sebenarnya punya hobi juga ya di dunia film, tetapi mereka ya sebatas suka membuat video-video yang mungkin ya bukan sudah masuk ke dunia komersil. Tetapi mungkin bisa dibuka buat mereka cara berpikirnya bahwa menjadi seorang pembuat film atau katakanlah videomaker lah, sebenarnya ini ujung-ujungnya menghasilkan atau enggak?
2: Oke. Sebenarnya waktu saya memutuskan untuk beralih profesi dari seorang konsultan menjadi seorang full-time filmmaker, itu memang ini jadi salah satu pertimbangan serius juga tadi itu, karena ayolah, seorang S1 kesehatan masyarakat dan kemudian apa ya, masuk dalam hutan belantara yang dimana kita sendiri beranggap bahwa membuat film itu ya paling di konsep berpikir kita bahwa paling ada musim-musimnya.
1: Ya, ya.
2: Sebenarnya kalau dibilang menghasilkan sebagai seorang dalam hal dokumenter, membuat dokumenter, dalam jika bertanya menghasilkan atau tidak, menghasilkan.
1: Jawabannya
2: adalah menghasilkan. Hanya memang kita perlu menspesifikasi dulu gitu, spesifikasi kita nih mau jadi film dokumenter ini di bidang apa dulu.
1: Di bidang apa?
2: Kalau misal ya jadi lebih spesifik, karena dalam pada saat kita menentukan spesifikasinya itu pasti ada target pasar yang kita sasar kan, gitu. Contoh pengalamannya adalah pada saat saya memutuskan untuk tidak bergabung dalam event videographer, saya betul-betul keluar dari kategori orang yang bermain di wedding atau wisuda kayak gitu-gitu, dan dan kemudian saya masuk pada dokumenter, dan itu betul-betul target saya itu betul-betul di perusahaan dan organisasi.
1: Ya.
2: Nah, memang membuat dokumenter itu bukanlah pekerjaan yang dilakukan setiap hari seperti teman-teman event highlight, maksudnya teman-teman pembuat videographer event highlight. Kalau teman-teman yang di wedding itu kan itu bisa job setiap hari kan, itu hari ini job di sini, besok job lainnya.
1: Yeah.
2: Kalau di dokumenter tidak seperti itu, karena satu dokumenter saja itu kerjanya berbulan-bulan. Nah, jadi memang itu juga harus disiap diterima bahwa ini bukan pekerjaan setiap hari, tapi ini pekerjaan bulanan. Dan memang kalau untuk saat saya, bagi saya saat ini pun, kalau dalam satu bulan itu menyelesaikan dua video bersamaan, itu kesulitan, sangat kesulitan. Karena setiap klien itu kan pasti dia juga menuntut totalitas kita. Dan memang untuk membuat dokumenter itu sangat-sangat kompleks gitu. Jadi memang tidak bisa hampir dua job bersamaan dalam satu bulan itu, bagi saya pribadi itu sudah mulai agak kesulitan. Itu dalam hal membuat dokumenter ya. Jadi kalau untuk penghasilan bagi saya sendiri ya tergantung, bagi saya karena memang saya spesifikasinya adalah bermitra dengan organisasi, lembaga-lembaga perusahaan atau instansi pemerintah gitu. Jadi apa ya, mungkin saat ini di daerah Kota Kupang mungkin belum terlalu banyak yang bermain di area itu mungkin ada juga, tapi tidak sebanyak kalau bermain di wedding contohnya.
1: Ya.
2: Jadi saat ini bisalah penghasilan itu cukup untuk saya. Nah, berbeda dengan membuat film. Kalau membuat film pendek, yang jelas kita harus, bagi saya pribadi, bahwa industri film pendek, industri perfilman di NTT itu belum dianggap sebagai sebuah industri yang serius, dan orang bisa hidup dari film pendek itu tuh, bagi saya pribadi sih belum
1: ya.
2: Belum gitu. Berbeda kalau di Jawa itu memang sudah industrinya sudah sangat kuat, tapi kalau di NTT secara keseluruhan itu belum. Jadi untuk membuat film pendek itu memang palingan teman-teman apa ya, lebih ke apa ya, mengikutkan filmnya itu ke festival untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman. Terus kemudian selain pengalaman juga mendapatkan pengakuan-pengakuan. Nah, kalau ikut filmnya di festival. Tapi kalau untuk menjadi sumber penghasilan, bagi saya film pendek belum waktunya.
1: Belum
2: sampai di situ. Kalau sebagai dokumenter itu bisa.
1: Bisa ya. Nah, untuk menghasilkan suatu karya yang bagus atau film yang bagus, nah ini perlu didukung dengan apa saja nih? Apakah peralatannya harus bagus atau kita cukup mengandalkan skill editing saja, atau lebih lengkapnya seperti apa untuk menghasilkan karya yang berkualitas lah?
2: Sebenarnya kalau berbicara tentang kualitas itu kan apa ya, sangat-sangat relatif ya Kak ya. Dan didasarkan juga pada selera klien kita. Jadi walaupun memang kita punya style sendiri, tapi tetaplah biasanya kita juga berusaha untuk mengikuti keinginan style dari klien, permintaan klien kita. Jadi berbeda antara video dengan dokumenter, film dokumenter. Apa ya, maksudnya kalau untuk disebut sebagai dokumenter yang bagus itu lebih pada kedalaman cerita. Ini menurut
1: cerita
2: saya pribadi
1: ya.
2: Kalau misalkan ada teman-teman berbeda pendapat, silahkan. Tapi berbeda dengan video. Kalau video itu biasanya lebih kayak teknis transisi, pengambilan apa ya, maksudnya
1: seni aja lah, kreatif
2: betul,
1: lah.
2: Biasanya kalau video itu lebih kayak transisinya zoom in, zoom out, bla bla bla, terus kemudian drone-nya, footage drone-nya banyak, YouTube shot-nya banyak. Berbeda kalau di dokumenter itu kita lebih fokusnya pada cerita.
1: Cerita, alurnya harus
2: jadi
1: benar-benar sesuai ya.
2: Apakah cerita ini nih apa maksudnya? Biasanya kalau kita ngomong berbicara dengan klien di awal pertemuan itu, kita mau tanya ini goal-nya apa?
1: Goal-nya apa?
2: Sasarannya siapa sasarannya? Kemudian targetnya apa gitu, mau pakai gaya bahasa seperti apa gitu. Jadi cerita itu yang lebih utama, kemudian baru pada sisi teknisnya. Jadi itulah alasannya justru kalau dalam hal teknis film itu biasanya kakak bisa lihat bahwa film itu biasanya jarang sekali menggunakan transisi yang apa yang
1: pokoknya yang bermacam-macam lah.
2: Yang banyak-banyak gitu. Misalnya film dokumenter itu transisinya itu tidak ada.
1: Tidak ada.
2: Langsung ya shot A, shot B gitu. Terus kemudian footage drone-nya juga bahkan juga tidak mendominasi semua keseluruhan film drone itu, betul-betul hanya 1-2%. Karena memang lebih fokusnya pada
1: cerita
2: apa
1: ya?
2: Pada kedalaman.
1: Kedalaman ceritanya.
2: Terus pada saat kita mengerjakan, pada saat kita mendirect sebuah dokumenter itu, betul-betul kita harus bisa, bukan hanya peralatannya saja yang kita perhatikan, tapi dengan si talent ini seperti apa? Apakah kalau memang gear-nya udah bagus, tapi si talent-nya ini betul-betul tanda kutip, dia gagal membawa cerita ini, ya filmnya gagal. Jadi seberapa jauh kita bisa mendirect si talent, apalagi di Kupang kan tidak banyak profesional-profesional aktor aktris gitu. Jadi kebanyakan kita mendapat
1: datangkan,
2: itu orang-orang yang hanya punya ketertarikan di bidang seni peran, kemudian yuk kita kerja bareng, tapi bukan seorang profesional aktor dan aktris. Nah, itu yang menjadi tantangan kita sendiri. Jadi memang pada saat membuat sebuah dokumenter yang tadi kakak bilang katakan bagus, baik, itu cerita itu nomor satu. Yang kedua, si talent itu tuh dia berhasil menceritakan, storytellingnya itu betul-betul tersampaikan ceritanya itu pada penonton. Nah, aspek teknis itu biasanya itu ngikutnya dari belakang. Menggunakan kamera mahal atau kamera muda, penonton tidak akan tanya ini pakai kamera apa. Penonton tidak akan mencari tahu ini Mark 1 atau Mark 2. Yeah. No. Penonton, orang yang nonton dokumenter atau orang yang nonton film, orang akan fokus pada cerita.
1: Benar.
2: Kurang lebih seperti itu.
1: Oke. Nah, ini Kary sendiri kan mau dibilang sedang menekuni pekerjaan yang adalah hobinya gitu ya. Nah, sebenarnya benar nggak sih kalau orang melakukan atau mengerjakan sesuatu atau memilih bekerja sesuai dengan hobi itu menyenangkan, benar-benar menyenangkan? Mungkin karena udah cukup lama ya tekun di sini gitu loh.
2: Oke, ini sebenarnya ini pernah menjadi buah pemikiran saya secara pribadi juga, karena sering kalau bertemu dengan teman-teman yang berkarir di pemerintahan, sering bertemu dengan teman-teman yang menjadi apa ya, berkarirnya di bidang kesehatan, itu mereka selalu bilang, "Rey, wah senang ya, kamu kok jalan-jalan, menikmati pekerjaan kamu, hobi gitu." Seolah-olah bagi mereka
1: enjoy,
2: saya itu main-main gitu, main-main dengan kamera gitu.
1: Yeah.
2: Awalnya juga saya berpikir seperti itu. Gitu. Awalnya saya termasuk orang yang berpikir bahwa keren, hobi sekaligus profesi gitu.
1: Yeah.
2: Tapi sebenarnya ini perspektif saya bahwa tidak selamanya indah seperti itu. Gitu. Orang dari luar hanya melihat kulit luarnya saya lah, kita yang mendalami gitu. Contohnya tak gini.
1: Happy saat, terus.
2: Ya gitu. Jadi pada saat kita membuat sebuah video itu sebagai hobi, itu betul-betul itu akan dikerjakan dengan apa ya, maksudnya betul-betul tanpa beban, semua aspek kreativitasnya juga sepenuhnya bisa apa ya, tidak ada batasan karena tidak ada orang yang membatasi kreativitas karena bekerja sendiri dan betul-betul itu untuk kepentingan hobi. Tidak ada tekanan deadline waktu, tidak ada tekanan permintaan ini itu, tidak ada orang yang akan revisi. Berbeda dengan kalau kita sudah menjadi seorang profesional, itu sudah tidak menyenangkan dulu lagi.
1: Sudah mulai ada karena, tekanan gitu ya.
2: Karena aspek kreativitas itu walaupun memang tergantung dari beberapa orang, ada orang yang betul-betul dia bisa menjaga garis kreativitasnya bahwa ini loh garis kreativitasnya segini dan itu tidak bisa dirubah gitu. Atau ada videografer atau filmmaker yang betul-betul menyerahkan sepenuhnya style dia ngikutin punya kemauan klien. Nah kayak gitu. Nah kalau yang seperti itu betul-betul dia membuat sebuah dokumenter itu betul-betul ngikutin keinginan klien dan tidak lagi menggunakan apa sisi kreativitasnya dia lagi. Jadi dia sudah tidak bisa apa ya, maksudnya sudah tidak menikmati proses itu lagi karena dia ngikutin keinginan klien. Gitu. Ditambah lagi ada klien yang betul-betul yang menuntut apa proses pekerjaan sangat cepat. Apa ya, maksudnya syutingnya hari ini, minggu depan bisa nggak selesai karena kita film ini mau diputar di event ini. Nah itu apa ya, itu tuh betul-betul sudah tidak semenyenangkan. Apa ya, kalau kita jadikan itu sebagai hobi. Kesimpulannya adalah kalau sebuah hobi itu menjadi pekerjaan, itu apa ya, kita sudah tidak punya pelarian lagi sebenarnya. Kalau kita sudah, sejujurnya saya sendiri juga ada masa-masa di mana saya mengalami kebosanan, saya mengalami
1: kejenuhan ya,
2: di mana semangat untuk mengerjakan sebuah film itu tuh betul-betul itu sudah tidak ada. Karena ini lakukan itu atas dasar motivasi pekerjaan, bukan lagi hobi. Gitu, jadi tapi karena kembali lagi bahwa saya sudah memutuskan diri untuk menjadi seorang filmmaker, di mana saya hidup dari pekerjaan ini, jadi memang kita harus berusaha untuk menekan rasa bosan kita supaya tetap hasil video yang jadi itu betul-betul sesuai dengan harapan klien kita. Nah itu betul-betul tantangan, di mana kita tidak mood, kita harus push diri kita untuk betul-betul menyelesaikan pekerjaan itu dan harus sesuai dengan standar yang diinginkan oleh klien. Berbeda kalau hobi kan, kalau hobi mau syuting hari ini, bulan depan, dua bulan depan baru selesai, sudah tidak ada yang komplain. Sudah begitu
1: aman-aman aja.
2: Ya betul, kan ada juga kalau kalau dalam dunia profesi ini kan kita sudah ngedit berminggu-minggu, begitu nanti revisi satu sudah oke, revisi dua tolong rubah ini, rubah ini, yang sebenarnya itu harusnya bisa dilakukan di draft satu, tapi sudah sampai tahap di draft dua, draft tiga baru mereka minta untuk perbaiki lagi.
1: Aduh.
2: Itu memang sedikit menguras, sejujurnya itu cukup menguras, tapi ya memang sebagai seorang profesional
1: harus.
2: Kita harus betul-betul bisa menyatukan antara style kita dan juga apa dengan stylenya klien itu kita juga harus bisa pertemukan. Itu sih tantangannya.
1: Luar biasa. Nah ini karena kayaknya kita kalau ngobrol 2 jam kayaknya nggak bakal cukup deh. Ya, namun ini waktu juga udah membatasi, tinggal sedikit lagi waktunya. Mungkin langsung yang terakhir ya. Ini kita bisa keluar dari dunia film, siapapun misalkan dia ingin menekuni pekerjaan apapun, entah itu hobi atau mungkin ada ide untuk membuat usaha atau apapun, mungkin adakah kata kunci atau apa ya dari Ray sendiri supaya seseorang tuh walaupun bosan, walaupun udah malas, walaupun capek, dia masih tetap bisa melakukan pekerjaan itu. Silakan.
2: Saya mencoba untuk apa ya? Ini belajar dari yang pernah saya alami dulu bahwa yang pertama kalau kita mau merintis sebuah usaha atau memilih karir yang baru, jangan pernah takut untuk gagal. Itu yang paling menjadi dasar saya selama ini dan sejauh ini itu berhasil di saya bawa. Terkadang sebagian banyak orang itu betul-betul menghindari yang namanya gagal, tapi bagi saya di kasusnya saya bahwa saya sampai di tahap saat ini itu berdasarkan kegagalan-kegagalan saya yang saya lakukan di masa lalu. Itu kesalahan-kesalahan yang saya lakukan di masa lalu yang mengantarkan saya sampai pada titik ini, kebodohan-kebodohan yang pernah saya lakukan. Jadi kadang gagal itulah yang mengantarkan kita pada tahap di mana ya, apa impian kita itu kita bisa banyak belajar itu dari kegagalan. Dan yang kedua adalah gagal itu, karena gagal itu pasti, bangkitnya itu juga pasti harus.
1: Itu luar biasa.
2: Semakin sering gagal, semakin sering juga kita harus bangkit. Jadi saya suka menggunakan kata determinasi. Jadi kebanyakan saya menilai sebagian besar teman-teman kita itu belum punya cukup banyak determinasi gitu. Artinya kita bisa lihat bahwa banyak orang yang mencoba membuka usaha baru itu tuh mudah sebenarnya. Gitu. Ada uang, ada modal awal, buka. Gitu. Tetapi determinasi itu yang menentukan seberapa lama kita bertahan. Gitu, melalui proses gagal, determinasi itulah yang memastikan kamu bisa bertahan berapa lama. Gitu. Kalau sekedar mau merintis usaha menjadi videografer hari ini, ya gampang, ada uang, beli kamera, selamat kamu jadi videografer. Tetapi apakah kamu bisa bertahan 2 bulan, bertahan 3 bulan tidak ada orderan, kamu bisa bertahan 2 tahun tidak ada orderan, bisa bertahan tidak? Nah, itulah determinasi. Jadi mungkin belajar dari pengalaman pribadi saya bahwa adalah bahwa jangan pernah takut gagal, karena justru seringkali kegagalan-kegagalan dan kebodohan-kebodohan yang kita lakukan saat ini yang mengantarkan kita nanti di tempat yang dimana kita harapkan. Dan determinasi itu yang memastikan kita berjalan sesuai dengan track. Kurang lebih seperti itu, Kak.
1: Luar biasa. Aduh, Ray, makasih banyak sekali. Ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan malam hari ini ya. Jadi, mudah-mudahan Karei sukses selalu untuk profesinya ya, dan salam juga buat teman-teman semuanya. Nanti kedepannya kalau misalkan ada karya-karya yang bagus, yang hebat, yang mungkin kita dengar lagi, kita bakal undang lagi nih.
2: Sebuah kehormatan bagi saya juga Kari diundang di RRI Pro 2. Berharap apa yang saya bagikan hari ini juga bisa berlapang baik buat teman-teman yang mendengarkan.
1: Oke, thank you banget. Dan selamat kembali menjalankan aktivitasnya di malam hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam, Kari.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

World Bank mengklarifikasikan UMKM menjadi 3 kriteria berdasarkan jumlah karyawan, pendapatan, dan aset yang dimiliki dari usaha itu sendiri. Apa saja sih? Pertama, usaha mikro. Usaha mikro merupakan usaha produktif yang dijalankan perorangan dan suatu badan yang memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Biasanya, kriteria UMKM ini memiliki karyawan kurang dari 4 orang, aset kekayaan yang dimiliki mencapai 50 juta rupiah, dan omset per tahun hingga 300 juta rupiah. Yang kedua, yaitu usaha kecil. Beberapa dari Anda mungkin sedikit bingung, apa sih perbedaan usaha mikro dan usaha kecil? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha kecil sebuah usaha yang mempunyai pegawai sekitar 5 hingga 19 orang. Aset yang dimiliki mulai dari 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah. Omset penjualan tahunan pun mencapai 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah. Yang ketiga, yaitu usaha menengah. Selain kriteria UMKM usaha mikro dan usaha kecil, dikenal juga kriteria UMKM menengah. Berdasarkan undang-undang, usaha menengah ini memiliki karyawan minimal 20 hingga maksimal 99 orang. Aset kekayaan juga mencapai 500 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah. Omset penjualan tahunannya pun mencapai 2,5 miliar rupiah hingga 50 miliar rupiah.

Kamu lagi dengerin Santai Siang.

Nah, tamu Pro 2, jadi kita masih di program Santai Siang dan tentunya tadi kita sempat dengar salah satu obrolan kami bersama seorang pekerja kreatif beberapa waktu lalu ya, di mana dia berbagi inspirasi lewat rekaman kami, dan kami juga akan selalu menghadirkan informasi-informasi yang membantu, menginspirasi dan juga memotivasi teman-teman milenial biar jadi semakin kreatif, semakin terinspirasi dan juga bisa memiliki ide-ide kreatif yang gemilang. Nah, untuk mengetahui berbagai informasi teraktual dan pastinya dari narasumbernya langsung, kamu bisa dengarkan RRI setiap hari. Jadi lewat obrolan kami di pagi, siang, bahkan sore dan malam hari, lalu ada edukasi, ada sosialisasi yang baik dan pastinya bersifat mengedukasi milenial semuanya biar jadi semakin hari semakin lebih cerdas dan pastinya menemukan ide-ide solutif gitu. Oke, kita masih di Santai Siang sampai jam 3 sore dan saat lagi di pukul 13 waktu Indonesia Tengah akan ada informasi seputar olahraga di pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: kita masih bisa lari juga, iya. Karena tidak ada beban. Mungkin kita di kantor sini, kita kerja dengan orang lain, ekspektasi kita tuh kakak,
1: iya,
0: untuk yang lebih bagus. Tapi ketika kita pulang, angkat sepatu, turun ke jalan, kita lari, kita pun diri sendiri. 100% kita sendiri yang kontrol kita pun diri. 5 kilo maupun 10 kilo, kalau kakak harus sampai 5 kilo, 10 kilo, sudah tercapai, kakak pun diri sendiri yang bangga. Wih, saya sampai 10 kilo, dengan pace begini. Iya, kan lari itu dimanfaat, kesehatan, kita mood naik, stres bisa hilang dengan sendirinya. Orangnya lari tidak sama hal yang... Karena yang mahal itu orang-orang yang pelali karcher sama orang-orang yang FOMO. Itu suatu olahraga yang murah, itu olahraga yang tidak mempunyai beban. Bisa bekerja pagi untuk bangun pagi, lari pagi. Setelah pulang kantor,
2: Pro 2 FM akan buat teman terbaik kamu.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Alah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Emang Pro 2, waktunya untuk mengetahui beragam informasi olahraga yang udah kami himpun ya. Jadi banyak kali ini ada info-info menarik yang akan kamu ketahui seputar olahraga. Nah, olahraga, kita mulai dengan olahraga tanah air dulu ya. Oke, kira-kira kabar apa aja nih yang paling banyak dicari atau yang lagi viral gitu. Kita mulai dengan informasi pertama teman Pro 2. Bulu tangkis di mana Fajar dan Fikri menyabet gelar China Open. Pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mencuri perhatian setelah sukses menjuarai turnamen BWF Super 1000 China Open. Kemenangan ini sekaligus menambah modal kepercayaan diri mereka untuk membidik target berikutnya di BWF World Championship. Nah, untuk informasi lainnya ya, selengkapnya juga akan kami hadirkan kaitannya dengan otomotif. Nah, ini juga di mana pembalap muda Indonesia ya, pembalap muda tanah air akhirnya bisa unjuk gigi. Kira-kira kenapa nih teman Pro 2? Jadi Kiandra Ramadipa di FIM Junior GP atau FIM Junior GP Motor 3 Junior World Championship. Nah, nama Kiandra Ramadipa ini menjadi salah satu talenta paling menjanjikan yang dimiliki Indonesia saat ini. Tampil mewakili Astra Honda Racing Team atau AHRT yang mampu bersaing ketat dengan pembalap-pembalap muda berbakat dari Eropa dan Amerika Selatan. Ada keunggulan yang dimiliki oleh pembalap muda asal Indonesia ini. Ramadipa menunjukkan adaptasi yang sangat cepat di sirkuit-sirkuit Eropa. Performa impresifnya di beberapa seri awal berhasil mengamankan posisi di papan atas klasemen sementara. Gaya balap yang agresif dan tenang di usia yang sangat muda, kemampuannya membaca strategi jalannya balapan dan keberaniannya sangat perebutan posisi ya di tikungan-tikungan krusial begitu luar biasa ya, mendapat pujian dari banyak pengamat otomotif. Jadi selain Ramadipa, ada lagi beberapa pembalap muda Indonesia juga terus mengukir prestasi di Asia Talent Cup atau ATC. Pembibitan pembalap Indonesia di ajang ATC terus melahirkan regenerasi yang solid. Pembalap binaan lokal konsisten mengisi podium dan bersaing memperebutkan gelar juara umum. Nah, selain itu ARRC atau Asia Road Racing Championship di kelas Asia Production 250 atau AP 250 dan Super Sport 600 atau SS 600, bendera merah putih juga secara rutin berkibar berkat dominasi talenta tanah air di sirkuit-sirkuit Asia. Nah, ini luar biasa kehadiran para pembalap muda ini menjaga asa Indonesia untuk memiliki perwakilan penuh di ajang Motor 3, Motor 2 hingga puncak balap dunia MotoGP. Kita masih akan hadirkan lagi informasi-informasi seputar olahraga yang pastinya bakal semakin memacu semangat atlet muda, bahkan juga bakat-bakat muda di tanah air yang berkompetisi di kelas dunia. Tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

tua tentu bangga, senang, apalagi ini lomba pertama mereka untuk anak-anak ini pertama kali, dan ini juga hobinya mereka. Tentu perasaannya berbeda karena mereka juara di sesuatu yang mereka sukai. Dan untuk kalau yang Angie itu kemarin dia lawannya yang di kelas-kelas di atas dia, umur-umur di atas dia. Walaupun dia juara tiga itu sudah sangat bersyukur karena bisa mengalahkan rasa takutnya saja saya sudah senang. Jujur sebenarnya kadang-kadang capek sebagai orang tua, apalagi kita orang tua yang bekerja sama-sama dengan bapaknya juga sibuk. Cuma karena ini baik untuk anak, anak punya mau dan mereka berprestasi di situ. Sebagai orang tua pasti kita dukung di segala kesibukan kita. Kita relakan waktu untuk menemani, mengantar. Kadang latihan juga sampai ditobir, pulang juga malam kita gas. Orang tua tentu bangga.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro2 FM.
1: Kembali lagi di Santai Siang dengan Uragam. Informasi olahraga. Telah beberapa informasi olahraga tadi sudah saya hadirkan. Kini kita akan beralih ke informasi bola voli. Nah, di bola voli ada kiprah timnas di C5 Liga. Oke. Nah, kabar tentang bola voli di mana timnas voli putra Indonesia terus menunjukkan perjuangan sengit di ajang C5 Liga atau C5 Cup, di mana hasil di leg kedua C5 Liga mengamankan peringkat ketiga ya pada putaran leg kedua yang digelar di Jakarta International Velodrome. Indonesia sukses mengunci posisi ketiga setelah menumbangkan Kamboja lewat pertarungan ketat 4-3-1. Kemudian ada revanche manis. Kemenangan ini menjadi ajang pembalasan yang tuntas atas kekalahan dramatis dari Kamboja pada leg pertama lalu. Kemenangan ini sekaligus menggerek posisi Indonesia ke peringkat 44 dunia. Persaingan ketat di semifinal juga terjadi sebelum memperebutkan tempat ketiga. Anak asuh pelatih Raidel Toiran harus melewati laga semifinal yang amat sengit melawan Vietnam. Selain itu ada kombinasi pemain muda dan senior di sini ya. Skuad Merah Putih di C5 Liga ini diperkuat kombinasi amunisi muda potensial dan ada pemain yang berpengalaman. Jadi penggedor lini depan itu ada seperti Farhan Halim, Boy Arnes Arabi, ada Fauzian Nibras dan Luffy Febrian tampil impresif sebagai mesin pengumpul poin. Sementara itu yang menjadi jenderal lapangan dan juga pertahanan ya, di sini kehadiran pemain senior seperti Dio Zulfikri di setter, Hendra Kurniawan middle blocker, ada juga Fahreja Raka Abinaya libero ya, memberikan stabilitas dan juga variasi serangan tim. Kiprah ini menjadi modal dan bahan evaluasi berharga bagi PBVSI untuk mematangkan komposisi tim menuju turnamen-turnamen internasional berikutnya. Luar biasa teman Pro 2, dan nantikan lagi ada info olahraga yang pastinya tidak kalah menarik yang pasti kamu tunggu-tunggu. Jadi jangan kemana-mana. Dengarkan terus Santai Siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kembali hadir beberapa deretan lagu buat kamu. Selamat menikmati waktu-waktu menjelang sore. Ini dia ada Drake, Charles Rescue. Sad Pony. Hey. Yeah. Penny X.

0: Ini ada yang masih bingung antara investasi dengan menabung.
1: Iya.
0: Nah, kalau investasi itu sebenarnya kurang lebih sama dengan menabung, hanya saja bedanya di investasi kita mendapatkan imbal hasil dalam jangka waktu tertentu, mungkin dalam waktu 1 tahun, 1 bulan, ataupun dalam waktu tertentu. Dan kalau menabung, kita hanya meletakkan di banknya saja. Nah, kalau kita meletakkan bank kan uangnya tidak berubah sekali. Nah, seberapa pentingnya? Menurut saya 100% penting, karena investasi ini memiliki dua tujuan, Kak, secara garis besarnya.
1: Apa tuh, Kak?
0: Pertama, melawan inflasi. Yang kita tahu juga inflasi kan kenaikan harga yang terus menerus naik tiap waktunya, ya, Kak.
1: Contoh, mungkin
0: kita dulu beli makan mie ayam bisa dapat 10.000, bisa 2 mangkok dulunya.
1: Tapi
0: sekarang kan satu mangkok pun bisa jadi kurang, ya.
1: 10.000 juga enggak dapat kalau sekarang.
0: Nah, itu, Kak. Itu contohnya kalau dengan kita investasi, maka kita bisa melawan nilai tersebut atau menjaganya. Nah, yang kedua juga kita bisa mencapai tujuan kita. Apalagi Gen Z punya banyak tujuan dong, Kak. Nah, dengan investasi ini bisa mencapai tujuan yang kita miliki. Ini ada yang masih bingung antara investasi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Kembali lagi informasi olahraga yang terakhir nih, ada informasi yang pasti ditunggu-tunggu ya, sepak bola. Jadi timnas Indonesia masih terus berlaga dan ada banyak dinamika bursa transfer yang kini semakin terlihat begitu ya teman Pro 2. Nah, kita coba lihat kira-kira gimana dengan timnas Indonesia saat ini. Oke, dari lapangan sepak bola, perkembangan terbaru timnas Indonesia, di mana awal manis di era John Herdman ya, di bawah kepemimpinan pelatih anyar John Herdman, timnas Indonesia mengawali kiprahnya di ASEAN Championship 2026 Piala AFF dengan hasil yang memukau. Pada laga perdana grup A di Stadion Pakansari, Garuda membantai Kamboja dengan skor telak 5-1. Sensasi Mitchell Baker ya, di mana penyerang debutan

Sementara dinamika bursa transfer domestik di musim 2026-2027 juga semakin panas. Salah satu transfer paling heboh musim ini adalah berlabuhnya penjaga gawang timnas Indonesia, Nadeo Argawinata, di mana ke Persija Jakarta dari Borneo FC dengan kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2031. Kepindahan ini juga melibatkan dua pemain muda Persija, Aditya Warman dan juga Ibra Orela, yang menuju Borneo FC. Dan Persib Bandung memperkuat lini belakangnya. Di sini ada Pangeran Biru merespons persaingan ketat dengan mendatangkan bek tangguh asal Prancis, Gabriel Mutombo, untuk memperkokoh benteng pertahanan mereka. Selain itu ada agresivitas klub papan atas, Persebaya Surabaya, Borneo FC dan Dewa United. FC terus berbenah dengan menambah amunisi pemain asing dan talenta-talenta lokal potensial menjelang bergulirnya kompetisi Superliga musim baru. Nah, ini dia beberapa informasi yang sudah kami hadirkan putar olahraga. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya di pukul 14 waktu Indonesia Tengah dengan ragam informasi selebriti atau entertainment. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Santai Siang di Produa FM.
1: Santai Siang di Produa FM. Kini satu jam ke depan saya Ari bakal menemani kamu lagi dengan info-info seputar selebriti atau entertainer. Nah, transisi selebriti tanah air saat ini yang dari sekadar public figure menjadi wirausahawan atau selebriti ke entrepreneur, di mana mengalami evolusi yang sangat besar, sangat pesat ya. Tidak lagi hanya sekedar menampilkan atau menempelkan nama atau bahkan menjadi wajah promosi atau endorser gitu ya. Para artis juga kini terlibat langsung sebagai pendiri, pemegang saham, hingga menjadi chief creative officer atau CCO. Pergeseran sektor bisnis mereka dari kue artis ke ekosistem berkelanjutan. Jadi masa lalu seperti dulu ya, sempat marak tren kue oleh-oleh kekinian atau warung makan artis berbasis viralitas sesaat, yang mayoritas akhirnya gulung tikar gitu. Sampai gulung tikar ya. Dan tren sekarang selebriti lebih realistis dan berinvestasi pada bisnis dengan kebutuhan jangka panjang. Misalnya nih, kecantikan dan personal care. Jadi ada usaha atau produk skincare atau make up gitu, fokus pada keamanan formula BPOM atau halal dan harga yang terjangkau. Misalnya nih, Scarlet Whitening milik Felicia Angelista, nama beauty milik Luna Maya. Jadi memang gaya hidup dan keuangan atau saham mereka, investasi di sektor korporasi atau saham publik, akuisisi klub olahraga, mereka juga berinvestasi atau menanam saham ke properti dan hospitality seperti Prilly Latuconsina dengan proyek properti atau resort, atau Raffi Ahmad di sektor korporat. Nah ini nih, jadi banyak yang kini mengalami pergeseran dari dimana yang dulunya artis kini bergeser ke sektor bisnis. F&B berbasis cloud kitchen dan merek kuat gitu ya, menghindari modal besar di lokasi fisik tunggal. Mereka juga lebih memilih kemitraan waralaba atau ekspansi cloud kitchen. Luar biasa nih. Jadi strategi personal branding dan transparansi yang mana semakin berubah, gaya hidup work life balance yang dipublikasikan, para selebriti sering membagikan proses rapat R&D gitu, kunjungan ke pabrik, bahkan unboxing sampel produk di media sosial mereka. Transparansi ini membangun kepercayaan publik. Jadi batas antara hiburan dan transaksi juga makin tipis. Sesi live streaming bukan hanya ajang jualan saja, tapi ajang bagaimana mereka menyapa fans sambil menyajikan performa akustik atau obrolan santai yang berujung pada tingginya angka conversion rate gitu. Jadi itulah, para selebriti menyadari bahwa popularitas saja memang tidak cukup untuk menjaga kelangsungan bisnis mereka. Jadi tren terkini menunjukkan semakin banyaknya artis yang menggandeng profesional eksekutif, CEO atau COO berlatar belakang bisnis, dokter spesialis kulit ya, atau bergabung dengan corporate incubator untuk memastikan manajemen keuangan dan supply chain tetap sehat dalam jangka yang panjang. Oke teman Produa, mau tahu lagi banyak informasi seputar selebriti? Dengarkan terus Produa RRI, teman terbaik kamu.

0: Pendengar, berikut adalah beberapa tokoh disabilitas yang menginspirasi dengan prestasinya. Putri Aryani berusia 17 tahun, lahir di Bangkinang, Kampar, Riau. Sejak usia 2 tahun, Putri sudah menemukan bakat menyanyinya. Orang tuanya pun turut mendukung meskipun ia memiliki keterbatasan penglihatan. Selain menyanyi, Putri juga piawai bermain piano dan menciptakan beberapa lagu. Nina Gusmita, 24 tahun, mengalami kecelakaan saat usianya 18 tahun yang mengakibatkan ia kehilangan salah satu kakinya. Namun, kondisi tersebut tidak membuat Nina patah semangat dan berhenti berolahraga. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa disabilitas bukan penghalang untuk berprestasi. Disabilitas bukan minoritas. Tetap dukung para penyandang disabilitas.
1: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
2: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Teman Pro 2, oke, lanjut lagi dengan informasi seputar selebriti. Kini kita beralih lagi tentang pergeseran ke konten tanpa polesan juga ya. Nah, melihat landscape industri hiburan Indonesia saat ini, bentuk aktivitas dan kreativitas digital para selebriti juga kreator tanah air mengalami pergeseran yang sangat-sangat menarik. Jadi audiens Indonesia itu makin jenuh dengan konten yang terlalu estetis atau terkonsep secara kaku ya. Jadi baik di balik layar atau behind the scenes, selebriti kini lebih gemar mengunggah momen unfiltered seperti bare face pagi hari, kekonyolan saat geladi bersih ya, atau rehearsal, hingga kecelakaan-kecelakaan kecil nan kocak di ruang ganti misalkan. Kemudian penggunaan kamera depan ponsel ya, vlog style tanpa pengeditan berlebihan atau no heavy edit itu memberikan kesan jujur dan spontan yang bikin audiens juga merasa dekat seperti mengobrol dengan teman sendiri. Jadi dunia digital hiburan makin powerful dengan hadirnya kecerdasan buatan atau AI sebagai alat bantu untuk produksinya. Nah, banyak public figure memanfaatkan AI untuk praproduksi, konseptualisasi gaya fashionnya, hingga membuat filter atau visual effect khusus yang unik untuk mendukung promosi lagu atau proyek film baru mereka. Jadi kreator tanah air makin adaptif deh memproduksi konten mikrodrama berdurasi 1-3 menit yang mana memiliki plot cepat atau fast paced, pas untuk konsumsi pengguna di sela waktu luang. Jadi semakin penasaran ingin menyaksikan tayangan-tayangan selanjutnya gitu. Jadi durasinya singkat-singkat aja ya, 1-3 menit gitu. Dan ada lagi nih, social commerce dan live interaktif penuh hiburan. Selebriti juga kini mulai terjun ke sesi live streaming di platform seperti TikTok, Instagram atau Shopee Live ya kan. Tidak lagi sekedar jualan barang doang nih, Shopee Live secara hard selling gitu. Jadi ada live berkonsep talk show atau varietas gitu. Para selebriti mengemas jualan skincare misalkan atau busana mereka dengan diselingi hiburan. Ada jamming musik akustik ya kan, main game interaktif bareng penonton, bahkan deep talk yang santai. Dan ada potongan-potongan momen highlight clip gitu, momen paling lucu atau emosional ya kan saat live, kemudian dipotong menjadi video pendek yang mudah atau cepat viral di FYP for your page. Ini keren banget. Dan tentu mereka juga membangun micro community atau keanggotaan yang eksklusif. Alih-alih ya cuma mengejar jumlah pengikut sih, followers yang masif, selebriti juga fokus membangun kedekatan emosional atau engagement-nya. Fitur broadcast channel dan juga subscribes only, banyak artis membuat saluran percakapan khusus di Instagram atau Telegram, membagikan info paling update, foto eksklusif, bahkan pesan-pesan suara voice note harian khusus bagi para penggemar setianya. Ini bikin penggemarnya semakin greget ya, makin penasaran dengan idola mereka. Dan biasanya sih mereka juga kadang-kadang berkolaborasi bersama kreator niche ya kan. Banyak penyanyi atau aktor ternama justru sengaja berkolaborasi dengan nano atau micro influencer atau kreator edukasi seni gitu, supaya bisa kembali memperluas jangkauan ke audiens yang lebih spesifik lagi. Nah, teman Pro 2, jadi begitulah kehidupan selebriti sekarang yang mulai mengalami pergeseran, dan masih banyak lagi info lainnya akan saya hadirkan buat kamu sampai di jam 3 sore. Kembali hadir buat kamu, ini dia dari Cynthia Gabriela. Nikmati perjalanannya.

0: Begini Bu, saya mau ajukan permohonan kredit perumahan rakyat.
1: Baik Pak, tapi setelah kami cek skor kredit Bapak di Slik OJK, nilainya sangat buruk. Mungkin Bapak ingat punya tunggakan pinjaman, atau mungkin punya pinjaman online.
0: Astaga, iya sih Bu, saya punya tunggakan pinjol yang legal.
1: Nah, karena itu Bapak harus terlebih dahulu melunaskan pinjaman online legal yang Bapak tunggak itu. Baru Bapak bisa kami layani setelah skor kredit Bapak lebih baik.
0: Iya baik Bu, saya permisi dulu ya kalau begitu. Ih, sialan jadi gagal kredit kan kayak gini.
1: Menunggak pinjaman online legal bisa memperburuk nilai skor kredit kamu. Masih mau pinjam online tanpa pikir panjang?

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Teman berdua, okay. Masih lagi ada informasi dari dunia hiburan atau dunia entertainment ya. Nah, ada gebrakan film dan layar lebar. Sinema Indonesia terus didominasi oleh film-film horor berbasis cerita lokal dan tradisi daerah yang berhasil menarik jutaan penonton di bioskop. Banyak rumah produksi yang melangkah lebih jauh dengan memboyong karya-karya ini ke festival film internasional. Beberapa sutradara ternama tanah air mulai juga mengumumkan jajaran pemeran untuk proyek adaptasi novel populer dan remake film klasik. Di mana ini menghadirkan kolaborasi antara aktor senior dan juga talenta-talenta muda yang masih segar. Dan ada kabar bahagia juga nih, di mana Agnes Mo dan Anggun C. Sasmi tampil di serial Hollywood Richard. Kabar membanggakan datang dari panggung internasional. Dua penyanyi papan atas Indonesia, Agnes Mo dan Anggun C. Sasmi, dikonfirmasi terlibat dalam proyek serial action atau trailer Hollywood yang lagi populer. Richard, keterlibatan mereka menambah deretan prestasi artis Indonesia yang makin berkibar di industri hiburan global. Selain itu, teman Pro 2, untuk kabar lain, aktris Amanda Manopo menyita perhatian publik juga setelah menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengoperasikan langkah hukum terhadap mantan karyawan atau oknum manajemennya atas dugaan penggelapan uang yang nilainya ditaksir mencapai 3 miliar rupiah. Selain kerugian finansial, Amanda juga mengungkap sempat mengalami teror dan tekanan psikologis. Oke, teman Pro 2, informasi ini mengantar kita di penghujung untuk kebersamaan kita sore ini. Saya Ari mau pamit dulu dari ruang dengar kamu. Dan selanjutnya di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kamu akan ditemani rekan kami yang lain dengan program acara yang pastinya bakal seru banget sore ini. Oke, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Jauh digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

sore ceria.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Sore ceria di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, selamat sore buat kamu ya. Nah, kamu pernah nggak sih menghabiskan waktu lama hanya untuk memutuskan hal-hal yang sederhana gitu? Kemudian masih ragu setelah mengambil keputusan. Nah, kebiasaan seperti ini menjadi tanda kalau seseorang cenderung memikirkan segala sesuatu secara berlebihan. Dan ciri-ciri orang yang mudah overthinking ini perlu kita ketahui ya. Jadi overthinking atau berpikir berlebihan ini bisa memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, hubungan, hingga kesehatan mental. Nah, seseorang yang sering berpikir berlebihan biasanya kesulitan menghentikan alur pikirnya, bahkan untuk persoalan yang sebenarnya sepele gitu ya. Dan akibatnya mereka lebih mudah merasa cemas, lelah secara emosional, dan kehilangan kepercayaan diri saat harus mengambil keputusan. Nah, meski kemampuan berpikir mendalam memiliki sisi positif ya, kebiasaan ini juga bisa menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik ya. Nah, oleh karena itu mengenali ciri-ciri orang yang mudah overthinking bisa membantu kita memahami diri sendiri ataupun orang di sekitar kita gitu. Oke, dilansir dari Your Tango, ciri-ciri orang yang mudah overthinking itu pada umumnya yang pertama merasa tertekan saat harus mengambil keputusan dengan cepat. Nah, salah satu tanda paling umum adalah merasa tertekan ketika diharuskan menentukan pilihan dalam waktu singkat. Bagi mereka, setiap keputusan membutuhkan banyak pertimbangan sehingga sulit menentukan mana yang terbaik ya. Hal yang bagi orang lain tampak sederhana justru bisa menjadi sumber stres bagi mereka. Kemudian sulit tidur ya, karena harus terus memikirkan keputusan yang sudah dibuat. Padahal itu sudah terjadi tapi mereka masih memikirkan gitu ya. Yang ketiga, selalu melihat banyak kemungkinan dalam setiap situasi. Takut beginilah gitulah gitu ya. Kemudian mereka lebih nyaman kalau orang lain yang menentukan pilihan gitu. Jadi mereka takut mengambil pilihan sendiri gitu. Dan yang berikut adalah mudah menyesali keputusan yang telah mereka ambil gitu. Kemudian tidak nyaman dengan banyak pilihan. Dan yang terakhir itu ciri-cirinya adalah memiliki pergulatan pikiran yang tidak pernah berhenti. Ada aja yang dipikirin di dalam pikirannya gitu ya. Jadi salah satu cirinya orang overthinking itu adanya perdebatan yang terus berlangsung di dalam pikiran. Jadi mereka tidak hanya mempertimbangkan satu pilihan tapi juga harus memikirkan berbagai skenario yang mungkin terjadi. Apakah kamu juga seperti itu, teman Pro 2? Oke, semoga aja enggak overthinkingan ya kamu orangnya ya. Oke, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Oke, 99,8 Pro 2 Atam buat teman terbaik kamu. Selamat sore, kita jumpa lagi di talk show Sore Ceria Pro 2 FM bareng sama Rara sore hari ini. Dan seperti biasa kita hadirkan tamu-tamu luar biasa ya, yang spesial, yang berprestasi pastinya. Oke, kalau gitu langsung aja deh kita bakal kenalan sama atlet renang nih kali ini ya. Dan kita bakal ngobrolin soal perjalanan mereka mengikuti perlombaan O2SN untuk kategori SMP ya, tingkat Kabupaten Belu. So langsung aja deh kita sapa ya atlet-atlet kita yang luar biasa ini. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Oke. Bagaimana kabar sore ini?
2: Baik.
0: Semua anak baik-baik ya. Oke. Dan ini spesial ditemani sama seorang perwakilan orang tua ya. Bunda Evi, mewakili orang tua juga pendamping adik-adik ya sore hari ini. Boleh berbagi mic ya sama Fania ya. Oke. Bunda, bagaimana kabar sore ini?
3: Puji Tuhan baik, Kak. Sehat-sehat.
0: Sehat-sehat ya. Oke. Gimana nih rasanya Bunda melihat buah hatinya gitu ya, akhirnya mendapat juara sebagai atlet renang nih?
3: Tentunya senang, bangga juga. Terus mudah-mudahan anak-anak bisa mempertahankan apa yang sudah mereka raih saat ini. Ya mungkin untuk yang anak-anak yang sekarang kelas 9, ini adalah kesempatan terakhir, sudah tidak bisa ikut lagi, tapi suatu saat kenangan-kenangan ini akan menjadi motivasi buat mereka.
0: Oke, ya siapa tahu nanti ada lomba di luar sana yang tingkatnya lebih tinggi gitu ya. Oke, baik. Kita mau kenalan dulu nih sama atlet-atlet sore hari ini. Wah, ini postur tubuhnya luar biasa sekali ya. Sepertinya mengalahkan Bunda nih tingginya ya.
3: Jelas ini, Kak. Okay. Sudah kalah ini.
0: Oke. Anak Bunda satu aja ya di sini?
3: Satu.
0: Oke, kita kenalan dulu nih. Ada siapa aja di sini?
4: Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Mikaela Talita Putri Klau, biasa dipanggil Michelle. Saya dari SMP Santa Angela Tambua.
0: Oke, baik. Panggilannya Michelle ya.
4: Iya.
0: Oke. Terus ini anaknya Bunda nih pasti nih. Paling mirip nih. Ada siapa di situ?
5: Perkenalkan, nama saya Tiffany Evangelista Totomone, biasanya saya dipanggil Tiffany, dari SMP Santa Angela Tambua.
0: Oke, baik. Terus ada siapa nih?
6: Perkenalkan, nama saya Belvania Begian Martinus, biasa dipanggil Vania. Saya dari SMP Santa Angela Tambua.
0: Oke, baik, ladies first. Ini pengen tahu dulu nih, kemarin juara berapa aja nih?
6: Kemarin saya juara 3 gaya bebas, juara 2 gaya dada, dan juara 2 gaya punggung.
0: Oke, berarti 3 gaya ya yang dapat juara ya. Wow, keren banget nih. Terus Tiffany ya?
5: Iya.
0: Juara berapa aja nih?
5: Kemarin juara 1 gaya bebas, juara 1 gaya dada, juara 3 gaya punggung.
0: Wow, 3 juga ya kategori. Terus Fania gimana?
6: Kemarin juara 1 gaya punggung dan juara 2 gaya bebas.
0: Oke, 2 juara. Terus di belakang ada siapa aja nih yang ganteng-ganteng? Oke.
7: Kenalkan, nama saya Muhammad Rifki Zain, biasa dipanggil Zain. Dari SMP Negeri 1 Atambua.
0: Oke, boleh cerita kemarin berhasil dapat juara berapa nih untuk perlombaan O2SN ya?
7: G bebas juara 2, G dada juara 2, dan G punggung juara 3.
0: Oke, 3 juara ya didapat ya, 3 medali ya. Selanjutnya ada siapa di sampingnya?
8: Perkenalkan, nama saya Muhammad Kiano Abdullah, biasa dipanggil Kiano. Sekolah di SMP Negeri 2 Atambua.
0: Oke, kemarin berhasil dapat juara berapa aja nih?
8: Dapat juara 2 di gaya punggung.
0: Oke, 1 juara ya yang didapat ya. Terus yang berikut, yang terakhir siapa?
9: Perkenalkan, nama saya Franciscus Erlangga Mali, biasa dipanggil Angga. Asal sekolah SMP Santa Angela Tambua.
0: Oke, kemarin dapat juara berapa nih di O2SN?
9: Juara 2 di gaya dada.
0: Gaya dada, oke, baik. 1 juara ya yang didapat nih. Baik, ini pengen tahu ya, Bunda pasti mendampingi selama ini latihan diantar pas ya. Saya lihat pasti kalau di mana-mana adik-adik ini latihan pasti ada Bunda yang menemani nih. Jadi persiapan adik-adik ini di O2SN itu kemarin berapa lama sih Bunda?
3: Kalau persiapan untuk O2SN kemarin hanya 4 kali. Mm-mm. Jadi mereka latihannya setiap hari Jumat. Mm-hmm. Soalnya kan jadwal kelasnya mereka kan ada di hari Minggu. Coachnya juga punya banyak mm-mm. anak murid yang belajar renang. Jadi waktu yang diambil untuk mm-mm. fokuskan ke anak-anak O2SN adalah hari Jumat. Jadi mereka persiapan untuk O2SN hanya 4 kali. Mm-hmm. Jadi setiap Jumat, jadi satu bulan.
0: Iya. Ya. Seminggu 4 kali.
3: Seminggu sekali. Iya.
0: Sebulan 4 kali ini. Gimana nih adik-adik selama persiapan ya 1 bulan ini rasanya gimana, harus apa ya, 1 minggu sekali aja gitu ya, itu cukup nggak sih gitu? Dari misal dulu ya.
6: Biasanya sih saya latihan mandiri, jadi 1 minggu tuh biasa 3-4 kali tambah dengan latihan dengan coach.
0: Oh gitu, jadi ada latihan mandiri juga.
6: Iya.
0: Jadi berarti persiapannya cukup ya, ya. Menurut kamu ya. Oke. Lanjut lagi, menurut Tiffany gimana?
5: Kalau dari saya sendiri sama seperti misal, kami bertiga latihannya barengan kalau latihan mandiri.
0: Oh,
5: jadi
0: gitu.
5: Satu ya, karena kebetulan persiapannya pas libur sekolah, jadi 1 minggu itu mungkin bisa 3 kali untuk latihan mandiri.
0: Oke. Fania juga ya?
1: Iya.
0: Jadi bareng nih latihannya.
1: Iya.
0: Oke. Yang cowok-cowok gimana nih untuk persiapan 1 bulan itu cukup atau ada persiapan tambahan dari kalian?
7: Cukup.
0: Cukup ya. Gak ada latihan mandiri ya kalian?
7: Tidak ada.
0: Tidak ada ya. Kianu dan siapa tadi? Angga juga ya. Jadi cukup seminggu sekali latihan ya, untuk persiapan O2SN ini. Dan rasanya cukup tidak?
9: Cukup.
0: Cukup. Makanya yang cewek bawa 3, kalian bawa 1 aja ya. Karena lebih banyak latihan yang cewek ya. Oke, tadi Zen ya. Zen berapa dapat berapa medali ya tadi?
7: 3.
0: Ini pasti kamu apa ya? Lebih sering latihan kayaknya ya. Oh iya. Mandiri juga berarti, sering latihan mandiri?
7: Jarang-jarang.
0: Jarang. Atau sering liburan mungkin sambil berenang gitu ya?
7: Ya biasa dengan coach.
0: Oh, dengan coach aja cukup ya. Oke, baik. Nah, Bunda pengen tahu juga O2SN kemarin itu lombanya seperti apa sih? Mungkin berapa gaya gitu yang mereka ikuti gitu. Apa semua ikut, misalnya ini 6 orang ini mereka semua ikut 3 atau 4 gaya itu kah atau bagaimana gitu?
3: Kalau untuk yang SMP memang hanya dilombakan 3 kategori. Mm-hmm. Gaya bebas, gaya dada, dan gaya punggung. Mm-hmm. Dan kebetulan anak-anak didikan coach memang coach wajibkan untuk ikut semua gaya.
0: Oke.
3: Wow. Jadi mereka ikut semua gaya.
0: Oh iya, berarti 3 gaya ini ya. Oke. Jadi pengen tahu nih kalau gaya favorit kalian nih apa aja sih masing-masing ya? Dari siapa dulu? Michelle lagi ya.
6: Iya. Oke. Gaya yang paling saya sukai itu gaya dada. Mm-mm. Karena menurut saya mm-mm. lebih cepat di gaya dada dan tidak buat capek. Mm-mm. Pengambilan nafasnya juga lebih enak.
0: Mm-mm. Gaya dada ya.
6: Iya.
0: Oke. Lanjut dari Michelle ke Tiffany ya.
5: Kalau untuk saya sendiri, saya lebih suka gaya bebas karena menurut dari coach tuh gaya bebas lebih cepat dari semua gaya.
0: Mm-hmm.
5: Jadi ya best time-nya dapatnya di gaya bebas juga sih.
0: Mm-hmm. Jadi yang kamu rasain juga ya, bukan karena kata coach aja ya.
5: Iya.
0: Oke. Okay. Tapi paling sulit menurut kamu apa, gaya apa?
5: Gaya punggung.
0: Gaya punggung ya. Kenapa?
5: Karena gaya punggung paling capek di tangan sama kaki.
0: Paling capek. Kalau misal gaya apa nih yang paling sulit?
6: Gaya punggung juga. Karena kalau kayak tangannya salah itu air bakal masuk hidung.
0: Oh gitu ya.
6: Iya.
0: Beresiko ya berarti. Oke, Fania gimana nih? Gaya favorit apa nih?
1: Kalau gaya favorit saya sendiri ada 2. Bebas sama punggung.
0: Terus yang sulit?
1: Yang sulit sih, paling sulit kupu.
0: Oh iya.
1: Soalnya
0: iya.
1: Itu berat. Mm-mm. Kan tangannya diangkat. Mm-mm. Dua-dua.
0: Okay. Oh gitu ya. gimana ya? Enggak tahu nih soalnya ya. Enggak bisa membayangkan, belum hafal ya. Kayaknya harus ada sesi latihan khusus dengan coach. Oke, jadi tapi untuk kupu-kupu tidak dilombakan ya.
3: Yang untuk kategori SMP tidak dilombakan. Okay. Kalau yang SD ada.
0: SD ada.
3: Ya, empat gaya.
0: Oke, baik. Lanjut lagi nih yang di belakang cowok-cowok. Mungkin Angga dulu ya. Gaya favorit apa nih? Gaya favoritnya Angga nih.
9: Gaya dada.
0: Gaya dada ya. Kenapa nih?
9: Karena lebih santai.
0: Oh, lebih santai menurut Angga ya. Ya. Oke, terus lanjut lagi dari Kiono sendiri, suka gaya apa nih?
9: Saya suka dua gaya. Gaya bebas dan gaya punggung.
0: Oke, paling sulit gaya apa?
9: Dada.
0: Gaya dada. Tadi siapa Angga paling sulit gaya apa ya? menurut kamu?
9: Gaya kupu.
0: Kupu ya, karena apa?
9: Karena lebih capek.
0: Lebih capek ya, oke, rata-rata gitu ya, lebih capek gaya kupu-kupu. Ada gak sih gaya katak bunda?
2: Yang gaya katak itu mirip seperti gaya
3: gaya dada.
0: Oh, itu gaya dada.
3: Iya, itu gaya dada gitu yang ya, mirip kayak katak.
0: Oh, itu ya. Oke, baik. Lanjut lagi nih, Zen ya. Paling suka?
7: Paling suka gaya dada.
0: Kenapa?
7: Karena ambil napasnya lebih gampang.
0: Lebih gampang ya.
7: Ya.
0: Terus yang paling sulit menurut kamu?
7: Gaya punggung.
0: Gaya punggung. Oke, baik. Nah, akhirnya nih kita pengen tahu nih dari awal kalian ikut apa ya? Renang nih. Ini sampai ikut lomba sekarang ini sudah berapa lama sih gitu? Dari misal mungkin sejak kapan sih latihan renang ini?
4: Kalau latihan bareng coach belum sampai setahun. Itu kapan mulai latihan? Antara bulan Oktober atau November.
0: Wah, baru beberapa bulan ya.
4: Iya.
0: Oke, kenapa nih kamu tertarik untuk latihan renang ini?
4: Karena suka main air di air
0: terus. Oh gitu. Terus apa lagi?
4: Terus juga mau tambah prestasi saja.
0: Oke, menambah prestasi juga ya. Jadi sejak baru-baru ini ya kamu suka renang atau memang udah dari lama?
4: Dulu pas SD juga pernah ikut latihan di Kupang, tapi tidak lama.
0: Oh, enggak lanjut ya?
4: Iya.
0: Oke, baik. Jadi emang udah dari kecil suka nih, karena suka main air ya?
4: Iya.
0: Kalau Tiffany kenapa nih? Suka renang?
5: Suka renang karena dari dulu diajarin sama papa. Terus bisa, cuman tekniknya belum bagus. Terus Agustus tahun kemarin tuh tiba-tiba ketemu coach, terus coach tawarin untuk ikut O2SN. Jadi tahun lalu ikut juga O2SN.
0: Ya, okay.
5: Sampai dari situ akhirnya tertarik lagi untuk seriuskan untuk renang.
0: Oke, baik. Ini jangan-jangan papinya atlet renang juga ya bunda ya?
3: Bukan, hanya memang bisa berenang. Karena
0: berenang ya.
3: Anak-anak laki kan biasa kan sering hilang ke kali.
0: Oke, suka ya. Jadi, berpetualang.
3: Iya, betul.
0: Oke, tapi ini adiknya juga ada ya bunda yang kemarin ikutan renang ya?
3: Kalau ada, cuma tahun ini gak bisa ikut. Soalnya statusnya sekolahnya mereka tuh gantung, Kak Rara. Jadi tahun lalu kan lombanya di bulan Agustus. Tahun ini kan dimajukan. Jadi statusnya dia kan kelas 6. Statusnya udah lulus SD. Tapi dari SMP-nya belum resmi jadi anak SMP. Jadi dia mau ikut perwakilan mana? Belum tahu. Makanya dia bisa ikut kali ini.
0: Oh, belum bisa ya. Next, jadi ikut perwakilan SMP. Semoga tahun depan ya bunda ya. Oke, baik. Jadi itu ya. Akhirnya sekarang serius ya sama renang ya untuk Tiffany. Kalau Fania gimana nih?
1: Kalau saya sendiri sih dari kecil sudah hobi renang, sudah sering renang di laut sama mama sama papa.
0: Okay.
1: Terus sampai sekarang belum masuk setahun sih. Lebih ke mau cari prestasi juga.
0: Oke, asik ya, menjadi atlet gitu ya. Oke, lanjut lagi nih ceritanya nih dari siapa Angga dulu ya. Soalnya nggak kelihatan ya di belakang. Gimana nih cerita awalnya, kenapa suka sama olahraga renang ya?
9: Karena Karena suka untuk bermain air.
0: Oke, suka main air semua ya. Oke, terus ini udah latihan sama coach berapa lama?
9: Hampir 1 tahun.
0: Hampir 1 tahun ya. Oke. Belum? Bulan apa nih?
2: Oktober. Ya hampir. Oh. Hampir
0: setahun. Udah mau setahun.
3: Oktober.
0: Oke, dari tahun 2025 kan Bunda. Betul. Sekarang jadi udah setahun dia bilang. Oke, lanjut lagi dari Kianu nih. Gimana ceritanya?
9: Suka main air.
0: Suka main jadi air. Jadi ikut ya.
9: Ya.
0: Tapi dari kapan apa ya suka renangnya? Dari kecil ya?
9: Tidak.
0: Mm-mm, baru.
9: Baru
0: ya?
9: Beberapa bulan.
0: Beberapa bulan ini.
9: Ya.
0: Suka main air atau suka lihat atlet renang gitu?
9: Suka main air saja.
0: Main air saja. Oke. Oke, baik. Terus ada apa Zen ya? Ya. Gimana nih ceritanya Zen ikut olahraga renang ini?
7: Suka renang.
0: Suka renang ya? Ya. Sejak kapan?
7: Sejak 2024. Mm-mm. Tapi latihannya jarang-jarang.
0: Jarang renang ya. Memang suka berenang gitu.
7: Ya.
0: Lihat-lihat atlet gitu ya, orang ya. Renang gitu ya. Oke, baik. Nah, kita terus kita ke Bunda dulu, Bunda Evi nih. Ini dari kayak Tiffany gitu, itu lomba renangnya emang dia sendiri yang mau gitu ya Bunda, atau ada dorongan dari Bunda dan papinya gitu?
3: Kalau dari saya, mm-hmm. dari saya pribadi itu kembalikan ke anak. Mm-hmm. Kita tawarkan, ini maukah ikut? Mm-hmm. Mereka mau, kita dorong.
0: Oke.
3: Okay. Jadi ya. Kalau sudah mau berarti harus latihannya harus serius. Okay. Ya dorongannya itu yang kita push mm-hmm. mereka gitu Kak Rara.
0: Oke, okay. Support ya.
3: Ya.
0: Support terus, luar biasa. Akhirnya nih setelah latihan hampir setahun ya, kalian rata-rata ya beberapa bulan sih, sampai hampir setahun gitu, coach akhirnya memperikutkan untuk lomba nih. Ini semua apakah siap atau ada yang kayak gak mau lomba, takut begitu, gimana nih kalau dari kalian? Misal dulu mungkin.
4: Kalau saya memang kemauan saya. Mm-mm. Ini karena juga mau tambah prestasi.
0: Mm-mm.
4: Terus, itu saja sih.
0: Oke, terpantang ya. Jadi gimana gitu, kayak Tiffany gimana waktu coach bilang, ayo ikut lomba lagi nih.
5: Kalau dari saya memang mau karena sekarang kan sudah emang naik kelas 3. Mm-hmm. Jadi ini terakhir kalinya untuk ikut O2SN. Mm-hmm. Jadi saya ingin mencoba yang terbaik untuk kali ini saja sih.
0: Oke, di sisa waktu yang ada ya. Dari Fania gimana?
1: Kalau saya awalnya sih kayak belum mau, tapi O2SN kali ini kurang peserta. Mm-mm. Jadi coach suruh masuk. Mm-mm. Jadi ikut latihan. Mm-mm. Dan
0: ikut lomba. Terpaksa ya? Enggak.
1: Mau juga sih sebenarnya.
0: Oke, akhirnya mau ya.
1: Yeah.
0: Oke, lanjut di belakang. Dari Angga gimana? Siap ya ikut lomba?
9: Dari saya pertama itu saya belum siap.
0: Mm-mm, kenapa?
9: Karena waktu itu saya untuk 50 meter belum bisa.
0: Mm-mm.
9: Tapi pas coach waktu itu tiba-tiba kasih tau ke kami punya guru.
0: Mm-mm.
9: Jadi dia datang kasih tau saya, bilang saya harus ikut O2SN.
0: Oke, jadi kamu terpaksa ikut ya?
9: Ya.
0: Akhirnya ada kemauan tidak dari diri sendiri gitu? Ada
9: akhirnya
0: kemauan?
9: Mau, Su.
0: Oke, mau Ju. Akhirnya mau tidak mau, mau Ju. Oke, dari Kianu gimana nih? Siap ya ikut lomba?
9: Siap.
0: Siap, jadi coach ajak lomba langsung bilang siap ya?
9: Iya.
0: Oke, keren. Orang tua mendukung?
9: Dukung.
0: Dukung, di sini semua orang tuanya mendukung ya?
1: Iya.
0: Wow, support banget nih. Terus Zen gimana nih?
7: Ini coach yang ajak untuk O2SN.
0: O2SN, akhirnya kamu mau juga ya?
7: Iya.
0: Oke. Jadi target awal kalian itu waktu dibilang ikut lomba kayak gimana sih? Apa memang sudah sesuai dengan yang sekarang kalian dapatkan gitu? atau rasanya masih kurang gitu, ini belum dapat juara satu nih, harus kedepannya harus dapat lagi nih gitu.
4: Kalau saya waktu itu mau menargetkan untuk juara satu di gaya punggung, hanya belum dapat. Jadi nanti kalau bisa ikut lomba yang lain mau coba kalau bisa dapat juara satu.
0: Amin, untuk gaya punggung ya, yang kamu targetkan ya. Oke, dari Tiffany gimana, ada target?
5: Kalau dari saya sendiri untuk gaya bebas dan gaya dada saya sudah cukup puas. Cuman untuk gaya punggung mau lebih lebih maju lagi, karena kan dapat posisi di nomor 3 atau hampir kalah, jadi
0: jadi intinya dapat juara dan yang berikutnya harus lebih lagi gitu kan. Dari Fania gimana?
1: Kalau target saya sih dari 3 gaya itu semuanya juara sih. Dan targetnya itu juara 1 di gaya bebas, tapi rezekinya di gaya punggung dan kalah di gaya dada.
0: Kalau tadi misal juara satunya di gaya apa ya?
4: Tidak ada.
0: Tiffany yang ada ya juara satunya.
5: Dua.
0: Juara satunya di?
5: Di gaya bebas dan gaya dada.
0: Gaya dada. Oke, tukar nih gaya punggung yang jadi harapan Michelle ternyata Tiffany ya. Semoga next pertandingan kalian bisa dapat sesuai target ya. Lanjut lagi dari Zen, mungkin targetnya apa sesuai harapan?
7: Target saya untuk mendapatkan juara satu gaya dada.
0: Gaya dada, kesampaian ya?
7: Tidak.
0: Belum ya, gaya dada akhirnya juara berapa kemarin?
7: Juara dua,
0: oke. Kamu kelas berapa sekarang?
7: Kelas 8.
0: Oh, masih ada kesempatan ya, tahun depan ya. Oke, lanjut lagi dari Kianu, gimana target sebelumnya?
8: Tidak ada target. Masuk-masuk saja kalau menang ya.
0: Syukur ya. Alhamdulillah ya. Kianu apa adanya ya. Yang penting ikut aja dulu. Yang terbaik kata Bunda. Angga gimana nih? Target sebelumnya seperti apa?
9: Kalau untuk target, saya punya target itu untuk 3 gaya itu bisa masuk final semua.
0: Akhirnya apa satu aja ya?
9: Dua saja yang masuk final.
0: Dua aja. Harus latihan lebih giat ya, ya. Kayak cewek-cewek ini nih. Seru banget nih obrolan kita sama adik-adik kita yang luar biasa nih dari klub mereka nih, Atambua Aquatic Club ya. Asuhan dari Coach Bray. Kayaknya seru banget obrolannya, jadi yang pengen tanya juga boleh ya, mau tanya-tanya tentang bagaimana perjalanan adik-adik ini ikut lomba, tipsnya mungkin apa gitu, silakan kita live juga di YouTube RRI Atambua Official, bisa langsung komen di sana ya. Kita jeda sebentar dulu nih teman Pro 2, tetap di Sore Ceria Pro 2 FM.

0: Apa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
4: Sore ceria.

0: Oke teman Pro 2, kita masih di sore ceria Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu. Masih sama atlet renang dari Atambua Aquatic Club ya, asuhan Coach Bright, tapi coachnya lagi berhalangan ya, masih bertugas ya. Oke, jadi sore ini ditemani sama pendamping dari perwakilan orang tua atlet ini. Oke, kita sapa dulu nih para jawara dari O2SN untuk kategori SMP. Hai, masih semangat?
1: Masih
0: dong. Pertama malu-malu ya. Ini udah ketagihan kayaknya buat cerita ya. Oke deh, baik, kita langsung aja pengen denger cerita kalian waktu lomba nih. Waktu lomba itu O2SN itu gimana sih perasaan kalian gitu? Kalau latihan dan lomba itu pasti beda ya vibes-nya gitu kan. Apa sih yang kalian rasain gitu saat itu, ada apa aja mungkin boleh ceritain ya. Oke, siapa dulu nih? Michelle lagi ya.
2: Kalau saya paling deg-degan itu pas panggilan untuk check-in. Itu tuh rasanya kayak deg-degan parah.
0: Sebelum, parah ya.
2: Terus pas naik ke box start itu juga deg-degan. Terus pas udah masuk lintasan itu kayak agak lumayan tertekan karena kayak mau cepat-cepat lihat lawan sudah di depan semua.
0: Oke. Jadi ini 50 meter ya jaraknya ya semua ya. Jadi itu ya. Terus
2: biasa saya kejarnya tuh pas sudah di tengah baru kasih cepat.
0: Oke.
2: Bisa kejar.
0: Oke. Jadi kayak mungkin ini apa ya, strategi dari Michelle ya, pas sudah di tengah baru kamu ngejar lawan ya. Oke, tapi ini lawannya teman sendiri ya. Satu klub ya. Kebanyakan ya, satu klub ya. Oke, baik. Terus ada kendala enggak selain yang tadi?
2: Kalau kendala sih tidak ada.
0: Tidak ada ya, lancar-lancar ya. Oke, kalau Tiffany gimana nih ceritanya waktu itu?
3: Kalau dari saya sebenarnya pas masih serinya orang lain itu hanya berusaha tenang, terus masih cerita-cerita dengan teman klub. Cuman pas sudah mau giliran serinya saya itu yang deg-degan.
0: Deg-degan ya.
3: Tapi pas masuk air sudah tidak ingat semua rasa deg-degan karena fokusnya kan ke depan terus toh. Jadinya tidak kepikiran apa-apa.
0: Oke, pokoknya harus finish aja gitu. Asik. Jadi enggak ada kendala ya?
3: Untuk kendala tidak ada.
0: Oke, baik. Lanjut nih. Dari Fania gimana?
4: Kalau dari saya, perasaan saya sendiri menurut saya lebih nervous pas latihan sih. Kalau pas lomba, ya. Kalau pas lomba tidak senervous itu.
0: Oke, kenapa tuh? Karena mungkin dari awal kamu kayak nggak sebenarnya nggak niat mau lomba juga ya dari awal.
4: Iya. Tapi pas latihan tuh lebih kayak takut gemetar.
0: Jangan sampai dimarahin coachnya nih.
4: Tidak,
0: enggak ya. Iya. Apa yang ditakutin nih?
4: Kayak tidak tidak sampai target sih.
0: Takut nggak sesuai target ya latihannya gitu. Berarti nggak sesuai apa yang dimau coach kayak gitu ya takutnya ya. Oh, kamu takut mengecewakan gitu ya, asik. Jadi so far nggak ada kendala juga ya.
4: Iya.
0: Oke. Baik, kita lanjut nih di belakang nih. Siapa dulu yang mau ngobrol nih? Oke, Zen aja dulu ya. Gimana ceritanya waktu lomba tempo hari?
5: Pas habis GB pas rasanya capek, langsung naik, langsung ke darah.
0: Oh, langsung ya ini.
6: Pas final itu memang hanya ada punyanya anak SMP sama anak SD apa SD yang hanya satu seri. Kan seri gaya bebasnya satu seri untuk yang putra SD sambung putra SMP. Setelah itu putri SD dan putri SMP. Habis itu balik lagi. Jadi istirahatnya mereka belum total sudah harus mulai yang kedua begitu. Kalau yang penyisian agak jedanya agak banyak soalnya kan. Nah, untuk yang SD ada beberapa seri.
0: Oh iya, betul.
6: Begitu.
0: Oke, jadi ini ada dua babak ya Bunda, penyisihan
6: betul
0: dan final langsung.
6: Betul.
0: Oke, baik. Jadi itu ya mungkin kurang jeda gitu ya saking. Aduh, langsung estafet gitu ya.
6: Iya, langsung estafet. Soalnya kan habis seri yang anak SD cowok, putra, langsung seri SMP putra. Habis itu langsung disambung SD yang putri langsung kembali lagi ke SMP putri. Balik lagi ke seri berikutnya yang gaya kedua.
0: Wow,
6: keren. Jadi mereka rasanya belum belum. Soalnya kan hanya lombanya kan 50 meter tapi waktunya itu tidak sampai satu, paling lama tuh 2 detik. Dua menit ya. Sorry, minta maaf. Dua detik lagi. Dua menit. Itu paling lama. Jadi istirahatnya mereka tuh kalau menunggu tiga seri paling tidak ya paling lama hanya 6 menit.
0: 6 menit itu. Ya. Jadi kayak apa ya, belum lega nafas ya. Mereka gitu, belum puas tarik nafas, harus lompat lagi begitu lagi. Aduh. Itu ya, itu jadi kendala buat Zen. Yang lain juga ya. Gitu nggak ngerasa?
2: Iya.
0: Atau udah biasa pas latihan?
7: Sudah biasa.
0: Biasa. Kiana sudah biasa. Yang lain juga udah terbiasa ya? Enggak. Dari Misel agak berat nih. Yang cewek-cewek agak berat ya memang ya.
3: Iya.
0: Oke, terus Kiana lagi nih ceritanya kayak gimana waktu lomba?
7: Perasaannya biasa saja.
0: Biasa saja. Ini paling boleh saya. Santai ya. Tidak ada kendala ya.
7: Alhamdulillah tidak ada.
0: Alhamdulillah lancar ya.
7: Ya.
0: Oke, lanjut lagi dari Angga gimana nih?
8: Kalau untuk kendala palingan hanya waktu istirahat saja yang sedikit.
0: Itu aja ya. Yang lain aman ya?
8: Aman.
0: Oke, tidak ada deg-degan juga?
8: Tidak.
0: Oke, baik. Oke, ini seru-seru ceritanya mereka ya Bunda ya. Kalau dari Bunda sendiri ya sebagai orang tua, ini pasti menyaksikan nih anaknya ya kan.
6: Betul.
0: Bunda disempatkan waktunya gitu.
6: Yeah.
0: Gimana ini waktu mereka bertanding, apa yang Bunda rasain gitu?
6: Ya, kita orang tua pasti dari tribun tuh paling heboh karena bukan hanya saya tapi apalagi ibu-ibu yang anaknya baru pertama kali ikut pertandingan, perlombaan, tiba-tiba bisa dapat juara. Semua rasa haru, jadi kita pada berpelukan, ada yang sampai meneteskan air mata, seperti itu karena.
0: Ini padahal baru lomba ya.
6: Iya, baru lomba.
0: Baru di tingkat kabupaten gitu ya Bunda.
6: Betul.
0: Ini kalau udah di provinsi pasti lebih heboh lagi nih.
6: Iya, soalnya kan ada beberapa anak baru yang memang baru latihannya per Mei Kak Rara. Per bulan Mei kemarin.
0: Oke, dan langsung ikut lomba berapa
6: jadi,
0: bulan.
6: Jadi pada saat mereka masuk ke klub, kebetulan kan coach lagi tes untuk persiapan O2SN. Jadi mereka punya bakat, coach langsung tawarkan mau ikut lomba seperti yang tahun lalu yang pernah itu Kak Rara, ditawarkan sama coach. Jadi mereka bersedia langsung didaftarkan.
0: Oke, luar biasa. Jadi orang tua juga langsung mendukung, support full gitu ya Bunda. Nah terus ini adik-adik ini kayak Tiffany, ini kan juga harus sekolah kayak gitu. Ini untuk mengatur waktu mereka sekolah dan latihan gimana nih Bunda?
6: Waktu yang kebetulan waktu latihan mereka di klub hanya dipakai Sabtu dan Minggu. Karena memang coach mereka juga Senin sampai Jumat ada pekerjaan juga. Jadi waktu yang digunakan oleh coach adalah Sabtu dan Minggu. Kebetulan mereka anak-anak yang ada sekarang ini terbagi dapat jadwalnya di kelas 4 itu di hari Minggu. Jadi untuk sekolah tidak terganggu.
0: Oke, jadi mereka bisa kayak sambil liburan gitu ya, refreshing ya. Benar gitu enggak sih? Iya ya.
3: Iya sih.
0: Iya sih. Atau enggak? Atau masih kurang waktu untuk liburan nih?
3: Sebenarnya ya, kalau
7: refreshing.
0: Oke, Kiano ya. Oke, Kiano refreshing ya dengan renang ya. Kalau Tiffany gimana nih?
3: Sebenarnya kalau latihan itu bukan refreshing, cuman lebih ke capek saja sih.
0: Oh, capeknya itu ya. Oke. Jadi Bunda gimana nih? Kalau misalnya kayak Tiffany ngeluh capek, ini Bunda supportnya kayak gimana?
6: Kan gini Kak Rara kan, kita kan biasa kan kalau saya sama suami kalau pulang kan waktunya kan kalau di tempat latihan kan pasti akhir-akhir untuk yang kelasnya mereka yang sudah paling yang atas nih kos biasanya akhir-akhir itu akan ngambil best time-nya mereka pergaya biasanya. Nah itu biasanya kalau saya lihat dari anak-anak saya waktunya dia dari yang minggu lalu agak turun. Itu saya tanya, kamu ini niat apa enggak? Maksudnya mau benar-benar latihan atau tidak? Soalnya kan kalau memang latihan, mau niat latihan, tapi kalau enggak ya tidak usah. Daripada kan waktunya diambil hari Minggu nih Kak Rara. Jadi kita orang tua juga istilahnya ya seperti Kak Rara bilang tadi, refreshing di kolam renang. Jadi waktu istirahatnya orang tua juga ikut ngantar anak-anak begitu. Jadi kalau memang nggak ada niat, berarti nggak usah, biar hari Minggu dipakai buat istirahat begitu, Kak Rara. Jadi ya dia sendiri juga langsung, ya sudah saya pengen ikut, jadi ada lagi bangkit semangatnya.
0: Oke, Bunda tegas ya. Kalau mau lanjut, lanjut gas gitu. Kalau tidak mau rem, berhenti sudah. Karena ini sudah sekali dayung gitu ya Bunda, sekali tercebur ya, lanjut aja gitu. Oke, kita pengen tahu nih harapan kalian dari lomba ini nantinya seperti apa. Atau mungkin cita-cita kalian ya, harapan dan cita-cita lah. Oke, misal gimana harapan berikutnya?
2: Kalau
0: oke, Kianu mau jawab dulu. Harapannya nanti gimana dari lomba renang ini nih? Kita pengen dengar dulu nih, kayaknya Kianu seru nih. Harapannya nanti seperti apa dari lomba renang ini?
7: Supaya bisa ikut bapak, karena bapak kan polisi, jadi mau ikut bapak.
0: Wah, asik, bisa jadi polisi ya. Jadi nggak mau jadi atlet renang ya?
7: Tidak.
0: Tidak. Tapi kalau ada lomba masih mau ikut?
7: Iya.
0: Oke, baik. Kalau berikutnya lomba mau dapat juara berapa?
7: 2 atau 3 itu sudah.
0: Oh, tidak muluk-muluk ya. Oke, Kianu yang lucu banget nih. Oke, itu ya cita-citanya jadi seorang polisi yang penting ya Bunda ya. Kalau untuk lomba ya seadanya dia ya, nggak muluk-muluk targetnya. Oke, lanjut nih dari Misal, gimana nih harapannya?
2: Kalau saya harapan untuk ikut lomba sih untuk nambah prestasi, supaya juga bisa dapat beasiswa untuk SMA di luar.
0: Oh gitu, untuk beasiswa prestasi ya sekarang ya. Oke, kamu cita-citanya jadi apa sih?
2: Cita-cita saya jadi dokter.
0: Wow, keren. Oke, lanjut nih Tiffany, gimana nih harapan kedepannya?
3: Kalau harapan saya ke depan, kalau untuk lomba renang masih mau ikut. Kalau ada kesempatan mau, cuman kalau cita-cita lebih ke pengusaha saja sih.
0: Oke, ikutan orang tua ya. Baik, lanjut nih Fania ya.
4: Kalau saya sendiri harapan ke depan hasil dari O2SN ini bisa dipakai untuk daftar sekolah sih.
0: Oke, untuk apa ya, mendapat itu tadi ya, beasiswa prestasi ya. Juga ya. Oke, lanjut dari Zain di belakang, gimana?
5: Harapan saya ikut renang agar pas tes polisi bisa lolos.
0: Oh, calon polisi semua ini ya, di belakang menjaga cewek-cewek ini. Oke, tadi Fania cita-citanya apa?
4: Dokter.
0: Dokter juga. Aduh, ini calon dokter di depan nih sama pengusaha, dijaga Pak polisi di belakang. Amin ya. Amin nih. Terus lanjut nih, Angga gimana nih harapan dan cita-citanya?
8: Kalau untuk harapan pas O2SN itu sebenarnya tidak ada.
0: Kemarin nggak ada ya. Tapi ya, kalau berikutnya ikut lomba lagi gimana harapannya?
8: Kalau ikut lomba harapannya mungkin bisa juara.
0: Oke, lebih banyak juara ya.
8: Ya.
0: Oke, terus cita-citanya apa?
8: Kalau untuk cita-cita dokter.
0: Dokter. Oke, jelas nih. Ini 3 orang dokter, 2 polisi, 1 pengusaha ya. Baik Bunda dari iya. Ini langsung sehat kita di sini ya. Ada 3 dokter. Oke, dari Bunda Evi sendiri gimana, perwakilan orang tua ya, selaku perwakilan orang tua, harapan dari adik-adik ini seperti apa nanti ke depannya?
6: Oh, kalau saya mewakili orang tua, mungkin kami orang tua sepenuhnya menyerahkan segala cita-cita kembali ke pihak anak. Tapi kami orang tua pun tidak maksudnya tidak berkecil hati untuk mendukung apapun keinginan anak. Jadi mungkin dengan pengalaman mereka di klub renang bisa menjadi penopang mereka ke depannya. Itu puji Tuhan, syukur sekali Kak Rara. Jadi cuma pesan untuk anak-anak ya, tetap semangat latihan biar apa yang dicita-citakan bisa tercapai Kak.
0: Oke, amin. Luar biasa ya support dan dukungan Bunda. Nah, sore ini tidak hadir ya coach di antara kalian. Apa sih yang ingin kalian sampaikan buat coach? Mungkin satu orang mewakili aja ya. Siapa yang mau mewakili suara hati untuk coach kalian gitu? Siapa? Kianu mau omong apa nih buat coach? Tidak ya? Tidak siap ya? Oke, takut. Oh iya ya, kayaknya takut nih sama coachnya. Oke, Tiffany mungkin ya.
3: Oke, saya akan
0: mengungkapkan
3: mungkin perwakilan dari teman-teman juga. Kami ingin berterima kasih untuk coach karena kurang lebih setengah tahun ini coach bisa membimbing kami dalam dunia renang dengan baik. Semoga kedepannya coach masih bisa tetap dukung kami dan mengajari kami banyak hal tentang renang. Itu saja mungkin.
0: Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih Tiffany dan teman-teman ya. Semoga coach mendengar ya sore hari ini nih ungkapan hati kalian ya. Semoga coach juga sehat-sehat terus ya, biar bisa membimbing kalian ya.
3: Amin.
0: Oke deh, kayaknya kita pengen berlama-lama tapi waktu harus memisahkan kita sore hari ini. Next time mungkin bisa sambung lagi ya Bunda ya. Oke deh, kalian juga harus janji bisa bawa prestasi yang lebih banyak lagi buat diceritain di sini ya. Setuju ya?
3: Setuju.
0: Oke deh, kita pamit dulu teman Pro 2. Sampai jumpa di Sore Ceria edisi berikutnya. Sampai jumpa, see you, bye-bye.

Ceria yang hadir setiap hari pukul 3 sore hingga 8 malam. Sore Ceria hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lagi dengerin Sore Ceria.

0: Wih, sekarang langsing amat. Padahal kemarin badan lu masih lebih gede dari ini deh. Wah, jadi makin oke nih.
1: Iya sih, soalnya saya tidak pede punya badan gede begini. Ini lagi program diet. Targetnya kalau bisa dalam 2 minggu harus berhasil pokoknya.
0: Lah, tapi kan program dietnya jangan dipaksakan gitu dong. Bahaya loh kalau diet berlebihan, bisa berdampak buruk buat kamu. Jadi diet itu boleh, tapi diet yang sehat, jangan yang ekstrim begini. Kamu bisa kekurangan kalori. Energi di tubuh kamu kalau sampai berkurang, itu bisa menyebabkan metabolisme ikut melambat. Nah, mending kamu periksa ke dokter sebelum kondisi kamu tambah parah.
1: Wah, makasih ya sudah mengingatkan. Kamu mau nggak temani saya ke dokter?
0: Oke, bolehlah.

Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

saatnya kamu dengerin program Sore Ceria.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akan dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akan pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Batu tuh aleona.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Okay, teman Pro 2 Keigo Higashino telah lama dikenal sebagai salah satu penulis fiksi misteri paling berpengaruh dan terlaris di Jepang, dengan popularitas yang disejajarkan dengan deretan pengarang kaliber dunia. Bagi para pencinta genre thriller dan kriminal, karya-karya legenda sastra Jepang ini menawarkan perpaduan teka-teki jenius, dinamika emosi yang mendalam hingga kejutan alur yang memikat. Merintis karir sebagai insinyur di Nippon Denso sebelum memutuskan menjadi penulis penuh waktu di Tokyo, perjalanan Higashino ditandai deretan penghargaan bergengsi. Kepiawaiannya juga ya dalam merangkai cerita membuat novel-novelnya begitu produktif, diadaptasi ke dalam film dan serial televisinya bahkan melampaui atau menyejajarkan jejak adaptasi karya pencerita kenamaan barat ya seperti Tom Clancy, Robert Ludlum dan lainnya. Karena itu ini ada 5 rekomendasi novel terbaik karya Keigo Higashino ini ya teman Pro 2. Yang pertama itu ada The Devotion of Suspect X atau Detektif Galileo 1. Kemudian ada The Miracles of the Namaya General Store. Ada lagi Melis Detektif Kaga 1, kemudian Salvation of Saint Detektif Galileo 2, dan yang terakhir ada Journey Under the Midnight Sun. Ya, ini buat kamu pencinta novel harus coba nih baca salah satu di antara 5 novel terbaik karya Keigo Higashino.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju.
2: Sesampainya di rumah setelah menata barang.
1: Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa?

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

99,8 Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Kita udah dijaga malam barengan sama Aki Rantia Suparji. Guys, kamu tahu gak sih, di era digital satu sentuhan jari bisa membuka akses ke berbagai informasi dan hiburan. Yaps, sesuai tema malam hari ini, dijaga malam, obrolan komunitas, kita bakal ngomongin soal judi ya. Wow, kamu bakal terjerat ya. Kalau kamu scroll, tiba-tiba kamu klik. Itu salah satu bahaya judi online di ruang digital ya. Kira-kira bagaimana kita bisa lebih bijak menghadapi ancaman ini dan menjaga ruang digital tetap aman? Kita bakal bahas ya, lagi panas-panasnya nih. Kita bakal dengerin dulu kira-kira seperti apa penjelasan, permasalahan, dampaknya dan juga solusi. Jangan kemana-mana teman Pro 2.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Masih dari Graha Siarel Taris 99,82 FM Tambua, teman terbaik kamu. Selamat malam, jaga malam. Saya Rantia Suparji kembali nemenin kamu. Dan malam hari ini saya gak sendirian, karena saya berdua sama someone. Siapa? Dan malam hari ini teman pro 2 ada yang bakal bikin panas ya sama topiknya. Kalau kita ngomongin soal judul, ada yang panas, ada yang dingin. Karena emang ini tuh lagi melekat banget ya sama masyarakat kalau ngomongin judul alias judi online. Enggak online aja sih sebenarnya. Banyak banget ya bentuk-bentuk judi yang ya mau kayak gimana ya, terserah kamu yang tahu, kamu yang pikirkan aja ya. Jadi apalagi di kehidupan kita yang serba era digital ya, hanya dengan satu sentuhan layar berbagai hal tuh bisa kita temui, termasuk hal-hal yang tampak sepele tapi kayak resikonya tuh besar sekali. Seperti yang saya bilang, kayak judol misalnya kini hadir begitu dekat dan sering tak disadari. Nah, malam hari ini kita bakal bincang tentang kamu scroll, kamu klik, kamu terjerat ya, bahaya judi online di ruang digital ya. Kita bakal mencoba melihat lebih jauh bagaimana sih fenomena ini tuh berkembang dan mengapa penting bagi kita semua untuk waspada. Malam hari ini saya udah bersama Bapak Yohanes Bergmans Ngearua ya, kalau Esfil ya. Wow, filsafat kalau ngomong kita kalah ini ya. Oke, saya mau sapa dulu. Halo, selamat malam Bapak.
1: Ya, selamat malam Ibu.
0: Oke, okay. Bapak minta maaf saya potong, saya ralat dulu. Apakah penyebutan namanya udah benar atau
1: ya,
0: salah?
1: Benar sekali ya. Benar kalau sekali. Seorang penyiar biasanya artikulasinya selalu tepat ya. Itu saya hadapi banyak ini para penyiar, para pewawancara atau yang mengerti tentang bagaimana mewawancara atau mengucapkan selalu benar ya.
0: Oke, okay. Jadi namanya Bapak Yohanes Bergmans. Iya. Enggak, ya.
1: Wow. Benar sekali ya.
0: Bapak asli mana ini ya? Dari namanya saya baru
1: dengar. Saya asli orang NTT ya.
0: NTT mana, Bapak? NTT kan luas.
1: NTT ini saya di Flores ya.
0: Flores
1: bagian di Flores Tengah ya.
0: Flores
1: tempat
0: Tengah.
1: Pengasingan Bung Karno tahun 34 sampai dengan 39 ya.
0: Luar biasa. Di Ende, ya. Orang Ende berarti. Iya. Oke. Bapak, kita mau ngomongin judol dan ini pastinya bakal panjang banget ya pembahasan kita ya. Karena tadi teman pro 2 kita sempat bincang-bincang yang di luar. Nah, Bapak kan sebagai pengamat kebijakan publik ya, tokoh pemuda sekaligus pemerhati isu sosial. Menurut Bapak Yohanes, fenomena judol yang makin mudah ditemui ini tuh menandakan apa sih yang sebenarnya terjadi di masyarakat gitu?
1: Oh ya, baik. Topik yang menarik ya. Tapi sebelum saya lanjutkan ini, saya selalu ingin menyampaikan rasa terima kasih karena sudah RRI telah mengundang saya hadir di sini untuk membicarakan topik yang sangat hot ya malam ini ya.
0: Terbaik.
1: Ibu
0: Tia aja
1: ya,
0: sih.
1: Ya, Ibu Tia ya, benar Ibu Tia. Aduh, terima kasih, bikin semangat ya kita bicara itu. Yang itu yang pertama, yang kedua saya mau mengucapkan tepa selira ya, bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang di Sumatera yang sedang menghadapi bencana meteorologi yang begitu dahsyat ya. Semoga mereka dikuatkan dan selalu diteguhkan dalam hari-hari ini. Dan itu menjadi masalah bangsa ya, untuk kita sama-sama menjadi kepedulian dan pemerhati untuk kebersamaan dengan mereka ya, supaya malam ini mereka juga selalu dihibur dengan hal-hal yang menyenangkan lagi. Ya, oke. Dari pertanyaan yang Ibu, bagaimana fenomena tentang judi online itu ya? Ya, kebetulan saya sendiri sedang 10 tahun akhir-akhir ini sedang mengamati, mengobservasi tentang judi dan judol ya akhir-akhir ini ketika era kontemporer kan. Seperti Ibu Tia bilang ya tadi, kita udah di era digitalisasi ya. Ketika digitalisasi masuk, judol pun bermigrasi dari hal-hal yang konvensional, permainan-permainan ketangkasan yang sering digerebek oleh polisi, dan bermigrasi ke judi online ya. Saya juga menulis buku, sedang menulis buku ya, tentang paradoks judi, ilusi kemenangan, dan bagaimana solusi dan jalan keluarnya ya. Saya melihat fenomena judi online ini dalam satu perspektif di mana judi oleh beberapa pengertian ya, oleh beberapa orang ahli, salah satu Aristoteles ya. Kenapa saya angkat Aristoteles? Dia seorang filsuf Yunani yang semua orang pasti tahu ya. Dia memandang bahwa judi itu adalah perilaku melawan etik dan kebijaksanaan, di mana orang mengorbankan etika dan moral untuk masuk kepada yang bukan kebajikan, yaitu penipuan. Saya mengangkat dia, saya mau menjelaskan bahwa sejarah judi ini bukan baru sekarang ya. Sudah dari kontemporer dulu, zaman Kolosio Romawi, pertarungan gladiator itu orang judikan. Akhirnya di sampai dengan berkembang kemana-mana ya judinya, sampai di Las Vegas kita dengar, dan juga sampai di daerah kita di Atambua ya, bahwa judi online mengkooptasi orang sampai di situ. Nah, pengertian lain juga dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, judi itu pertaruhan melibatkan uang, barang, di mana orang menentukan sesuatu untuk nasib yang belum tentu pasti gitu. Nah, sampai dengan kesimpulan beberapa tokoh yang kita lihat latar belakang bahwa judi itu menjadi suatu fenomena snow blowing ya, dia melingkung kecil menjadi besar dan sulit kita atasi karena dia masuk dalam dunia digital yang semua orang bisa mengakses dengan mudah ya. Saya kira siapa saja dengan gampang mengakses itu judi. Hari ini kita seperti yang tema malam ini Ibu Tia bilang, sekali kita scroll, kita klik, kita akan terjebak asli dalam judi asli. Kita tidak bisa keluar lagi banget. Itu ya. Itu nggak bisa keluar lagi. Dan ya fenomena itu nanti kita bahas lebih panjang lagi malam ini ya, karena saya lihat Ibu Tia orangnya semangat dan ini fenomena judi online ini menjadi satu hal yang mungkin mengakar dan mengikat jadi orang-orang kita semua ya, yang mungkin yang pegang handphone tuh rata-rata pasti sudah mulai terpikirkan untuk oh saya pernah meng-scroll itu ya, judi dan lain-lainnya dalam platform-platform digital itu.
0: Kalau pengalaman saya memang sebenarnya udah terjerat dan terjebak ya, udah scroll, udah klik dan udah masuk di dalam, tapi untuk check out gitu di aplikasi Shopee, TikTok, Tokopedia gitu ya, bukan judi online, harus kayak gitu. Tapi sama aja sih sebenarnya, itu kan kita check out belanja kan menghabiskan duit ya, sama kayak judi. Jadi harus ditahan-tahan kalau mau scroll itu, kalau bisa yang gimana ya, yang positif-positif aja ya Pak ya.
1: Setuju.
0: Oke, dari penjelasan Bapak, pembahasan ini emang bakal panjang banget. Tapi saya sapanya apa ya biar lebih akrab? Bapak Yohanes kepanjangan nih.
1: Pak Yohanes atau Pak Arli ya?
0: Pak Arli, Pak Arli.
1: Arli ya.
0: Pak Arli aja. Nah, Pak Arli, kira-kira ya sejauh ini apakah upaya pencegahan yang sudah ada sekarang ini kayak sudah cukupkah terasa gitu?
1: Saya kira sampai hari ini upaya pemerintah dan semua elemen di masyarakat ya, pemerintah, tokoh agama, tokoh pendidikan, dan peran serta keluarga dan lingkungan atau komunitas-komunitas itu sudah masif ya. Tetapi kita tahu bahwa platform digital itu kan tidak bisa dibatasi. Memang benar, hari ini dari Kemeninfo ya, dari Polri, mereka coba menerapkan undang-undang ITE, undang-undang ITE, undang-undang informasi yang bisa menetralisir orang untuk jangan bermain maaf, judol ya. Undang-undang nomor 27 ayat 2 ya. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik itu itu menegaskan bahwa komitmen pemerintah cukup besar ya untuk memberantas judol itu. Polisi juga sudah berselancar di dunia maya mencari dan menangkap para bandar-bandar. Cuma sampai hari ini ya kita tahu bahwa belum menangkap elemen-elemen yang terbesar itu. Masih pada penghujung, dan sindikat judi ini online ini nih, dia bekerja sangat masif. Dia bekerja dengan satu platform digital yang terus bergerak. Dia seperti bayang-bayang yang bisa bergerak ke kanan, ke kiri, kapan saja. Setiap kali Kominfo coba menutup situs judi tersebut, mereka bergerak dalam VPN. VPN baru, dan 5 menit kemudian sudah platform baru. Orang bisa mengakses dengan mudah. Mungkin kita tahu bahwa di negara-negara ASEAN ya, ada komitmen pemberantasan judi. Yang mungkin kita tahu bahwa di Thailand dan Kamboja ya,
0: asli,
1: itu tempat yang aduh,
0: jangan saya bilang
1: di situ mau perdagangan orang, organ yeah. tubuh, karena mm-hmm. memang sudah berkembang penipuan online. Mm-hmm. Nah, sampai hari ini kita tahu bahwa akar penyebab hari ini kan mereka perang.
0: Iya.
1: Perang Kamboja dan Thailand. Mm-hmm. Sebenarnya perang di layar di tempat judi itu perebutan lahan untuk lahan. Perjudian ibarat perjudian, seperti itu.
0: Ya. Okay.
1: Itu sebenarnya akar yang saya saya lihat ya. Saya ya kemarin saya baca tentang buku perbandingan sistem politik ya, teori dan itu ya dari Kenneth Newman. Dan saya coba mengaplikasikan, oh kenapa di Thailand dan Kamboja itu perang? Ternyata perang batas itu selain ada kuil-kuil yang di situ mau diperebut, tapi mereka perebutkan lokasi-lokasi judol gitu. Mm-hmm. Karena di situ sudah ada sistem sampai orang-orang judol itu ada bandarnya, ada sistem keamanan, mm-hmm. ada militer di sini yang semi militer yang backingi kekuatan mm-hmm. itu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, orang-orang Indonesia hari ini kan direkrut ke sana juga mm-hmm. untuk bekerja mm-hmm. sebagai judol yang bisa jadi menggarap wilayah di Indonesia karena mereka mengerti bahasa Indonesia itu. Nah, saya bilang setelah itu kenapa cukup sulit ya judol itu di berhangus ya, karena ada dari penelitian saya bahwa dia ada paternasi bisnis ya. Paternasi bisnis itu di mana melibatkan orang-orang yang mungkin bisa ada dalam partai-partai politik bisa jadi atau dalam kapitalisme kekuasaan atau oligarki yang mengambil uang untuk mereka money laundering di praktik-praktik perjudian, prostitusi, organ tubuh dan lain-lain. Nah, itu kenapa sindikat itu sulit sekali diberangkus. Jelasnya organisasi-organisasi itu yang mendapat backing-backing kekuatan besar itu mereka pingin mengambil kekuasaan itu. Biasanya saat-saat menjelang konstelasi misalnya pemilu atau konstelasi negara Indonesia, biasanya kok tingkat permainan judi itu meningkat. Saya ambil contoh di 2024 ya. 2024 itu di kuartal pertama, kedua dan ketiga ya, itu sekitar 8,8 juta orang bermain judi online. Satu kuartal itu aja 100 triliun ya. Nah, kembali ke 2025, ketika tidak ada konstelasi itu, di kuartal pertama Januari sampai Maret, itu turun sekitar 3,1 juta orang bermain. Jadi hanya sekitar, ya, sekitar 5 sampai 6 juta orang yang bermain itu. Bahkan sekarang menurun. Karena tidak ada praktik pemutaran uang dalam bisnis-bisnis ilegal seperti itu. Itu proses money laundering. Itu yang saya bilang kenapa judol tuh cukup sulit ya. Selain penggunaan iptek, merangsang orang dan lain-lain. Setelah itu mungkin akar masalah kenapa orang terjerumus ya, orang cepat sekali ya, karena faktor ekonomi, sosiologis, faktor psikologisnya orang. Setelah itu faktor politis juga. Itu juga kita harus jangan abaikan. Faktor ekonomi itu misalnya mungkin orang tidak ada pekerjaan, dia tidak ada pengangguran. Setelah itu mungkin tekanan ekonomi lain, mungkin kebutuhan hari-hari gitu, harian. Akhirnya dia mengambil jalan pintas, itu desakan ekonomi. Yang faktor sosiologis itu sebenarnya ada pengaruh lingkungan. Lingkungan mungkin yang mengajak dia, dia berada dalam lingkungan yang misalnya dalam keluarga, bapaknya bermain, bapak punya teman-teman bermain gitu. Jadi istrinya iseng-iseng di rumah coba-coba bermain gitu. Akhirnya dua orang itu bermain. Faktor psikologis artinya ketika orang sudah pernah masuk ke dalam, secara dia udah masuk dalam satu mekanisme neurologis ya, itu dia mengadiktifkan orang. Ketika membran self berpikir orang punya yang di depan ini sudah kosong, yang ada tuh adanya partikel-partikel dopamin judi gitu yang ada. Akhirnya dia hanya pikir oh judi, judi, judi, judi. Itu faktor psikologis. Faktor politis bisa jadi orang masuk dalam satu kelompok yang mendukung ke A, ke B, mereka coba memutarkan uang. Misalnya ada satu kampanye politik tertentu, saya spekulasi untuk ini, saya dukung ini, kita taruhan gitu. Saya taruhin uang semacam 1M untuk siapa yang menang. Si B menang ini. Akhirnya di situ terjadi transaksi-transaksi di ruang gelap dalam kesepakatan, sehingga judol itu sangat berkembang masif di tengah-tengah kita. Gitu.
0: Okay.
1: Ya Ibu Iti ya, mungkin sedikit kaku ya saya bicara menjelaskan.
0: Tidak, saya ngasih pertanyaan itu 15 kemarin, tapi saya senang saya baru tanya berapa pertanyaan tuh sudah menjawab semua. Itu keuntungan bagi penyiar. Ini terlalu jujur ya. Tapi dari penjelasan Bapak bisa saya tangkap, sebenarnya tadi tuh Bapak udah ngomong dampak memang paling berbahaya dari judi online ini, seperti kita ngomong perang antara perebutan lahan ya dari Thailand dan Kamboja. Kita lagi nggak ngomong rasis atau apa, tapi emang ini kenyataan ya.
1: Yeah.
0: Perdagangan organ itu, aduh, TPPO ini, terus perjudian online, kita orang Indonesia direkrut ke sana padahal untuk judi online ini ya.
1: Yeah, yeah,
0: terus
1: yeah.
0: Sudah berbicara mengenai itu ya, karena faktor-faktor ekonomi, sosiologi. Terus psikologi gitu, ekonomi. Artinya banyak yang menganggap kalau judi online ini tuh kayak sekedar hiburan. Tapi orang tanya, di mana sih sebenarnya letak bahayanya? Yang udah dijelaskan oleh Bapak tadi, yeah, ya. Jadi simpel sebenarnya, tapi itulah dampak yang paling berbahaya dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa bisa judi online. Bapaknya yang bermain, tiba-tiba mama bilang, "Ih, lu main apa nih? Kayaknya seru deh, mama ikutan." Kaget anak. Nah, kita ngomongin soal anak lagi, anak muda ya, atau mungkin kalangan masyarakat luas nih, Bapak Arli.
1: Yeah.
0: Arli, kira-kira seberapa penting literasi digital untuk mencegah masyarakat untuk terjerat judi online? Tadi kan saya sudah tanya ya, kira-kira kayak pencegahan ada saat ini apakah sudah cukup terasa? Sedikit kayaknya ya,
1: baru sedikit.
0: Karena walaupun sudah tangkap yang apa ya, banyak di berita beredar kayak penangkapan, oh dia ini adalah gembongnya dari perjudian online di Indonesia, biangnya ini dari luar negeri, dari ini, tapi tetap ada sampai sekarang, situsnya masih ada gitu. Lantas kalau literasi era digital sendiri itu seperti apa? Apakah sejauh ini sudah mencegah banget? Kan semua sekarang kalangan masyarakat dewasa, anak kecil, orang tua, remaja, semuanya hantam bermain HP.
1: Iya. Bagus ya Ibu tuh ya, bahwa di era digital ini untuk mendepraksi masalah judol ini perlunya literasi digital ya. Literasi digital itu kenapa perlu, bahwa kebetulan di negara kita bukan seperti Australia yang membatasi anak-anak penggunaan gadget, atau di Amerika yang ada batasan umur sampai 14 ya, di Cina sampai 16 sampai 17 tahun, setelah itu harus ada izin psikologi ya untuk mereka menggunakan ini. Apalagi kita sekarang lebih banyak platform di dunia pendidikan tuh menggunakan gadget dan segala macam ya.
0: Benar banget.
1: Akhirnya tidak ada batasan lagi ya.
0: Iya.
1: Karena itu diperlukan literasi digital. Kenapa penting literasi digital? Literasi itu literatum ya, orang yang sedang belajar sebenarnya. Itu bahasa Latin ya, dan bahasa Yunani juga ya. Aristoteles melihat literasi, literatum, atau itu atau orang berkelompok yang sedang belajar. Jadi kalau dalam hal literasi digital itu sangat perlu. Misalnya harus dilibatkan para psikolog, organisasi-organisasi sosial, organisasi pendidikan, organisasi-organisasi atau kepolisian atau kejaksaan hukum yang bersama-sama memberikan satu platform digital untuk anak-anak pergi ke sana literasi. Misalnya mengajak mereka bermain game, kompetisi, mengajak mereka menggunakan teknologi coding untuk dalam digital itu. Setelah itu disisipkan bahwa ketika kamu bermain, saat tertentu itu kamu pernah merasakan nggak ada interupsi dari satu platform muncul untuk bermain judi gitu. Ada platform-platform yang mengarahkan kepada, oh ada ini game begitu, ada terlama muncul gitu. Itu biasa di dalam semua orang yang bermain handphone pasti merasakan itu. Muncul ya tawaran-tawaran iklan-iklan yang gitu muncul tiba-tiba. Nah, saat itu diberi ketahuan kepada para peserta atau orang-orang di situ bahwa, oh itu hati-hati, yang itu tidak boleh masuk. Sebenarnya kamu boleh menggunakan digital yang digitalisasi, misalnya handphone, secara bijak. Karena sifatnya data-data yang masuk di luar itu berarti itu adiktif. Itu hiburan tidak sehat yang akan bisa membawa. Dan keterbukaan perlu. Ketika dia menggunakan mendapat pelajaran literasi, di situ diajarkan juga keterbukaan. Tantangan, oh saya ada gini, harus beritahu ke orang tua, ke orang-orang terdekat atau teman-teman bahwa ini hati-hati, kita jangan coba ya. Nah, kalau sasaran ketika tercapai, biasanya orang yang melek atau yang mengerti digital, literasi digital, dia akan melihat bahwa informasi soal kemenangan, style gaya hidup yang ada orang-orang pemain judi itu memberikan kesaksian itu, dia rasa ini hanya bohong gitu. Oh ini enggak apa, ini kemenangan ini yang artinya disetting gitu, karena dia mengerti digital gitu, dia mengerti platformnya itu. Kalau dia tidak mengerti kan dia wih, ini orang menang. Mm-hmm. Wih, ini orang dapat mobil. Mm-hmm. Ini dia bilang testimoninya dia dapat 1 miliar, mm-hmm. 1 juta. Wah. Mm-hmm. Kita ini percuma saja kita sekolah. Apa anak sekolah enggak usah sekolah, enggak usah belajar tentang bagaimana kewirausahaan, mm-hmm. bagaimana kita bicara tentang ini. Wah, mm-hmm. ternyata mudah gampang. Wih, kita coba yuk. Mm-hmm. Masuk di situs mana mm-hmm. gitu. Mulai mereka berinteraksi di dalam mm-hmm. situ. Nah, itu yang perlu. Kenapa Ibu mm-hmm. Ibu Tia bilang tadi Mbak Tia aja ya saya panggil. Okay. Mbak Tia. Kata... Ya. Saya kalau dalam diskusi yang non formal gini orang panggil okay. Bung Arli.
0: Oh, Bung Arli ya. Iya. Saya terlalu ketuaan ya manggilnya ya, Bapak. Apa-apa. Ya, iya. Oke, okay. Bung Arli lanjut lagi, lanjut lagi.
1: Iya, ya, Mbak Tia ya.
0: Semakin panas pembahasan ini.
1: Iya, kalau mm-hmm. anak-anak yang mempunyai keterampilan untuk digital, mereka akan gampang gitu.
0: Yeah.
1: Gampang untuk bisa, mm-hmm. oh ini jangan. Mm. Ini tidak boleh gini, itu mm-mm. tidak boleh. Mm-mm. Nah, untuk menggiringkan mereka ya, mm-mm. ajak mereka bersama satu komunitas untuk buat mm-mm. kegiatan-kegiatan yang mm-mm. edukatif mm-mm. sifatnya, mm-mm. yang bisa bukan kegiatan destruktif pikiran mereka bahwa mm-mm. oh ini harus gini gitu. Jauhi orang, beri pemahaman bahwa judi itu tuh biasanya bisa membawa kita kepada kehancuran, mm-mm. membawa kita kepada kerugian material, mm-hmm. bisa membawa kita perpecahan. Beri contoh aja, mm-hmm. misalnya ada suami istri yang suaminya bermain diam-diam judi, mm-hmm. Istrinya, suami nggak tahu bahwa istri juga bermain judi.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Mm-hmm. Akhirnya bermain gitu. Bermain. Akhirnya mereka ketemu ketika ada masalah gitu. Mm-hmm. Contoh, suaminya bermain judi dengan mm-hmm. teman-teman gini segala macam, nggak tahu istrinya gini mm-hmm. bermain judi. Pulang, mm-hmm. suaminya kaget, kok nggak ada masakan di rumah. Mm-hmm. Ibunya lagi di tetangga, kiranya. Mm-hmm. Ngerumpi cerita mm-hmm. ketika buka di dapur nggak ada makan lauk itu mm-hmm. suaminya mm-hmm. hari pertama mungkin biasa mm-hmm. hari kedua hari mm-hmm. ketiga suaminya udah marah mm-hmm. terjadi pertengkaran karena judi mm-hmm. nah belakangan suami tahu bahwa istrinya juga bermain judi mm-hmm. nah biasanya harus diberi literasi juga mm-hmm. ya biasanya penjudi itu dekat dengan pemabuk mm-hmm. Penipu mm-hmm. maaf ya pemerkosa mm-hmm. Perampok mm-mm. pembegal okay. itu dekat semua kalau di pemerintahan itu mm-mm. pegawai itu mengerti 10 PP 10 ya mm-mm. peraturan 10 yang ini terkontaminasi terkolaborasi dengan mm-mm. prinsip-prinsip itu mm-mm. ada semua mm-mm. bisa jadi kalau mm-mm. orang sudah sampai ke jalan buntu mereka bisa bunuh diri ya
0: asli.
1: Karena judi mm-mm. mereka ambil jalan pintas mm-mm. keterbukaan antara suami istri tidak ada mm-mm. dia sudah terjebak dalam judi yang mm-mm. begitu masif mm-mm. secara psikologis dia rasa dipinggirkan mm. orang tekan dia secara mm-mm. utang dan lain-lain mm-mm. yang berikut literasi lain juga bahwa biasanya ketika kita anak-anak muda atau kalangan orang tua siapa saja bermain judi dia secara algoritma masuk dalam sistem mafia judi dalam digital itu masuk mm-mm. itu perlu diingatkan mm-mm. makanya pinjaman online akan diikuti di situ kaget ada tawaran telepon hari ini bapak saya dari ini dari misalnya contoh saya mm-hmm. dari pinjaman online ini mm-hmm. segera bapak mendapat bonus hari ini bisa bapak mm-hmm. bisa meminjam bisa kirim-kirim data apa yang saya bisa bantu telepon mm-hmm. itu sehari bisa 4-5 kali mm-hmm. mereka udah tahu bahwa kita kalah mm-hmm. itu situsnya bekerja sama dengan mm-hmm. itu akhirnya kita berminat oh mm-hmm. sudah pinjamlah mulai gade KTP foto segala macam skrut mm-hmm. dan sangat instan mm-hmm. supaya mereka cepat kejar waktu untuk bermain lagi mm-hmm. di itu ada jaringan antara judi online dengan mm-hmm. Pinjaman online itu pinjol itu dua teman yang sahabat ya mm-hmm. satu kolaboratif yang nggak mm-hmm. bisa dipisahkan itu mm-hmm. jadi itu harus diberi pemahaman mm-hmm. kalau kita sudah judi judol kita pasti terjerat pinjol mm-hmm. setelah terpinjol kita akan relasi sosial kita vertikal dengan orang tua misalnya anak-anak muda ya, orang tua dengan teman-teman dengan guru-guru relasi malas belajar dan segala itu mm-hmm. muncul dengan sendirinya di situ mm-hmm. ya kira-kira gitu.
0: Dari penjelasan Bapak ini, Bapak lagi Bung Arli, aduh sorry banget ya.
1: Iya, Mbak Tia.
0: Bung Arli pernah berpikir tidak ya, kayak kita ngomongin soal judi, perputaran uang judi ini seberapa banyak ya sebenarnya? Ya. Dari dalang ini tuh dia menggelontorkan uang kayak lewat aplikasi. Itu kayaknya dia sangat kaya ya. Saya tuh dari tadi tuh kayak lagi membayangkan perputaran uang judi ini tuh kayaknya lebih banyak daripada perputaran ekonomi di satu negara atau gimana?
1: Iya.
0: Karena setiap hari itu pasti ada yang menang, ada yang kalah, tapi lebih banyaknya tuh kalah. Ya kan? Iya. Perputaran uang ini tuh kira-kira si oknumnya itu dapat mengumpulkan duit begini banyak itu dari mana ya? Apakah dari perputaran itu gimana? Saya lagi berpikir tuh kira-kira.
1: Itu yang saya bilang bahwa judol itu adalah platform digital itu yang sangat mudah ya, diakses ya. Pertama kemudahan aksesnya dulu. Setelah itu yang kedua ada privasi, ruang privasi itu diberikan betul-betul oleh mereka. Misalnya kita hanya kirim email, nama, alamat, bank. Mereka jaga kerahasiaan kita. Setelah itu kita bisa scroll tadi, bermain. Kita bebas bermain di situ dan banyak bentuk gaming yang ada di dalam itu yang mereka tawarkan ke kita. Setelah itu kesulitan pun mereka bantu di dalam itu. Di situ orang merasa privasinya mereka wah dihargai. Setelah itu kalau dia main di luar yang terang-terangan judi yang kelihatan itu kan orang akan melihat oh dia ada judi. Tapi dengan ini privasinya dia bisa di ruang dan di tempat mana saja, bisa dalam rumah, waktu kapan saja. Itu kita mulai dari situ. Yang kedua, ada e-wallet, sistem pembayaran kan e-wallet atau sistem transfer e-banking ya. Mereka transfer ke rekening yang sudah ditentukan. Sudah kita transfer. Nah, para pemain itu ketika mentransferkan itu, mereka merasa itu tuh hanya uang digital ya. Tidak melihat uang langsung. Beda kalau kita pegang uang hard copy, misalnya gini uang kita serahkan langsung, sakitnya beda gitu. Misalnya uang hilang, tadi saya kasih di dia nih uang pergi, atau orang ngambil 1.000, 2.000 yang jatuh. Tapi kalau jatuh di dunia digital seperti itu, orang tidak pernah merasa rugi.
0: Asli.
1: Itu orang nggak pernah merasa rugi ya kalau uang itu jatuh di dunia digital. Nah, kolektor-kolektor bandar-bandar judi yang ada tiga sistem ya, para pemodal, para pelaku, setelah itu para bandar-bandar yang punya sistem itu, para IT itu, setelah itu para promotor, promosi yang di digital itu, mereka sangat bekerja dalam sistem itu. Dalam ada gium klasik tentang judi itu, kalah sudah pasti, menang belum tentu. Dan para bandar sudah tahu. Dan sistem algoritma yang dibangun dalam judol itu hanya menampilkan kemenangan sekali. Kalaupun kalah, bandar kalah, itu hanya bonus yang untuk akan mereka ambil lebih besar lagi. Supaya orang akan deposit. Para pemain itu mendepositkan. Istilah itu dalam transfer uang itu deposit. Menarik uang itu withdraw. Revealer itu tuh memperbaiki itu. Mungkin sistem di dalam misalnya gitu. Setelah itu tiap misalnya hari Senin atau Rabu atau Jumat, itu saya wawancara di ratusan orang ya yang di NTT ini. Bahwa mereka bilang ada sistem itu, aplikasi itu memperbarui itu. Memaintain istilahnya gitu. Nah, sebenarnya maintenance itu mereka mau mengestimasi pemain-pemain judi itu ada berapa orang. Nah, contoh di kuartal pertama 2024 ya, di era pemerintahan, akhir-akhir pemerintahan Pak Presiden Jokowi, bahwa waktu itu kali Menteri Common Info itu Pak Budi Arief ya. Mereka bekerja sama dengan instansi terkait coba melihat hitungan judol ya, bahwa judol itu sudah bergerak sampai ke 300-an triliun ya.
0: Aduh,
1: 300-an triliun itu sangat besar ya.
0: Aduh, banyak sekali.
1: Aduh, itu makanya. Ya Mbak Tia tadi udah bilang besar sekali. Kita untuk mendapatkan 1.000, 2.000 aduh cukup sulit. Nah, dan para pemain itu tahu bahwa dari pinggir jalan kecil itu para ojek online atau para buruh bangunan sampai dengan di kantor-kantor atau lembaga-lembaga resmi lainnya di pemerintahan, orang tuh bermain judi juga, gitu. Dia tidak bisa dibatasi. Entahkah hari ini kita larang, oh kau tukang pilit sampah tidak boleh bermain judi. Dia bebas karena dia punya handphone, dia bisa mengaktif kapan saja. Kita tidak bisa melarang seseorang, oh saya terima gaji ya, ah sudah 100.000 ini 200 saya depo, deposit dulu ke itu situs judi untuk saya bisa bermain. Akhirnya kan sekitar 10% dari 1 juta misalnya penghasilan dia kan udah dia persembahkan untuk bandar, serahkan ke bandar. Nah, bandar sudah ada bagian-bagian untuk dia membayar ke sistemnya itu agar dia dilindungi secara itu. Jadi memang mereka untung tuh dari sistem algoritmanya mereka. Jadi mereka kemenangan tuh yang dijanjikan itu semacam hal yang mengelabui orang. Jadi secara neurologis para pemain itu akan terbawa dalam kecanduan yang adiktif. Saya teringat Immanuel Durkheim ya, itu dia bicara tentang amonia. Amonia itu tentang perilaku sosial masyarakat yang ketika dia tidak mempunyai satu apa sistem sosial yang baru ya terbentuk, dia akan memasuki satu sistem baru, tapi dia tidak ada proteksi yang kuat. Maksud saya begini, yang saya paham dari teorinya dia bahwa ketika misalnya contoh secara sosial ekonominya orang lemah, nggak punya pekerjaan, atau dia secara psikologisnya sedang stres atau itu, dia akan masuk dalam satu sistem yang dia belum siap. Ya dia cari cara hiburan, yaitu dia pergi ke judi online misalnya, mencari kekayaan di situ, mencari keuntungan di situ. Nah itu yang dimaksudkan bahwa sistem amuni itu membentuk orang masuk dalam satu sistem-sistem yang sifatnya adiktif. Itu yang kenapa itu sosiolog Emmanuel Durkheim, itu sosiolog dari Prancis ya. Dia pakar sosiologi, pakar psikologi juga ya. Dia bekerja dalam beberapa sistem tentang bagaimana kolaboratif negara. Walaupun dia udah lama menulis bukunya tentang tentang perilaku sosial yang negatif seperti itu, tetapi masih relevan sampai dengan hari ini ya. Di mana saja, termasuk di Republik Indonesia dan di Atambua yang para pemain judulnya banyak di Atambua.
0: Bukan judul aja yang kelihatan banyak juga.
1: Iya, karena di Atambua kita tahu selain judul kan ada permainan-permainan judi ketangkasan lainnya ya, judi kartu, bola guling dan
0: kuru-kuru
1: bingo ya, ada ayam taji ayam, bahkan di pasar di mana-mana mama masih sempat kan untuk bermain. Ya itu judi-judi konvensional, tapi saya lihat di sudut-sudut orang mulai bermigrasi ya kayak untuk permainan-permainan kayak gitu.
0: Dari penjelasan dan pembahasan bareng Bung Arli malam hari ini, gimana ya? Dan anehnya perputaran uang ini sampai 300-an triliun ya.
1: Iya.
0: Tapi anehnya para korban ini kayaknya saya ngelihat bukan orang-orang yang mungkin kalangan atas, ekonominya kalangan atas. Iya. Tapi kebanyakan tuh kayak di bawah ekonomi, di rata-rata sudah tidak ada uang tapi kayak main terus. Betul ke tidak?
1: Betul. Iya.
0: Asli kan?
1: Ada kategori kelas ya pemainnya.
0: Nah, itu dia ya. Yang mau saya maksudkan itu.
1: Ada the middle class itu kelas menengah ya. The low classes dan the top classes. Kalau top classes itu mereka bisa pergi langsung ke Las Vegas atau ke bandar di Macau ya, bermain langsung judi di sana. Atau mereka pergi ke Malaysia, ada beberapa tempat yang ada bandar tempat-tempat judi ya yang bebas, lokasi-lokasi yang telah disiapkan negara di sana. Nah, kalau di Indonesia ini kita masuk dan ada yang masuk middle class. Middle class itu bisa terjun ke dunia online ya, digital, judol. Ada yang kelas bawah. Kelas bawah itu biasanya masyarakat-masyarakat kelas bawah itu pekerja-pekerja kasar bisa saja. Maaf ya tuh teman-teman yang ojek juga mungkin di duduk-duduk pangkalan bisa jadi yang driver-driver yang lain mobil roda 4, roda 2 dan lain-lain atau sambil menunggu penumpang kadang-kadang mereka bermain itu. Nah, yang terparah yang sebenarnya bahwa secara sosiologis dan efek keterbebanan negara ya bahwa para pelaku itu sudah menjadi korban. Setelah itu negara dalam hal ini punya kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara, membantu lagi mereka dalam arti bukan membantu untuk bermain judol ya. Negara dalam arti orang-orang yang kelas the low class itu biasanya mereka mendapat bantuan bansos ya dari pemerintah. Bansos bisa bantuan langsung tunai uang atau bansos-bansos berupa barang. Barang bisa mereka tukar untuk jadi uang. Bansos itu artinya ketika kemiskinan, angka kemiskinan itu bertambah, mereka memanfaatkan bantuan itu untuk judol dan lain-lain. Akhirnya beban negara tuh jadi lebih long time. Negara the depend of utility of nation ya, negara menjadi suatu negara yang hanya bertahan dan membentuk suatu kolaboratif untuk bagaimana menalangi orang-orang gini. Nah, orang-orang ini tidak peduli dengan keadaan gitu karena mereka melihat bahwa judi itu menjadi suatu kesenangan, hiburan bagi mereka ya. Karena itu yang saya tadi bilang, hormon dopamin dan hormon neuron yang sudah membuat mereka jadi melihat bahwa itu bukan adiktif tapi hiburan untuk mereka kalangan bawah. Artinya 10.000 bisa yang disajikan oleh bandar-bandar judi bahwa bisa deposit 10.000 aja. Bisa 20.000 batas yang terendah ya. Sampai bebas 1 juta, 2 juta terserah kamu depositkan itu. Nah, orang-orang kelas bawah kan mereka tambah 2 3 orang 10.000, 20, 50.000 mereka deposit. Nanti bermainlah mereka gaming kuru-kuru dalam online itu, habis roulette dan lain-lain ya. Itu korban sebenarnya mereka. Korban yang pertama besok masyarakat kelas bawah ya. Tapi ya, harus ingat bahwa kaum intelektual juga bermain judi begini. Ada korban juga banyak. Orang dari akademisi ya, sampai menimbulkan perceraian dan lain-lain ya. Itu yang kita sayangkan bahwa tadi tentang pertanyaan tadi yang pertama tentang bagaimana pengetahuan tentang literasi itu perlu dalam digital itu ya. Untuk itu mendepraksi itu, jangan sampai judul itu mengkooptasi semua elemen kehidupan sehari-harian. Kita tidak senang ya pergi ke mana, aduh kita judi, tidak nyaman, uang tidak ada, mengorbankan anak-anak, tidak sekolah, anak-anak jadi stunting karena kita tidak memberi nutrisi, membelanjakan itu, habis kita mau pingin barang, tidak bisa mau beli karena, oh lebih baik kita deposit. Akhirnya kerusakan mental, psikologis dan kehidupan hari-hari itu sangat masif di tingkat kelas bawah. Itu yang tantangan saya lihat, bahwa negara kalau tidak mengatasi ini, berarti negara membiarkan kemiskinan itu menjadi satu hal yang masif di tengah masyarakat di Republik ini. Ayo, begitu kira-kira Mbak.
0: Kok saya jadinya pusing ya sama topik ini ya? Kalau ngomongin Bung Arli, lihat gak raut saya, raut wajah saya ini? Saya dari tadi tuh kayak stres, kayaknya terlalu banyak pembahasan kalau kita ngomongin judul. Jadi jangan anggap sepele.
1: Iya,
0: ya?
1: Ya, ya, para teman-teman yang pemain itu
0: asli.
1: Sebelum terlambat lebih baik katakan terlambat, ikhlaskan saja kekalahan itu.
0: Ini pembahasan yang sangat bagus, sangat bermanfaat, sangat berguna untuk semua orang di dunia. Ayah, namanya judul kalau sudah di era digital, sudah di HP medsos, aduh kayaknya memang susah ya. Kita ngomong oknum, pelaku, para apa, backingan semua-semua. Belum lagi itu uang sampai 300 triliun perputaran seperti itu. Sudah tidak ada uang tapi tetap mau depo. Nah, kalau jika dibiarkan ya, risiko jangka panjang apa yang bisa muncul dari judi online alias judol? Tadi Bung Arli bilang mungkin lebih ke bundir, itu paling parah sih sebenarnya. Selain dari bundir, adakah mungkin risiko yang paling parah kalau terlalu terjerat dengan judol ini? Atau mungkin bundir ya?
1: Iya.
0: Yang paling parah sudah itu kayaknya.
1: Tindakan kriminalnya juga misalnya pencurian.
0: Iya.
1: Bisa saja ketika dia merampok atau mencuri, ada pemerkosaan juga kalau di situ dia dia mabuk, setelah itu begal, itu tindakan ikutan dari itu efek-efek jangka panjang itu. yang timbul ketika orang dia udah berpikir bagaimana hari ini saya harus ada uang untuk depo untuk bermain judol, bagaimana akhirnya dia membentuk satu komunitas untuk kita begal, kita curi, angka kriminalitas itu akan tinggi di situ, atau dia bisa jadi penipuan, dia bisa pinjam di koperasi harian di mana saja. Di Atambua ini orang hebat, saya lihat ya secara sosiologis ya, bahwa mereka tuh bisa pinjam 10 tempat ini di apa, maaf, koperasi harian bisa pinjam, tutup satu tutup selain. Tapi kadang-kadang manfaatnya ya mungkin kebutuhan hari-harian ya, mungkin mereka tidak ada pekerjaan, tapi hampir 50-70% mereka gunakan untuk judol. itu kita harus akui, itu saya membuat observasi dan penelitian ya, saya tidak disebut tempat-tempat di mana ya.
0: Iya.
1: Mereka gunakan untuk judol. Nah, koperasi si A datang, koperasi si B si datang, si C datang, mereka bisa menggunakan KTP ya, bisa Mbak Tia punya KTP ya, bisa saya, Bung Arli. Mereka gunakan KTP kita untuk kita bagi hasil ya, ini uang pinjam kamu bagi, kamu main nanti ini. Tapi ketika pengembalian, waduh, mereka lari kiri kanan gitu, bisa ke sana ke sini, tapi mereka pinjam lagi di situs online untuk bermain judol. Nah, itu menjadi satu hal yang inherent ya, kita tidak bisa secara pengatasan masalah ini bukan secara iniratif saja atau deduktif saja, tapi secara komprehensif ya. Kita harus melibatkan semua elemen, termasuk anak-anak kita juga bisa kita ingatkan, hey, kasih tahu bapak ya, kalau bapak terlalu ketagihan bermain atau mama sibuk-sibuk main HP sampai lupa masak, kamu bilang sama mama, kita makan apa ini hari, mama sibuk bermain judol. Itu sudah jadi perilaku-perilaku yang menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Itu kita harus akui. Hampir setiap orang tuh memiliki situs judi, rata-rata. Itu yang kita harus akui dan kita tidak boleh kita tolak itu. Bahwa sadar tidak sadar, hampir setiap orang di Indonesia ini, sekitar hampir 80% itu pernah mengecap permainan judi online. Apalagi lebih masif ketika ada saat itu, waktu itu virus corona ya datang, orang lebih banyak di rumah, orang lebih banyak main di situs judi online, lebih banyak di situs-situs bodong, misalnya investasi, misalnya di situ ada saham-saham, scroll-scroll di situ, itu sangat masif di situ. Itu kita harus akui. Nah, setelah itu kan mungkin ada perbaikan ekonomi setelah orang bermigrasi, dari keluarnya COVID, masalah lain. Tapi banyak orang mulai terjerat ke situ. Sebagian orang besar memang keluar, tapi sebagian orang tuh masih ada di situ. Itu yang kita harus akui, gitu. Nah, efek jangka panjangnya secara nasional ya, tadi saya bilang, menggerus sangat tatanan ekonomi bangsa ya. Karena kita mengharapkan generasi-generasi pemain judol itu kan generasi produktif, usia pendidikan, orang-orang yang menghasilkan pajak bagi negara, kerja. Tapi ketika mereka mendapatkan, menginginkan hasil yang instan, jelas negara tidak bisa mendapat apa-apa dari mereka. Ketika mau menarik pajak, mereka kategori orang miskin. Masyarakat berpenghasilan rendah, MBR ya. Nah, negara tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Akhirnya, tapi negara punya kapasitas dan punya aturan untuk membantu mereka. Pekerjaan rumah mereka diperbaiki, anak-anak mereka disekolahkan, program macam-macam ya, mereka diberi pelatihan. Padahal latar belakang kerjaan mereka di belakang itu mereka bermain judol. Itu yang kita harus katakan bahwa hari ini perlu penanganan secara komprehensif dari semua elemen. Sampai di pihak gereja kah, di orang-orang kepulih, pihak masjid, pihak pihara dan segala macam. Semua elemen agama ini harus beri penyuluhan. Wah, judi itu kita harus bisa lawan gitu. Kalau kita tidak lawan, tidak jadi penyakit yang bersama. Itu menjadi extraordinary crime ya. Kejahatan yang luar biasa itu lebih jahat daripada kecanduan narkoba. Karena sekali kita masuk, Mbak Tia, waduh, kita terjerat ya.
0: Lu sudah scroll, lu sudah klik, akan terjebak dan terjerat, susah keluar. Ini hari depo 50.000, besok berarti 500.000. Melok apa su? Oke. Dari penjelasan Bapak, pembahasan dari awal sampai sekarang kita sudah berbicara penyebab, dampak ya. Lantas seberapa penting peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah praktik-praktik ini? Kadang kita mau omong peran mereka, tapi kadang dalam keluarga juga Bapak iya, anak juga iya. Saya jadi bingung sih sebenarnya sama topik ini. Kayak luas banget ya kalau kita ngomongin soal judi ya, Bung Arli. Terus kira-kira pesan edukasi seperti apa yang paling efektif gitu ya untuk masyarakat biar jangan dong bermain judol gitu. Bingung saya.
1: Di peranan di masyarakat tuh, khususnya di keluarga tuh, pertama kalau kita harus bisa me-time ya, mempunyai waktu tersendiri. Biasanya bicara dari hati ke hati ya, antara suami istri dan anak-anak. Mereka perlu ruang sendiri. Karena sekarang era digital, me-time di rumah tuh hampir ini. Saat makan pun anak-anak menggunakan handphone bermain, mendengar musik, bapak bermain dengan caranya sih, mama dengan ini. Tidak ada punya kualitas time itu. Jadi tidak pernah ada keterbukaan. Dibutuhkan keterbukaan. Setelah itu bahwa bapak nih maaf ya, kenapa kita ini susah ekonomi ya hari ini dan kemarin-kemarin karena bapak main judi, bapak mau apa insaf, bapak ingin bertobat tidak mau bermain. Nanti mama ingatkan kalau bapak bermain ya, mama bilang oh sudah. Jadi berusaha untuk bisa merefleksikan diri, bisa menerima kenyataan kekalahan. Sudah kita sudah kalah, tapi kita mulai dengan hal baru lagi. Mama kasih ingat saya kalau ada tidak lama muncul dari situs itu peringatan itu kita tolak gitu. Oh jangan. Oh bapak ini, anak juga ingatkan bapak di bapak punya ini situs ini atau bapak punya HP ini ada orang gini, tolak, kita reject. Setelah itu kita batasi untuk jangan menggunakan mengikuti pola-pola permainan dari sistematika judi yang mereka masuk dalam sistem-sistem kita. Yang berikut mungkin pendekatan rohani ya, orang mungkin lebih banyak berdoa ya, berdoa mungkin masing-masing agama ya, karena setiap agama itu melarang judi dan prakteknya segala macam bentuknya. Orang kita harus berdoa, minta kekuatan untuk kita melawan ini. Ini bukan hal yang gampang untuk apa, mudah sekali. Kalau kita dalam keluarga tidak solid, tidak kuat, lingkungan kita sekitar misalnya, beberapa orang akan mengajak, misalnya di grup-grup WhatsApp, Facebook, grup-grup Twitter, ada kelompok-kelompok tertentu atau Telegram ya. Mereka bahas judi, kita hindari gitu. Keluar bilang perlu, jangan bahas. Saya sudah tidak gini-gini. Kita harus berani katakan itu. Biasanya lingkungan tuh sangat mempengaruhi kita untuk bermain juga. Setelah keluarga tidak kuat, lingkungan masuk. Setelah keluarga kuat, lingkungan juga apa? Coba mempengaruhi kita. Akhirnya itu dibutuhkan yang kolaboratif dalam rumah ya. Bapak terbuka, mama terbuka. Jangan sampai bapak bermain,
2: Mama juga ikut bermain. Mm-hmm. Bapak kaget, oh mama juga bermain. Kaget, mama sudah begitu banyak utang. Mm-hmm. Artinya ketika bapak bilang pertengkaran itu, misalnya saya dengan ibu Tia ya, mm-hmm. Mbak Tia sudah bertengkar sampai batas yang ini, namanya seorang ibu, pasti kan dia punya perasaan-perasaan tersendiri. Dia tidak bisa melampiaskan, dia punya aksi gitu. Mm-hmm. Ngambil nekat, bisa jadi bisa menghabisi nyawanya sendiri, mm-hmm. atau tanpa berpikir apa dampaknya kemudian hari, karena mungkin dia, oh bapaknya tidak peduli, bapaknya bilang, padahal bapaknya lagi berpikir bagaimana mengatasi ini masalah gitu. Mm-hmm. Kan perlu quality time, perlu keterbukaan. Mm-hmm. Nah, judi itu biasanya merampas orang punya kebebasan dalam rumah, merampas ekonominya orang. Mm-hmm. Jadi merampas perilaku-perilaku yang positif dengan tetangga. Kita bisa sering menipu, pinjam dulu, kami butuh ini padahal untuk beli beras kebutuhan. Padahal dia pinjam untuk depo. Gitu. Dia tidak bisa kembalikan, besok saya kembalikan, nanti besok. Ternyata dia tidak kembalikan, hari pertama mungkin bisa. Besok dia tidak bisa kembalikan, mulai menipu. Korban-korban baru tuh bermunculan di mana-mana saja. Nah, itu yang saya bilang, dari keluarga tuh perlu penguatan dalam keluarga, pengetahuan tentang judi yang negatif, adiktif itu tidak perlu bisa mengkooptasi rumah tangga. Itu perlu ada keterbukaan gitu. Setelah itu perlu sosialisasi, perlu untuk mencari orang-orang, bantuan orang-orang luar yang mengerti, untuk bisa memberi peneguhan bahwa judi itu tuh tidak boleh sampai masuk dalam segmen masyarakat atau segmen keluarga. Kita butuhkan orang lain. Orang-orang penjudi itu jangan dihakimi sebab loh, lu goblok, lu tolol, maaf ya bahasa kasar, sudah tahu judi itu berbahaya, kenapa kau bermain? Kita tidak bisa bilang begitu. Mereka itu adalah orang yang butuh

0: Saya sangat terkesima ya dengan penjelasan dan pembahasan mengenai judi online ini. Ternyata kalau kita ngomongin judi online ini memang pembahasannya sangat luas lah.
1: Iya.
0: Bukan hanya sekedar lu scroll klik dan terjerat, lu depo uang habis langsung lu meraung-raung. Tidak. Dampaknya tuh banyak sekali. Ya, ini yang terakhir ya sebelum kita akhiri obrolan karena memang iya, udah mau jam 8. Ini tinggal 6 menit lagi Bung Arli. Sebagai penutup, pesan apa yang mau Bung Arli sampaikan agar pendengar tuh lebih bijak di ruang digital atau mungkin di kehidupan sehari-hari yang nyata ini? Kira-kira.
1: Iya, bagi pendengar dan pemirsa semua ya. Mungkin kita bicara tentang judi ini online itu penyakit yang berbahaya ya untuk kita. Sebelum terjadi yang bukan-bukan, sebaiknya untuk para pelaku penjudian itu insaf sudah, ikhlas sudah kekalahan itu, bahwa kekalahan yang kita itu bagian dari hal yang sudah lewat masa lampau ya. Kita maju dengan hal yang baru. Biasanya ketika kita berjalan pertama kali keluar dari itu, kita merasa kebahagiaan tersendiri. Hormon dopamin itu muncul untuk bahagia, bukan hormon dopamin yang sifatnya adiktif seperti tadi perjudian. Itu yang pertama. Yang kedua, coba scroll di dunia digital lain tentang bagaimana kelompok-kelompok masyarakat, organisasi yang sedang melawan perjudian online ya, judul online dan lain-lain. Contoh hari ini di Indonesia ada namanya Gojek ya, Goto itu organisasi yang kalau bermain judi pasti kita rugi gitu. Itu tagline. Yang berikut kita bisa menonton podcast-podcast yang seperti malam hari ini ya, saya dengan Mbak Tia bicarakan tentang bagaimana ini bentuk perlawanan terhadap judi di contoh di mainstream RRI, mungkin di TVRI atau televisi-televisi yang lain yang itu perlu kita ikuti, jangan anggap sepele itu. Yang berikut perlu pendekatan rohani ya, kita ke tempat-tempat orang yang mengerti psikolog untuk bantu bersama-sama untuk melawannya. Karena judi apapun bentuknya adalah kejahatan yang merusak harga diri keluarga. Kita tidak pernah akan menang, kalah sudah pasti, menang belum tentu. Soren Kierkegaard, seorang filsuf dan pakar psikologis, dia bilang bahwa biasanya kalau kita mau bermain di tempat di perjudian dalam bentuk apapun, sakit akan terbawa sampai mati. Jadi makna dari itu bahwa belum terlambat, masih ada waktu untuk perbaiki. Stop hari ini, jangan pernah bermain judi lagi, karena judi merusak harga diri seseorang, harga diri keluarga, dan merusak tatanan rumah tangga. Terima kasih.
0: Itu slogan yang bagus sekali. Itu slogan ya, stop berjudi ya. Jadi ruang digital ya Bung Arli seharusnya tuh kayak menjadi tempat bertumbuh, bukan ruang yang menjerat. Karena itu tuh kayak sebelum kita tergoda oleh janji instan, mari ya mungkin berpikir sejenak ya gitu ya, berpikir yang benar-benar otak kita harus diluruskan gitu ya. Berpikir panjang, kira-kira dampaknya itu seperti apa. Bisa menuju ke pembunuhan iya, perceraian iya, pembegalan iya, bunuh diri sendiri itu juga iya. Oke.
1: Karena kalau sudah judi kita pasti sudah bunuh diri ya, secara tidak langsung.
0: Otak
1: ya.
0: Sudah setelah
1: buntu. Itu bahkan ada yang putus dengan pacarnya. Asli. Kalau bagi pemuda-pemuda karena pinjam uang pacarnya. Bapak mantunya marah gitu. Bisa contoh karena itu. Iya, bagi itu ya bagi pemuda. Setelah itu anak-anak sekolah tuh pemain terbanyak judi lah. Ingat sadar ya, fokus di sekolah. Cari pekerjaan-pekerjaan banyak di situ, banyak UMKM yang menerima kamu untuk kerja. Sadar dia pendidikan itu penting juga ya.
0: Oke. Nah, jadi ini
1: putus pacar ini.
0: Ini bukan contoh, tapi ini real, ini realita, ini nyata ya. Terima kasih Bung Arli ya untuk waktu dan pandangannya malam hari ini. Semoga berguna dan bermanfaat untuk kita semua ya. Ini pembahasan yang luar biasa. Nanti kalau saya dapat lagi Selasa malam ngomongin judul, saya undang lagi ya.
1: Iya, boleh kita bicara.
0: Kita harus judul. Mengikat terus ya ikatan kalau ngomongin judul. Ini pengamat kebijakan ini. Pengamat ini ya.
1: Kebijakan publik.
0: Kebijakan publik. Jadi jangan macam-macam. Tapi karena waktunya 1 jam doang, 2 menit lagi, kita mau pamit dulu. Nanti kan di edisi berikutnya di Jaga Malam. Selamat malam, kita pamit ya Bung Arli ya.
1: Iya, selamat malam.
0: Oke.
1: Semua pemirsa di mana saja.

seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Selamat malam teman produser seluruh Indonesia. Apa kabarnya malam hari ini? Seperti biasa.

kali ini Oza yang bakal nemenin malam kamu ya. Sepertinya di hari ini di tanggal 28 Juli 2026 dengan lagu-lagu atau playlist yang bisa gue bilang ini menghiasi masa mudanya generasi milenial ya. Jadi satu jam ke depan nih gue bakal ditemenin sama band yang selalu ada di meja teman Pro 2. Nah, band apakah itu? Nanti teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dulu opening, nanti kita bakal lanjut-lanjut ngobrol bareng band yang dulu lagunya sempat menghiasi masa muda gue. Oh, berarti gue masih muda. Dan juga menghiasi mungkin FTV-FTV yang ada di Indonesia teman Pro 2. Tapi gue punya satu buah lagu dulu nih. Ini kayaknya band dari angkatan mereka juga teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dari Phantom dengan Kasmaran cuma di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat, teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam, Brody.
1: Malam.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya? Ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test?
2: Masih fit.
0: Secara band Asbak Band ya teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
2: Lagi lucu-lucunya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
3: Ya,
0: yang sudah datang ke Pro 2?
3: Gua ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
4: Gua Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
5: Gondre bass.
0: Gondre di bass. Wah, aduh. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya nggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV, ya kan? Ya. Teman-teman kangen nggak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
3: Nyokap gue sih masih nonton sampai sekarang.
4: Masih ada. Tapi masih sering diputer loh lagu Asbak.
0: Masih ya.
4: Masih di FTV.
0: Masih sering dipakai di FTV. Ya. Dan nyokap lu masih sering nonton.
3: Masih.
0: Iya dong. Woi. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
2: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak ini band dari mana sih kalau boleh tahu?
3: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
3: Ketemunya ya kita nongkrong ya.
5: Di studio sebenarnya.
3: Di studio.
0: Di studio mana tuh?
5: Di daerah Condet.
3: Di Condet.
0: Oke. Okay.
5: Jadi ada studio. Jadi
3: Studio Land namanya.
5: Ya, namanya Studio Land. Itu jadi sebenarnya kita ini teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
5: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Si Capung ada band, saya ada band,
0: terus Capung dia ada band nih berarti.
5: Bukan.
0: Oh, bukan.
5: Dulunya oh, iya. Punya band juga.
0: Punya band.
5: Saya punya band juga. Si Jovana punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Okay.
5: Akhirnya ya kebentuk lah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti?
5: Condet,
0: wow.
5: Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
3: Langsung bikin parfum ya. Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
5: Ya awalnya ngejam sih, ngejam terus kayaknya enak deh bikin, kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Akhirnya coba
3: kita rekam yuk
5: lagu,
3: gitu
5: ya, nulis lagu. Kebetulan ACC ya Bu. Jadi waktu itu maksudnya kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser dan lagunya alhamdulillah terima, itu yang membuatmu cinta padaku itu.
0: Langsung diterima?
5: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
3: Enggak, sebelumnya udah.
0: Sebelumnya udah.
3: Ini kan singkat cerita.
0: Oke. Okay. jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim-ngirim demo.
3: Ya, banyak kan? Juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
5: Betul.
0: Beda kayak band-band sekarang kan.
5: Betul.
3: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih
5: nyodorin
3: semuanya.
5: Semua.
3: Semua label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu apa namanya Membuatmu Cinta Padaku itu langsung diterima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
3: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir
3: lagu
0: justru?
3: Lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke.
3: Nah, yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh, ternyata Salah Mengenalmu?
3: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
3: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah, kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih ya. Ini tuh gimana waktu itu lo bisa, kita bertiga nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan, nah itu gimana tuh? Dulu ceritanya siapa sih yang pengen, namanya Asbak aja deh?
5: Capung sih yang nyeletuk waktu itu, dia yang nyeletuk, apa nama bandnya, waktu itu belum kepikiran kan, terus lagi ngumpul di depan ada, ini aja nih, Asbak aja.
3: Terus baru abis itu bikin filosofi.
5: Filosofi ya, baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
5: Karena Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
5: Iya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
4: Oh, ini alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Yeah. Oke. Okay. Kalau Capung?
3: Dulu Metallica.
4: Oh, iya dia rock karena rock. Kalau dia ini
3: metal
4: ini.
0: Jadi di Asbak ini berubah 180 derajat dong, teman-teman.
5: Iya. Ya, tapi enggak maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa hobi lu dengan yang musik yang keras gitu. Enggak masalah, silakan, tapi masalah. Pekerjaan tetap
0: utama ada di Asbak,
1: kebutuhan industrinya.
0: Ini kalau boleh tahu dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa, Kotak berarti ya?
3: Ya, Kotak ya, di atas kita masih. Kalau angkatan
0: Kotak duluan, kotak, ya.
3: Angkasa,
0: duluan.
3: Angkasa. Kotak duluan. Kotak angkasa. Duluan.
0: Hello.
3: Hello. Alexa.
0: Wow. Berarti ini udah
3: 12 ya termasuk.
0: Ya, 12, 12. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya itu udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Life chat.
1: Mas. Oke, okay, ini terjadi. Oke, masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Pro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Pro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
2: Iya. Yeah.
1: Bagai taman hidup tak berbunga.
3: Beda dong.
1: Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
4: Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya.
1: Mm-hmm.
4: Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah.
3: Berarti.
4: Banget. Ternyata dia tuh berarti banget ya.
2: Kalau udah pergi ya.
4: Iya, kalau udah pergi.
1: Oke. Okay.
3: Nyesel ya.
4: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
2: Wah, ya.
3: Tapi kayaknya di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
1: Hmm. Ya. Iya. Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
3: Cipta kebetulan ciptaan Iput temen.
1: Oke.
3: Okay. Basisnya September Band.
1: Mm-hmm. Jadi kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
2: Ya kan kita satu tongkrongan juga,
1: teman. Mm-hmm.
3: Satu label juga.
2: Satu label, mm-hmm, sama September. Jadi tiba-tiba dia nawarin nih.
1: Hmm.
2: Kita nawarin, gue ada lagu nih kayak.
1: Weh, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
2: 5 juta. Gak usah, jadi gue juga punya lagu.
1: Terus gak?
2: Ini nawarin, terus dia mainin. Oh lagunya, oh ternyata cocok.
1: Okay.
2: Ternyata cocok, terus produser dengerin juga cocok, ya udah kita sikat.
4: Dan kita suka sama lagunya.
1: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
2: Kita bertiga dulu.
1: Langsung?
2: Iya. Terus dengerin produser, ah cocok, ya udah kita rekomen. Kita bikin.
1: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini.
2: Si Iput ini.
1: Si Iput ini.
2: Ya. Oke. Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre.
4: Iya, curhatan dia.
2: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
1: Jadi ceritanya tentang seseorang yang
4: udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu enggak ada.
1: Oh, oke. Okay. Jadi menyia-nyiakan orang lah ya.
4: Betul.
1: Menyia-nyiakan pasangan yang tulus ya.
4: Ya.
1: Berarti jadi Iput itulah orang yang tulus itu ya.
2: Iya. Ini cerita dia banget nih.
1: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band apa bagaimana nanti?
3: Iya, masuk.
4: Masuk.
1: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum EP?
2: Oh, ini udah rilis. Ini
1: udah rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
3: 6 atau 7?
4: 7 ya.
2: Baru 5 nih.
3: Berapa teh?
2: 6 ya?
3: 6.
1: 5 6.
2: 5 5 5 5.
1: Dan 6-6-nya ciptaan Iput September Band. Jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput, kalau dari 5 lagu yang lain itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga.
4: Iya.
1: Ada lagu apa aja sih?
2: Ada lagu
3: Contekan
1: Ini bukan. Nah, ini karena banyak biasa. Kalau band udah 17 tahun teman Pro 2. Ini lagunya udah banyak banget ya.
2: Tapi itu benar.
1: Iya.
3: Tapi itu benar.
1: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa ya di album di EP-nya ini Asbak Band?
2: Sampai Kapan Ku Pendam.
1: Yeah. Mm-hmm. Nah,
2: Tertunda Bukan Akhir.
1: Oke.
2: Okay. Izinkan Aku Menjagamu.
1: Mm-hmm.
2: Dan juga udah berapa itu? Udah 4 ya?
1: Mm-hmm.
2: Sama ini. Hidup Tanpa Cinta.
1: Wow.
3: Satu lagi nanti ada lagi.
1: Satu lagi belum dirilis.
4: Yes.
1: Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
2: Izinkan aku. Itu Iput juga tuh.
1: Iput lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya. Habis Hidup Tanpa Cinta, dia minta izin aku menjagamu.
2: Nyesel kan?
1: Oh iya.
2: Lu rasain tuh, Put. Ngomong lu.
1: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir, Iput lagi jangan-jangan.
2: Oh, enggak. Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
1: Bareng-bareng.
2: Nah, Asbak Band.
1: Oke. Okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
2: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
1: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih, luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini harapan dari teman-teman September Band nih apa sih?
2: Hah? Buat
1: September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya. apa-apa. Asbak Band. Ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa lah itu.
0: Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa mas cocok lah sama pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
1: Oke. Dan mungkin juga apa namanya fansnya Asbak apa sih namanya? Asbak dulu family. dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase. Ya, ya. Asbak apa?
4: Asbak Family.
1: Asbak Family. Ya. Wow, luar biasa namanya Asbak Family ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus.
3: Ya, udah nggak ada.
1: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
2: Banyak sih.
1: Paling
2: banyak
1: unik, banget. Paling aneh, tapi paling nggak bisa dilupain.
4: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang di.
2: Oh Medan ya.
4: Medan. Nah. Itu di gunung. Macet. Lepen. Ada pohon tumbang ternyata. Itu nggak bisa jalan kita jadi di tengah-tengah hutan. Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya? Ada
2: 5 jam 6 jam
4: ya. Jadi kita stuck di situ aja.
3: Berhenti okay.
4: Berhenti di situ nggak bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan semua.
3: Dan mati lampu ya.
4: Dan mati lampu semua.
1: Tapi manggungnya jadi. Enggak berarti.
4: Manggungnya jadi. Itu lagi di perjalanan untuk ke
2: kota
4: berikutnya.
3: Oh. Waktu itu kemana sih waktu itu?
4: Jadi kita waktu itu di
2: Rantau Prapat
4: ya iya. Waktu itu. Jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu di perjalanan itu kita nah itu stuck di situ 5 jam.
1: Wow.
4: Malam.
1: 5 jam malam mati lampu.
4: Mati
1: apa
4: lampu
1: yang kalian lakukan?
4: Waduh.
3: Pengen pup ya? Lagi.
4: Jadi kan biasanya ada warung-warung gitu kan, ya warung-warung di biasanya kan kayak di pinggir-pinggir jalan gitu, itu tuh mati semua gelap dan memang wah kayak gimana ya.
1: Tapi itu turnya sendiri, Asbak Band doang? Apa sama ada teman-teman?
0: Apa Papinka?
1: Papinka. Wah. Wow.
4: Papinka bareng.
1: Itu kayak satu rumah juga tuh.
3: Satu rumah. Ya, satu rumah.
1: Makanya kita sebut. Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah kalau pas manggungnya nih, yang paling berkesan bisa lucu, horor, atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band di era-era itu ada nggak?
4: Banyak sih ya. Era-era itu di Medan juga sih yang pas apa hujan belum ada orang pas kita main tuh rame. Kita cek sound tuh karena kan gerimis kan. Kita pikir ah di kota ini kayaknya
3: nggak ada yang nonton, nggak ada nontonnya
4: nih. Ya udah manggung aja lah, nggak apa-apa, yuk kita jalanin pekerjaan kita lah, menghibur. Posisi masih gerimis, tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang rame di pinggir dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh, kok ada orang.
3: Jadi dari mana nih orang yang datang?
1: Jadi awalnya
4: mereka masih pada minggir, masih menunduk gitu. Jadi pas musiknya mulai mereka antusias nonton ke tengah semua.
1: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung, apakah ada yang lupa lirik?
0: Wah gue sering.
1: Atau ada yang sering. Ada yang salah kostum sendiri?
4: Kalau lupa lirik nih vokalis gue sering banget.
1: Kenapa sering lupa lirik, Ben?
0: Enggak tahu,
1: enggak tahu. Blank aja gitu.
0: Blank aja.
1: Apa lagu semalamnya kurang tidur?
0: Jangan kayak gitu, di main TV aja gue suka lupa liriknya. Gue karang lagi gini.
3: Karang dadakan ya. Karang dadakan.
0: Tapi yang ngomong itu karang fansnya kak liriknya salah.
3: Baru nge ya.
1: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
0: Iya, sering gue karang sendiri.
1: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
2: Hongkong.
1: Luar negeri. Nah, itu waktu manggung di Hongkong, itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
4: Ya, itu salah satunya kaget ternyata banyak orang Indonesia itu di sana banyak banget ya.
3: Dan itu antusias mereka.
4: Antusias ya. Mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur apa para pekerja yang ada di sana yang jadi penonton itu
3: banyak.
4: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
3: Sampai
4: sold dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
1: Oke.
4: Okay. Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak sama pokoknya ada beberapa band. Dari main bar dari satu label kebetulan dia tiga, nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka, maksudnya kita main di sana, wah ternyata masih banyak orang kitanya dan kaget gitu.
1: Oke. Okay.
4: Sebanyak ini ya gitu, maksudnya nontonnya.
3: dan hafal lagunya.
4: Dan hafal lagunya.
1: Nah, coba vokalisnya hafal enggak lagunya?
0: itu masalahnya. Gue suka blank. Gue suka blank.
1: Tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya, teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya, yeah, dari industri musik. Kalau apa sih perbedaannya dari teman-teman
3: 2006-2007 itu ada bonus ini, bonus NSP.
1: Oke, okay. Itu gede dulu ya.
3: Lumayan.
1: Oke.
3: Okay. Sekarang kan nggak ada.
4: Sekarang blank.
3: Sekarang udah blank kan. Istilahnya nggak ada bonus. Yeah. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau off air ya. Kalau off air ya, dulu kan lebih seru ya. Maksudnya dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
1: Iya. Yeah.
3: Sekarang mungkin belum.
4: Mungkin sekarang masih asik. Mungkin ininya aja kali ya. Gak kayak dulu lagi. Yeah, musik tuh nggak. Kayak nggak tahu kenapa kayak euforianya kayak nggak kayak dulu tahun-tahun itu gitu. Kalau gue yang ngerasain ya.
1: Oke. Okay.
3: Untuk band kita ya.
4: Untuk band kita ya. Maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
3: Beda. Oh. Ya, karena mungkin kita udah tua ya sekarang ya.
1: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh? Yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
3: Dulu kan ada acara musik ya di TV itu ya, kayak
1: boleh disebut. Boleh dong.
3: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu gitu. Promonya, media promonya itu enak
4: terus,
3: banget.
4: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
3: Ketemu ya, band-band lain.
4: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macam-macam.
3: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
1: Oke. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya. Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya. Dapat tempat untuk manggung lah. Betul, jangan dikuasain sama festival-festival yang teman-temannya itu aja gitu.
4: Iya, betul.
1: Iya enggak sih?
4: Betul.
1: Karena agak sedikit berasa itu ya. Berasa. Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
4: Betul.
1: Kayak dulu. Dan gue rasa fan base-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget. Bener gak sih, men?
4: Iya, banyak banget.
1: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia kan industri musiknya juga lagi naik-naiknya nih sekarang. Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
3: Tempat lain sih belum.
1: Belum. Negara
3: lain belum.
1: Jadi baru di Hong Kong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Bandnya harus rilis dong.
3: Iya
1: kan?
3: Iya, benar juga sih.
1: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
4: Yeah.
1: Asbak Family itu paling-paling paling kompak di daerah mana sih, men? Ada nggak sih teman-teman punya database-nya?
4: Kalau mereka kebetulan punya grup ya. Mereka punya grup dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share, bantu share segala macamnya. Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk nge-share media sosialnya kayaknya mereka tuh kenceng banget. Memang untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu campur-campur.
1: Campur-campur. Jadi langsung fanbase-nya dicampur di satu grup. Dan paling banyak di mana sih, men?
0: Jawa ya.
4: Jawa.
1: Di Jawa.
3: Sukabumi.
4: Sumatera.
1: Wow. Gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal enggak, men, lagunya, men? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Oza dan juga Asbak Band.
2: Hey.
1: Band dari Jakarta teman Pro 2. Gua kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis teman Pro 2.
2: Hey.
1: Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, bener gak sih? Bisa membuatmu
2: buat nembak biasanya.
1: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada gak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band, untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya gak sih teman-teman?
3: Fisik untuk sekarang belum sih.
1: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Ada bikin gak?
4: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa
1: aja. Iya. Oke. Okay. Itu ada tapi ya?
4: Ada. Itu bisa di fanbase Asbak.
1: Oke. Okay. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
3: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar musik di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia.
1: Okay.
3: Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
1: Oke.
3: Okay. Buat update terbaru dari kita.
1: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
3: Kalau pribadi sih kurang ya.
1: Kurang.
3: Tapi kalau dari TikTok Asbak official
2: ada.
3: Aktif terus.
1: Ada.
3: Update terus.
1: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
3: Aduh.
1: Total.
3: Aduh, gak ingat.
1: Udah gak ingat ya?
2: Gak ingat
1: sama sekali bener. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
2: Berapa, Teh?
1: Iya.
2: Album 3.
3: Lah kok 3? 5 lah
2: singlenya.
3: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget.
1: Iya.
3: Ini lagu kita ya? Wah, ini lagu yang mana ya?
1: Tapi ada rencana enggak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih. Ya kan? Kira-kira pengen bikin enggak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan?
3: Wah, pengen
1: bareng-bareng
3: ya.
1: Pengen bikin festival. Siapa tahu ada sponsor yang pengen sponsorin kan? Ya?
2: Boleh.
3: Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat terrealisasi lah ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bikin konten
2: pertunjukan
3: yang melepas rindu lah ke daerah-daerah, ke
2: pelosok-pelosok.
3: Naik bis lagi. Teh, gimana Teh?
1: Pokoknya kalau Asbak Band cincai lah ya.
2: Cincai.
1: Bisa diatur semua aman, lah ya. Aman aja ya.
3: Gitu.
1: Langsung hubungin UT aja ya.
3: Iya.
1: Aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput. September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
3: Oke.
1: Okay. Singkat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: dari pentingnya kesiapsiagaan bencana.
1: Warga sekalian, kita akan mengadakan pelatihan kesiapsiagaan bencana. Desa kita rawan longsor dan banjir.
2: Ah, Bapak, tiap tahun juga hujan, tapi baik-baik aja tuh.
0: Justru karena itu kita harus siap. Jangan tunggu bencana datang, entar baru nyesal. Beberapa warga mulai datang, tapi sebagian menganggap ini tidak penting. Nah, ini nih peta jalur evakuasinya. Kalau nanti sirene berbunyi 3 kali, semua warga segera menuju titik kumpul di lapangan ya.
3: Kak, kalau ada lansia atau anak kecil, bagaimana?
0: Harus ada yang bantu, pokoknya kita saling jaga. Hujan deras mulai turun, tanah mulai retak, Pak Rendra cekatan menghubungi warga.
4: Semua, jalankan rencana evakuasi. Sirene bunyikan.
2: Air sudah masuk rumah, Pak. Pak, tolong, Pak, tolong. Air sudah masuk rumah, Pak. Aduh, gimana ini?
0: Warga bergegas. Raka membantu anak-anak dan Mia menuntun nenek-nenek. Semua menuju titik aman. Setelah bencana, hujan pun reda. Desa sebagian terendam, tapi tidak ada korban jiwa.
5: Ternyata persiapan itu penting ya. Pak, Pak Rendra, saya minta maaf ya Pak, sudah meremehkan apa kata-kata Bapak, instruksi dari Bapak. Sekali lagi saya minta maaf ya Pak.
1: Sudah. Yang penting kita selamat. Mulai sekarang, kita harus siaga.
0: Beberapa hari berlalu, warga mulai membersihkan rumah dan memperbaiki fasilitas umum yang rusak. Meski lelah, mereka bersyukur karena semua selamat.
1: Alhamdulillah, meski rumah kita kotor dan rusak, tapi tidak ada korban jiwa. Ini bukti kalau kesiapsiagaan kemarin menyelamatkan banyak orang.
0: Betul, Pak. Saya senang melihat semua warga sekarang ikut gotong royong. Kita bisa bangun kembali bersama, Pak.
5: Ibu juga ingin bantu, Nak. Mulai sekarang, saya akan ikut pelatihan dan bantu sosialisasi ke warga lain. Biar tidak ada lagi yang meremehkan seperti saya dulu.
3: Itu semangat yang kita butuhkan, Bu. Kalau semua warga peduli, desa kita akan lebih tangguh menghadapi bencana.
0: Pak Rendra bersama perangkat desa mengadakan rapat kecil untuk menindaklanjuti rencana ke depan.
1: Baiklah ibu-ibu semua, mulai bulan depan kita bentuk tim siaga bencana desa. Setiap dusun akan ada penanggung jawab. Kita juga ajukan bantuan ke pemerintah untuk memperbaiki tanggul dan jalur evakuasi.
0: Baik Pak, saya siap membantu. Kita juga bisa adakan pelatihan untuk anak muda supaya mereka tahu cara menolong saat darurat, Pak.
3: Dan mungkin bisa buat kegiatan sekolah juga, Pak. Edukasi sejak dini itu penting biar anak-anak tahu apa yang harus dilakukan kalau terjadi bencana.
1: Ide bagus, Nia. Kalian semua generasi muda harus jadi garda depan.
0: Sore itu, langit tampak cerah. Warga berkumpul di lapangan, membersihkan sisa lumpur. Anak-anak berlari riang, sementara orang dewasa menanam pohon di sekitar rumah mereka.
6: Lihat, Bu Sari, tuh lihat. Kalau lereng kita ini tanami pohon, tanahnya jadi lebih kuat menahan air hujan, Bu.
5: Benar, Nak. Ternyata menjaga alam sama pentingnya dengan menjaga diri kita sendiri. Sekarang ibu sudah mulai paham.
3: Alam akan baik pada kita kalau kita juga memperlakukannya dengan baik.
1: Betul. Inilah pelajaran terbesar dari ujian kemarin. Kita tidak bisa melawan alam, tapi kita bisa belajar hidup selaras dengannya.
0: Desa itu kini tak hanya lebih bersih, tapi juga lebih sadar. Dari bencana, lahir semangat baru untuk saling menjaga dan membangun bersama. Pesan moral dari mini drama ini, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Kesiapsiagaan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi. Lebih baik bersiap meski bencana tak datang daripada menyesal karena tak siap. Demikian mini drama berjudul Ketika Bumi Menguji, diperankan oleh Anwar sebagai Pak Rendra, Dharma sebagai Ibu Sari, Eci sebagai Rika pemudi relawan, Tami sebagai Nia, dan Fauza sebagai narator. Terima kasih telah mendengarkan mini drama LPP RRI Melabuh. Sampai jumpa di mini drama selanjutnya. Terima kasih.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu saya terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah saya tak jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

0: dia guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Bete banget sih, pengen healing.
1: Apa ini? Kayak lampu?
0: Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
3: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Ya elah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat,

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman berdua, Jaga Malam masih barengan sama Rantiyah di malam hari ini. Tetap semangat aja ya dengan aktivitas kamu ya. Siapa tahu ada yang masih baring-baring, bahkan ada yang masih nongki-nongki, bahkan ada yang udah pindah alam ya, maksudnya ke dunia mimpi ya. Bukan alam yang lain. Nah, buat kamu yang masih nemenin aku di Prodo malam hari ini, aku punya informasi yang menarik ya, hiburan buat kamu sebelum beristirahat. Kamu tahu teman Prodo ya, rumah produksi Verona Films resmi mengumumkan jajaran pemeran film Dan Bandung yang lagi-lagi diangkat dari novel karya P.D. Baik dan disutradarai oleh Rudy Sujarwo. Oke, jadi keren banget ya. Ini mungkin ceritanya itu si cowoknya itu kayak dari keluarga sederhana, sementara si cewek itu dari keluarga kaya raya dan berkuasa. Kamu bisa bayangkan kan, kalau cowoknya enggak kaya, ya ceweknya yang miskin. Kalau ceweknya yang kaya, berarti cowoknya kebalik. Oke, jadi film Dan Bandung ini turut menghadirkan jajaran pemeran lain kayak Razan Zu, Theo Supel, Arswendi Beningsuara. Dan kamu tahu kalau film ini ya pemeran utamanya adalah Sana Sanon. Wow, keren banget ya. Dan ada aktor Samu Rafael. Mereka bakal memerankan sebagai Basil dan Elma, sepasang muda-mudi yang terlibat asmara di Bandung. Dengan Keisha Lefronka dan Paul yang turut mengambil peran dalam perjalanan cerita tersebut. Jadinya seperti apa? Kita nantikan kalau udah dirilis.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
7: Jaga malam.
9: Jangan galau malam-malam.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.
3: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
0: Jaga malam, jangan galau malam.

0: beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Andu.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih. Bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

the jam lagu non-stop di Just Music.

0: Cukur ruku, kukru.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, marah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Alah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Eh, by the way dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Hmm, gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

lagi dengerin Just Music.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: adek, kakak sepasang kasih ada kelambu tuh di kamar.
1: Ih kakak nih, pikir seadek meyat ya pakai kelambu-kelambu segala nih.
0: Hei adek nih, son bisa ikut kakak po omongan nih. Penggunaan kelambu itu baik untuk kesehatan, melindungi kita dari serangan dan gigitan nyamuk biar tidak sakit. Begitu.
1: Oh, begitu kok, Kak. Oh, thanks ya.

0: grup favorit aku comeback. Harus beli albumnya sih ini.
1: Kalau album gitu biasanya berapa sih harganya?
0: Gak mahal kok, paling 300-400an.
1: Ya ampun, mending kamu gunakan keuangan kamu dengan bijak deh.
0: Memangnya kenapa? Kan duit saya sendiri.
1: Ya ampun, nih denger ya Bel. Cerdas mengelola keuangan pribadi adalah sebuah keharusan untuk membantu menahan laju inflasi. Setidaknya ada 3 hal yang bisa dilakukan generasi milenial untuk menghadapi inflasi. Pertama, yaitu mengatur pengeluaran secara bijak dengan mempersiapkan rencana keuangan, pengeluaran yang tidak perlu dapat dicegah. Terus yang kedua, itu memiliki dana darurat seperti menabung dan digunakan untuk keperluan mendesak seperti sakit hingga mengalami kondisi tanpa penghasilan. Terus yang terakhir adalah penting nih, tidak selalu meningkatkan gaya hidup seiring dengan meningkatnya pendapatan, apalagi menerapkan gaya hidup yang lebih boros dibandingkan dengan pendapatan. Gitu.
2: Ayo kita bersama-sama menahan laju inflasi.

Mampro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran malam hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Herantia Suparji mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati. Selamat malam.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Radio Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti di edisi Rabu 29 Juli 2026. Dari Jalan El Tari, Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

Satu jam lagu non-stop di Just Music.

tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

1 jam lagu non-stop, just music, Pro 2 FM.

Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Dari kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa, dan pulang mau membawa apa.

Romo Merdua, kini saatnya kami kembali mengajak kamu untuk mendengarkan renungan religi pagi ini untuk Pro 2 FM Atambua. Dan sesuai dengan jadwalnya, hari ini kita akan dengarkan bersama renungan dari agama Kristen Protestan. Untuk itu, renungan akan dibawakan atau disampaikan oleh penyuluh agama Kristen dari Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Utara, Ibu Maria Theresia Teflopo SPD, dengan judul renungan pagi ini, Ketika Tuhan Membongkar Kepalsuan Hati. Untuk itu, kita akan dengarkan renungan berikut ini.

Salam, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 2 Tembua yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca dan

Shalom dan selamat pagi, saudara pendengar yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada. Senang sekali saya Desi Teflopo, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Utara, bisa kembali menemani ruang dengar saudara dalam program Kesayangan Kita Renungan Rohani di hari ini. Saudara pendengar, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa di tengah segala kesibukan, tantangan, maupun rutinitas yang sedang saudara jalani, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan selalu melingkupi hati dan pikiran kita semua. Di tengah kesibukan hari yang kadang membuat pikiran kita lelah, mari sejenak kita ambil napas. Kita tenangkan hati kita, kita mengarahkan fokus kita kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak kita semua untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih dan setia, kami mengucap syukur kepadamu atas kesempatan indah hari ini. Terima kasih melalui gelombang radio ini. Kami dapat menyapa dan terhubung dengan seluruh saudara pendengar dimanapun mereka berada saat ini. Baik yang ada di rumah, di perjalanan, di tempat kerja, maupun yang sedang terbaring sakit. Bapa yang baik, kami menyerahkan seluruh jalannya siaran program pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti ke dalam tangan Tuhan. Kiranya pemancar jaringan dan seluruh peralatan yang digunakan agar siaran ini dapat memancarkan dengan jernih tanpa ada hambatan suatu apapun. Berkatilah hambamu yang berbicara, dan biarlah setiap sapaan, lagu yang diputar, serta kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan, penghiburan, dan sumber sukacita bagi setiap hati yang mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka siaran ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya bawakan dalam kitab Sefanya pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sefanya pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kushi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda. Penghukuman pada hari Tuhan. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan meredahkan orang-orang fasik yang akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengguncangkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala, juga mereka yang sujud menyembah di atas soto kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi Dewa Milkom. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, tema yang akan kita renungkan bersama dengan judul tema Ketika Tuhan Membongkar Kepalsuan Hati. Ketika Tuhan membongkar kepalsuan hati. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, pernahkah saudara membersihkan rumah, lalu di sudut ruangan yang gelap, saudara menemukan
tumpukan kotoran yang sudah lama tersembunyi. Kelihatannya dari luar rumah kita tampak rapi dan wangi. Namun, ketika lampu sorot yang terang diarahkan ke sudut-sudut itu, barulah kelihatan apa yang sebenarnya tersimpan di sana. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan membuka sebuah kitab perjanjian lama yang mungkin jarang kita baca, yaitu kitab Sefanya yang barusan kita baca. Lewat Nabi Sefanya, Tuhan sedang mengarahkan lampu sorotnya ke dalam hati umatnya. Sebuah pesan yang mungkin terasa keras dari awal, namun sejatinya memancarkan kerinduan Tuhan yang begitu besar agar hidup kita dipulihkan. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, Sefanya bernubuat pada masa pemerintahan Raja Yosia di Yehuda. Pada masa itu, Yosia sebenarnya melakukan reformasi agama. Ia menghancurkan mesbah-mesbah berhala. Namun Sefanya melihat ada masalah yang lebih dalam dari sekedar bangunan fisik. Masalahnya ada di dalam hati Halkat Yehuda. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita simak apa yang dikatakan firman Tuhan di awal kitab Sefanya. Tuhan berfirman dengan nada yang sangat tegas, "Aku akan menyapu bersih semua dari atas bumi. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut." Kata hari Tuhan muncul berulang kali dalam ayat ini. Bagi bangsa Israel waktu itu, mereka berpikir hari Tuhan adalah hari di mana Tuhan datang untuk menghukum musuh-musuh mereka. Namun, Sefanya memberikan kejutan yang membangunkan. Hari Tuhan justru akan dimulai dari rumah Tuhan sendiri. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, mengapa Tuhan begitu murka? Jika kita membaca di ayat yang keempat dan ayat-ayat selanjutnya sampai enam dan ayat yang ke-12, nanti ketika saudara membaca bacaan ini selanjutnya, Sefanya mencatat tiga kondisi spiritual yang sangat berbahaya yang ternyata juga sering kita temui di zaman-zaman ini, di hari-hari ini. Yang pertama, spiritual. Umat Tuhan pada waktu itu menyembah Tuhan, tetapi di saat yang sama mereka juga sujud menyembah berhala seperti Baal dan Milkom. Mereka ingin mendapat berkat Tuhan, tetapi tidak mau melepaskan gaya hidup duniawi. Mereka menggabungkan iman dengan kompromi. Yang kedua, ketiadaan kerinduan kepada Tuhan. Di ayat yang kelima dan ayat yang keenam mencatat orang-orang yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Mereka tidak secara terbuka menentang Tuhan. Mereka hanya tidak peduli. Agama hanya formalitas harian tanpa ada persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Yang ketiga, sikap masa bodoh. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, ini adalah ayat yang sangat menyentuh. Tuhan berkata, "Aku akan menggeladah Yerusalem dengan lampu terhadap orang-orang yang membeku seperti anggur di atas endapannya, yang berkata dalam hatinya, 'Tuhan tidak memberi kebaikan dan tidak memberi kejahatan.' Mereka berpikir Tuhan itu pasif dan tidak peduli pada perbuatan manusia." Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, firman Tuhan di Sefanya pasal 1 ini ibarat cermin spiritual bagi kita masa kini.
Ketika kita mendengar pesan tentang hari Tuhan dan penghakimannya, apa yang bisa kita pelajari untuk kehidupan kita hari-hari ini? Pelajaran pertama yang harus kita belajar adalah Tuhan menginginkan hati yang utuh, bukan setengah-setengah. Seringkali kita tidak secara terang-terangan menyembah berhala seperti zaman purba. Namun, berhala modern bisa berupa uang, karir, kenyamanan, atau pengakuan manusia. Berhala adalah apapun yang kita jadikan sandaran utama menggantikan Tuhan. Sifatnya mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak bisa diduakan. Ia tidak mencari pengikut yang suam-suam kuku. Ia merindukan hati yang bulat mengasihinya. Pelajaran kedua, hati-hati dengan sikap masa bodoh spiritual. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahaya terbesar dalam hidup kekristenan seringkali bukanlah godaan dosa yang besar, melainkan rasa nyaman yang membuat kita apatis, suam-suam kuku. Seperti anggur yang membeku di atas endapannya, kita bisa terjebak dalam rutinitas. Kita pergi ke gereja, kita berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum beraktivitas, tetapi hati kita tidak pernah lagi tersentuh oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mulai berpikir, ah Tuhan kan Maha Pengampun, jadi santai saja. Hati-hati, saudara pendengar yang diberkati Tuhan, sikap menganggap remeh kasih karunia Tuhan adalah bentuk kehampaan spiritual yang sangat berbahaya. Pelajaran ketiga, kekayaan dan kekuatan dunia tidak bisa menyelamatkan. Emas maupun perak tidak akan dapat menyelamatkan mereka pada hari kemurkaan Tuhan. Di dunia sekarang, kita seringkali diajarkan bahwa keamanan hidup diukur dari saldo rekening, dari posisi jabatan, atau koneksi yang kita miliki. Namun Sefanya mengingatkan, saat berhadapan dengan kekekalan, hanya hubungan kita dengan Tuhanlah yang benar-benar bernilai. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, mungkin saudara bertanya, mengapa Tuhan menyampaikan pesan yang begitu keras lewat Sefanya? Saudara pendengar, ketahuilah bahwa teguran Tuhan selalu bersumber dari kasih karunia. Seorang bapak yang menegur anaknya yang bermain di pinggir jurang bukan karena bapaknya itu benci dia, melainkan karena ia sangat mengasihi anaknya dan ingin menyelamatkan dia. Tuhan membongkar kepalsuan hati umatnya di Sefanya pasal 1 bukan untuk membinasakan mereka, melainkan untuk memanggil mereka kembali bertobat. Tuhan ingin kita sadar sebelum semuanya terlambat. Kabar baiknya bagi kita hari ini, di dalam perjanjian baru, kita tahu bahwa kemurkaan yang seharusnya kita terima karena dosa-dosa kita telah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Melalui Kristus, lampu sorot Tuhan tidak lagi menelanjangi kita untuk menghukum, tetapi untuk menyucikan dan memuliakan kita. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya, mari kita izinkan Tuhan menggeledah sudut-sudut hati kita. Apakah ada kompromi yang sedang kita sembunyikan? Apakah hati kita mulai dingin dan masa bodoh terhadapnya? Jika iya, jangan ragu untuk kembali kepadanya saat ini juga.
Kasih karunia-Nya selalu terbuka bagi hati yang mau bertobat. Semoga firman Tuhan dapat menolong dan memberkati saudara semua. Amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, mari saya ajak kembali kita tenang. Kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Kita membawa setiap pergumulan hidup kita, pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu dari kitab Sefanya hari ini. Firman-Mu menguji dan menyelidiki hati kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami sering hidup dalam kompromi, menyembah-Mu dengan bibir kami, tetapi hati kami jauh dari-Mu. Ampunilah kami, jika kami mulai dingin dan tidak peduli pada kehendak-Mu. Hari ini Tuhan, kami membuka hati kami, selidiki kami. Selidiki hati kami ya Tuhan, dan bersihkanlah setiap sudut-sudut hati kami dari berhala-berhala modern. Berikan kami hati yang murni, hati yang senantiasa haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Kiranya hidup kami senantiasa mendatangkan sukacita bagi-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami membawa seluruh saudara pendengar kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk yang sedang bergumul, berbeban berat. Kami berdoa bagi setiap pendengar yang saat ini hatinya sedang terluka, cemas, atau mengalami jalan buntu dalam masalah keluarga, ekonomi maupun pekerjaan. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu, jamah setiap hati yang hancur, beri kekuatan yang baru dan bukalah jalan keluar yang terbaik seturut dengan waktu dan rencana-Mu. Untuk saudara pendengar yang sedang sakit, kami teringat akan pendengar kami yang hari ini tubuhnya sedang lemah atau sedang dirawat di rumah sakit. Demi nama Tuhan Yesus, kami mohon kesembuhan dan pemulihan terjadi atas mereka. Berikan kekuatan bagi mereka. Kami mohon kesembuhan dan pemulihan yang total terjadi atas hidup mereka. Berilah kekuatan bagi keluarga yang mendampingi, juga hikmat bagi para dokter dan medis yang merawat. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan terus memberkati para pemimpin, berilah hikmat dan takut akan Tuhan bagi setiap para pemimpin kami, dari yang tingkat pusat hingga daerah, agar mereka dapat memimpin dengan keadilan dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekarang Tuhan, kami juga menyerahkan sisa hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah setiap kami yang pada kesempatan hari ini berkesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati, pelihara dan lindungi setiap langkah kaki kami sepanjang hari ini. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara pendengar sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, luar biasa indahnya jika kita bisa menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Terima kasih saudara pendengar sudah setia mendengar renungan hari ini. Saya Desi Teflopo pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa esok hari lagi. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin. Selamat pagi dan shalom.

Pernahkah kamu merasa terdorong untuk mencapai sukses dan kebahagiaan dalam hidupmu? Tahukah kamu bahwa salah satu kekuatan terbesar yang bisa membantumu mencapai semua itu adalah doa orang tua? Doa dari orang tua kita bisa menjadi pembimbing dan sumber keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Orang tua adalah sosok yang paling mencintai kita di dunia ini. Ketika mereka berdoa untuk kita, doanya datang dari hati yang tulus dan penuh kasih. Mereka hanya menginginkan yang terbaik untuk kita dan doa-doanya mencerminkan keinginan terbaik itu. Doa-doanya juga membawa kekuatan spiritual yang dapat membimbing kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Doa-doanya adalah pelindung kita dari hal-hal negatif. Doa orang tua adalah salah satu kekuatan terbesar dalam hidup kita. Itu bisa menjadi pemandu, pelindung, dan sumber keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Sehingga untuk mendapatkan kekuatan doa orang tua, kita perlu menghormati, mencintai, dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Saling doa adalah cara untuk saling menguatkan dalam keluarga kita. Teruslah berusaha menjadi anak yang baik dan semoga doa-doa mereka selalu menyertai langkah-langkah kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Contoh kisah-kisah inspiratif seperti banyak tokoh sukses lainnya seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan Oprah Winfrey juga telah berbagi cerita tentang bagaimana doa dan dukungan orang tua mereka memainkan peran penting dalam pencapaian mereka.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh

News Update Pro 2 FM. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah kami sampaikan info Pro 2. Pemerintah mempercepat sinkronisasi data lintas kementerian dan lembaga melalui portal perlindungan sosial, Perlinsos Digital. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial bansos semakin akurat dan tepat sasaran. Implementasi sistem tersebut ditinjau Badan Komunikasi Pemerintah bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi di Kecamatan Tambaksari, Surabaya pada Selasa 28 Juli 2020.

Kebijakan ini bagian dari transformasi ekonomi nasional yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Menteri Koperasi Ferry Juliantoro mengatakan, seluruh barang bersubsidi akan disalurkan melalui KDKMT agar lebih tepat sasaran. Mulai dari LPG 3 kg, pupuk bersubsidi, minyak goreng, hingga beras.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wamen PPPA Veronica Tan meluncurkan Gender Mainstreaming for Women Leaders Academy untuk memperkuat kepemimpinan perempuan di birokrasi. Program ini mendorong pembangunan nasional inklusif berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045. Veronica menegaskan kepemimpinan perempuan menghadirkan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bukan sekadar meningkatkan representasi. Menurutnya, kebijakan inklusif memperkuat pelayanan publik sekaligus mendorong pembangunan berkeadilan bagi seluruh warga. Akademi kepemimpinan perempuan tersebut disiapkan untuk mencetak pemimpin perempuan yang kompeten, berintegritas, kolaboratif, dan berperspektif gender dalam setiap kebijakan. Data BKN 2024 mencatat perempuan mendominasi ASN, namun keterwakilan pada jabatan pimpinan tinggi masih rendah.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Spara. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

Ya, teman produser, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Ari Leon. Kita jumpa di pagi hari ini sampai dengan siang nanti. Dan tadi sudah kita lewati satu kesempatan menikmati musik sejak bangun tidur ya, dari jam 5 pagi sampai dengan pagi ini sudah ada sajian hiburan yang pastinya sudah membangkitkan semangat kamu pagi ini untuk bangun dengan pikiran yang positif, dengan optimisme yang tinggi. Dan tidak semua orang mungkin pagi ini bisa bangun dengan sukacita, bangun dengan bahagia, kebebasan, kemenangan, keberhasilan ya. Tapi mungkin ada di antara kita yang saat ini lagi ada di masa-masa sulit, lagi di momen-momen yang penuh dengan tekanan. Nah, mungkin karena masalah ekonomi, keluarga, atau sakit penyakit dan lain sebagainya. Jadi banyak hal. Tapi jangan lupa, mari kita menyambut hari ini dengan berbesar hati dan dengan keyakinan penuh bahwa kita mampu melewati hari ini dengan baik dan bisa meluangkan waktu sedikit saja untuk tetap tegap berdiri kokoh dan meyakinkan diri bahwa kita pasti berhasil melewati masa-masa ini. Nah, teman Pro 2, kalau kamu baru bangun tidur, coba luangkan aja waktu sedikit aja, 5 sampai 10 menit aja, untuk bisa berdiri di dekat jendela atau kamu bisa keluar rumah, melihat bahwa dunia ini cukup luas, alam ini indah, dan pagi ini matahari masih menyinari tubuh kita, masih menyinari hidup kita. Kita masih punya kesempatan untuk bisa mengubah segala hal yang sulit menjadi lebih baik. Oke. Sinar matahari pagi juga memicu produksi serotonin ya, hormon yang berperan untuk menjaga suasana hati dan rasa tenang. Jadi yuk kita cari sinar matahari pagi, dan saya akan hadirkan deret lagu untuk menyemangati kamu pagi ini. Ini dia, selamat mendengarkan dan tetap di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: sekolah kedokteran ini mau dibilang cukup banyak tugas, sibuk banget lah. Nah ini gimana nih kamu membagi waktu untuk menyeimbangkan kesehatan mentalnya?
1: Kalau di kedokteran itu dia kalau pas preklinik itu setiap bulan itu kan ada blok baru atau kayak sistem tubuh, per sistem tubuh. Jadi kayak misalkan mata, berarti kita belajar mata dari anatomi mata dari secara normal sampai ke penyakitnya. Berarti satu bulan kita belajar. Jadi saya itu belajarnya 2 minggu sebelum mau ujian. Lagi rajin ya langsung catat. Jadi apa yang dokter jelaskan saya langsung catat. Sehingga pada saat mau ujian itu tidak yang sistem belajar kebut semalam itu tidak bisa. Harus belajarnya tuh cicil. Kalau saya seperti itu dan juga sering mengulang sehingga bukan hanya pas ujian saja kita ingat tapi seumur hidup ingat untuk

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Kita masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Pastinya yang di sini Ari Leon. Ya, masih menemani kamu terus sampai di menjelang siang nanti. Nah, kita udah lewati ada beberapa lagu lagi ya. Saya hadirkan buat menemani aktivitas kamu pagi ini yang mau siap-siap pergi berangkat kerja atau mau pergi ke lapangan, turun lapangan ya, atau naik ke lokasi kerja. Nah, saya mau kasih tips terus buat kamu biar pagi ini bisa membangun semangat sebelum menjalani rutinitasnya masing-masing. Dan membangun semangat pagi di tengah masa-masa sulit memang butuh usaha ekstra juga ya. Pendekatan yang mungkin lebih lembut pada diri sendiri, tidak memaksakan diri ya, karena beban itu terasa berat biasanya. Kalau sudah benar-benar rasanya berat sekali, kunci utamanya bukan kita paksa diri ya, paksa diri untuk langsung harus berpikir positif secara ekstrim begitu, tapi kita bangun rutinitas kecil yang bisa kasih kita rasa tenang ya, memberikan rasa kendali, ketenangan gitu. Makanya saya siapkan beberapa kiat yang mungkin ini kiat praktis yang bisa diterapkan saat situasi sulit begitu. Tujuan besar itu seringkali terasa jadi beban ya, sangat membebani. Kita harus fokus dulu ke hal-hal yang kecil aja dulu yang bisa kita selesaikan ketika kita membuka mata di pagi hari. Contoh nih, kita cobalah tenang aja, tetap berpikir positif, tetap tenangkan diri dengan lembut, dan coba kita rapikan tempat tidur aja dulu deh. Rapikan tempat tidur. Ini tindakan sederhana nih yang paling kecil yang mungkin akan kasih kita sinyal ke otak kita bahwa kita berhasil menyelesaikan satu tugas pertama hari ini. Merapikan tempat tidur aja. Biasanya kalau udah berat tuh kayak merapikan tempat tidur juga sudah susah sekali gitu ya. Terus kita minum segelas air putih, air yang dingin aja. Ini supaya tubuh kita terhidrasi aja dulu ya. Kita menghidrasi tubuh kita yang semalam tidur gitu, supaya bisa mengaktifkan lagi nih organ-organ tubuh kita, menyegarkan pikiran kita. Masih pagi-pagi kan secara fisik. Terus ya, kita sebelum kita mengakses dunia luar yang ada di luar sana, apa yang akan kita hadapi dan apa yang akan terjadi, bisa tidak kita hindari berita-berita di sosial media atau berita-berita dari berbagai media digital begitu. Saat baru bangun tidur, takutnya kita ketemu atau kita membaca atau melihat berita-berita yang buruk atau berita-berita yang justru semakin membuat pikiran kita makin kacau. Karena paparan informasi berat atau masalah yang orang lain alami di menit-menit pertama saat kita bangun tidur itu sangat rawan ya, riskan banget, bisa memicu stres yang berlebihan. Makanya coba kita serap aja dulu yang bagus-bagus, yang positif, yang menyenangkan aja dulu ya. Kita coba dedikasikan waktu sedikit sepenuhnya buat diri aja dulu tanpa gangguan layar HP. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat teman Pro 2. Kita kasih lagi lagu-lagu yang positif nih yang bisa membangkitkan semangat kamu pagi ini biar lebih termotivasi.

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

0: Pro 2FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Nah, teman Pro 2, kita masih di Spada dan tadi ada kiat-kiat positif atau inspirasi pagi. Sudah saya sajikan beberapa info yang sangat memotivasi banget. Sekarang kita mau hadirkan lagi nih, ada info-info terupdate, teraktual dan terbaru ya, untuk kita ketahui bersama. Kabar paling umum ya, paling viral, dan kini mungkin paling dicari ya, dicari di berbagai media. Nah, kita mulai dari informasi yang pertama. Pagi ini sudah kami rangkum tentang kasus mobil Alphard yang menerobos lampu merah dan intimidasi satpam HI gitu. Nah, ini kejadian yang lagi viral banget di media sosial. Ada aksi heroik juga petugas palang kereta api di Pasuruan dan pengungkapan kasus peredaran whipping gitu ya, beromset miliaran, gila banget. Nah, kayaknya ini menarik banget nih, saya pengen buka dulu yang ketiga tadi. Oke, informasi lengkapnya teman Pro 2 dari beberapa media dapat dikonfirmasi gitu ya, seperti dari website resmi Polri, di mana pengungkapan kasus peredaran whipping oleh Bareskrim Polri menjadi sorotan tajam karena membongkar modus baru peredaran bahan kimia berbahaya secara ilegal berkedok bisnis kuliner dengan nilai transaksi yang fantastis. Wow. Nah, ini ada modus operandi dan kamuflase kuliner ya. Jadi perusahaan produsen PT SSS memasarkan tabung gas nitrous oxide atau N2O bermerek Whipping melalui formulir pemesanan daring yang wajib pembeli mengisi nama usaha kuliner atau kafe gitu. Dan faktanya pengisian ini hanya formalitas tanpa verifikasi. Produk yang disalurkan secara bebas ke perorangan serta tempat hiburan malam ini untuk disalahgunakan. Jadi kayak ada gas tertawa gitu ya, atau reaksional. Nah, ini bahaya nih buat kita, bakal ketawa terus sepanjang hari kayaknya ya.

seperti di Jakarta, Bali, Bandung, Surabaya, Medan, bahkan di Makassar. Ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Kepolisian Republik Indonesia. Otomatis pelanggaran nih ya. Jadi Ditipit Narkoba Bareskrim Polri menegaskan bahwa produk ini diproduksi dan diedarkan tanpa mengantongi izin edar resmi serta tidak memenuhi standar mutu bahan pangan maupun ketentuan BPOM. Jadi tindakan hukumnya, polisi sudah menetapkan menahan pimpinan atau pemilik pabrik sebagai tersangka atas tindakan pidana di bidang kesehatan. Penyidikan juga berkembang ke rantai konsumen, di mana pihak kepolisian sempat memanggil dan memeriksa beberapa figur publik atau influencer. Waduh, bahaya nih. Jadi yang enggak viral lagi nih ya, yang diduga ikut memesan juga dan mempromosikan produk tersebut. Entah mereka tahu atau tidak gitu. Yang pasti mereka butuh keuntungan ya. Oke, nah itu dia informasi pertama yang sangat menarik sudah saya hadirkan, dan masih banyak lagi informasi-informasi lainnya akan hadir untuk mengisi kebersamaan kita pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap di Spada.

0: kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

buat teman terbaik kamu.

0: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu. Hai Rin, asik nih habis gajian, rapelan bonus 3 bulan.
1: Ya sama, kan kamu juga. Bersyukur deh akhirnya bonus gaji kita dirapel.
0: Iya deh, by the way Rin, gaji bonus kamu mau dipakai buat apa nih? Kalau aku mau beli HP seri terbaru.
1: Ya, kalau aku buat orang tua, buat keperluan, dan sisanya aku deposito di bank.
0: Wih, deposito? Tabung di bank begitu ya Rin?
1: Deposito adalah salah satu jenis investasi yang memang hampir sama dengan kita menabung di bank. Namun ada perbedaan pada tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Bahkan nih, semakin tinggi uang yang kamu depositokan, biasanya bunganya juga akan semakin tinggi. Selain itu, ada waktu jatuh tempo yang tidak dimiliki pada tabungan. Tenor dari deposito ini juga beragam. Biasanya maksimal 12 bulan. Bahkan beberapa bank ada yang menawarkan hingga 24 bulan. Tapi, ada tapinya nih. Meski deposito punya suku bunga yang lebih tinggi, uang itu tidak bisa kita ambil sewaktu-waktu sampai tenor waktu yang telah ditentukan sebelumnya terpenuhi. Jadi, pikirkan matang-matang. Berapa tenor yang tepat kalau kamu ingin memilih investasi ini?
0: Oh begitu, jadi ada istilah tenor-tenor gitu juga ya. Kayak lagu dong berarti ya, tenor.

0: Teman Produa.
1: Teman Produa masih lagi di info-info unik pagi ini, berbagai informasi yang lagi mencuat di media sosial. Nah, selain informasi yang sudah saya hadirkan tadi, ada juga aksi heroik petugas palang merah, petugas palang kereta api. Waduh, palang merah lagi. Nah, ini aksi heroik paling gila nih, petugas bisa palang kereta api di Pasuruan. Waduh, ada apa ya? Nah, aksi ini terjadi di perlintasan kereta api JPL di Pasuruan. Salah satu video paling banyak diunggah ulang dan memicu simpati mendalam dari netizen di berbagai platform media sosial. Jadi ada detik-detik penyelamatan cepat di mana dari rekaman CCTV memperlihatkan situasi ketika sirene palang pintu perlintasan sudah berbunyi dan kereta api sudah sangat dekat. Tiba-tiba seorang pria berjalan menerobos masuk ke tengah rel dan diduga sengaja hendak memposisikan dirinya di lintasan kereta api. Gila banget. Nah, melihat ada bahaya yang mengancam jiwa, petugas perlintasan yang sedang berlaga langsung berlari kencang dari posnya tanpa mempedulikan keselamatan dirinya sendiri. Hanya dalam hitungan detik sebelum kereta melintas dengan kecepatan tinggi, petugas berhasil menarik dan merangkul pria tersebut keluar dari jalur rel. Nah, video aksi spontan ini juga mendapat jutaan tayangan di TikTok dan Instagram, di mana masyarakat juga melayangkan pujian atas keberanian, kesiapsiagaan, dan naluri kemanusiaan sang petugas yang luar biasa. Pihak manajemen PT Kereta Api Indonesia KAI dan otoritas setempat turut memberikan apresiasi dan memberikan penghargaan resmi atas tindakan sigap petugas yang telah menggagalkan potensi kecelakaan fatal tersebut. Wow. Nah, tidak semua orang bisa melakukan aksi seperti ini ya. Karena selain sikap apatis atau ketidakpedulian, ada hal berisiko yang ditakuti, dan pastinya tidak semua orang memberanikan diri untuk mengorbankan diri sendiri, ya kan. Nah, ini nih yang perlu diacungi jempol buat sang petugas dan layak untuk mendapatkan penghargaan dan juga apresiasi sebesar-besarnya. Ini sebagai contoh bahwasannya nyawa atau hidup manusia jauh lebih penting dari segala-galanya. Oke, masih akan ada lagi informasi-informasi dari berbagai aspek atau sektor lainnya. Jadi kita dengarkan lagi beberapa lagu untuk menemani kesibukan kamu pagi ini yang udah mulai keburu-buru pasti ya, karena waktu kerja sudah mulai mepet. Tetap di Pro 2 dan dengarkan terus beragam informasi terkini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau go?

Teman Pro 2 masih lagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan berikut lagi ada informasi terheboh dan terkini. Oke, kita ke kisah haru di mana merekam rumah lansia di Solo ya. Aduh, ini pasti sedih banget. Teman Pro 2, sebuah kabar di mana kisah haru menjadi salah satu topik paling emosional yang memicu gelombang simpati netizen di media sosial pagi ini. Sebuah video memperlihatkan bagaimana teknologi sederhana fitur time travel Google Street View mampu menyimpan rekaman kenangan yang sangat personal. Seorang pengguna X atau TikTok ya, mengunggah video layar saat mengeksplorasi jalanan sekitar rumah lansia ya di area Solo melalui fitur riwayat tahunan atau Street View History di Google Maps. Saat menggeser opsi tahun kembali ke masa lalu sekitar kurun 2014-2019, terekam visual sosok sang lansia yang masih sehat duduk di teras rumah kayu sederhananya sambil menyapa tetangga. Jadi kayak lansia ini diketahui mungkin udah meninggal dunia ya, udah gak ada lagi beberapa tahun lalu, dan rumah kayu bersejarah itu kini sudah direnovasi atau dipindah tangankan. Dan rekaman otomatis kamera Google tersebut menjadi satu-satunya dokumen visual yang menangkap suasana keseharian sang lansia di masa hidupnya secara alami tanpa rekayasa atau pose foto formal. Nah, unggahan ini langsung dipenuhi puluhan ribu komentar netizen yang mengaku sangat terharu hingga ada yang menangis. Bahkan banyak juga pengguna lain yang terinspirasi untuk mencari alamat rumah almarhum keluarga mereka di Google Maps. Kisah ini diangkat sebagai media nasional hingga portal berita internasional sebagai pengingat emosional tentang bagaimana rekaman data digital bisa menjadi mesin waktu penyimpan kenangan sosok tersayang yang telah tiada. Nah, ini respon dan sorotan di media sosial yang pagi ini sangat juga mencuat dan melewati semua lini masa media sosial. Selain itu juga ada lagi nih tentang tren Shrinkvision, makanan kemasan gitu. Nah, kabar ini juga menjadi sebuah informasi yang cukup apa ya, banyak di publish ulang atau dibagikan ulang fenomena Shrinkvision, gabungan kata shrink dan artinya mengecil dan juga inflation atau inflasi itu, jadi shrinkflation. Pada makanan kemasan kini menjadi perbincangan hangat di media sosial juga. Netizen dan konsumen makin vokal menyuarakan kesehatan mental setiap orang. Keresahan mereka terhadap trik produsen yang diam-diam mengurangi porsi tanpa menurunkan harga. Waduh, kenapa sih porsi bisa menyusut dan harganya tetap? Nah, ini nih. Jadi produsen menyiasati kenaikan biaya bahan baku dan produksi bukan dengan menaikkan harga jual di rak toko, tapi mengurangi volume isi atau bobot bersih neto dari produk tersebut. Contoh yang paling sering disorot konsumen seperti minyak goreng kemasan, makanan ringan atau cemilan, susu dan minuman kemasan. Jadi ini bisa dilihat dari ukuran karton atau botolnya yang menyusut dari misalkan 250 ml menjadi 200 ml atau 225 ml. Dan memang ini jadi sebuah strategi ya, desain yang mengecoh sekarang. Jadi trik desain kemasan juga menjadi perdebatan. Banyak merek tetap mempertahankan dimensi ukuran kardus atau plastik outer yang sama, tapi bagian bawahnya dibuat lebih melengkung ke dalam atau pounded bottom, atau memberikan tray plastik penyangga yang lebih tebal di dalam bungkusan. Tuh, jadi ini menuai reaksi dan juga ada edukasi dari para konsumen di sosial media.
Gelombang konten bongkar neto marak di TikTok dan X. Banyak kreator membandingkan kemasan versi lama dan baru menggunakan timbangan digital untuk membuktikan pengurangan bobotnya. Tagar seputar shrinkflation juga memicu kesadaran masyarakat untuk lebih teliti membaca cetakan tulisan gramasi atau neto di label belakang produk, alih-alih hanya mengandalkan bentuk fisik visual dari kemasan saat kita berbelanja. Nah, itu dia sebuah tren yang banyak dibahas, dan pastinya kita juga punya banyak informasi menarik pagi ini yang kita hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.